Ini kita diajak. Hari ini kita diajak. Nanti kita mohon-mohon, tolong, tolong kasih kesempatan, tolong kasih kesempatan. Hari ini kita diajak gak didengarin. Dinasihatin gak dengar. Ada kajian gak mau ikut. Ikut cuma sekedar gak diamalin. Udah saya dinasihatin, gak mau dengar. Nanti kita mohon-mohon. Akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Hari ini kita sia-siakan itu. Hari esok kita minta-minta, kita ngemis-ngemis. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Amalam nu'ammirkum ma tadzakkaru fi man tadzakkar. Bukankah saya sudah kasih? Kami sudah kasih usia buat kalian. Sudah kasih umur buat kalian. Yang cukup untuk dijadikan atau yang cukup untuk digunakan berpikir bagi orang yang mau berpikir, memikirkan atau bertafakur, mengingat Allah, tadzakur, mengingat Allah, merenungkan Allah, lalu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Udah dong. Wa ja'akum an-nadhir, dan sudah datang memberi peringatan. Sebagaimana mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mengatakan Al-Qur'anul Karim. Udah kan ada rasulnya, ada kitab sucinya, ada. Fadzuku. Silakan rasakan dan nikmati azab di dalam api neraka. Fama lil zalimina min nasir. Enggak ada penolong bagi orang-orang zalim. Permintaan mereka dimentahkan oleh Allah. Hadirin Allah muliakan. Lalu Imam Nawawi menekankan penggalan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Dan bukankah kami sudah memberikan kalian umur ya, memberikan kalian usia, memberikan kalian waktu yang apabila digunakan oleh orang yang mau mengingat Allah itu sudah cukup. Dan kalian sudah datang Nabi dan Al-Quran. Itu yang penting hadirin. Hadirin Allah muliakan. Allah sudah kasih usia untuk kita. Itu poinnya. Allah sudah kasih usia yang cukup untuk digunakan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Untuk diisi dengan kembali kepada Allah. Untuk diisi dengan ibadah, diisi dengan amal soleh, diisi untuk ngaji, untuk kajian. Jadi gak ada ceritanya, mas kenapa gak ikut kajian? Aduh belum ada waktu. Mohon maaf, kayaknya gak jujur deh. Karena Allah yang bilang, Allah yang berfirman, kita udah kasih waktu yang bisa dia gunakan untuk beramal soleh. Dan salah satu amal soleh adalah kajian. Menuntut ilmu. Jadi gak ada ceritanya, belum punya waktu untuk duduk di kajian. Belum punya waktu untuk ikut kajian Riyadhus Shalihin atau buku-buku yang lain. Buku-buku para ulama kita. Bukan gak punya waktu. Tapi memang gak mau meluangkan waktu itu poinnya. Waktu ada, Allah yang bilang. Allah yang bilang. Oh, bedanya kita yang bilang ada waktu dengan teman-teman kita yang ikut kajian. Bukankah semuanya dikasih 1/24 jam oleh Allah? Dan seringkali ada banyak orang yang lebih sukses dari kita bisa ikut kajian. Yang lebih sibuk dari kita bisa ikut kajian. Subhanallah. Kita sesibuknya juga gak ini. Aduh gak ada waktu. Subhanallah.

Kenapa habis sholat zuhur kok langsung pergi? Nggak sholat dua rakaat. Ya aku sibuk. Aku harus ngerjain ini dan ini. Padahal di saf yang sama ada yang lebih sibuk dari dia, bisa tuh sholat ba'di habis zuhur. Dan Rabb-nya mengatakan, awalam yu'nu amirkum ma yatadakaru fi man tadakar. Bukankah kami sudah kasih waktu buat kalian yang cukup, cukup. Allah bilang cukup. Ma yatadakaru fi man tadakar. Yang cukup untuk digunakan mengingat Allah, kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah. Subhanallah. Jadi gak ada cerita gak punya waktu. Itu lalai dan gak mau luangkan waktunya. Bukan gak ada waktu. Allah yang bilang, kami udah kasih waktu yang cukup. Semua ahli neraka, Allah kasih jawaban yang sama. Allah gak mengatakan, oh kecuali dia, emang dia sibuk. Gak ada. Semuanya dijawab dengan satu jawaban. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akum an-nadzir. Bukankah kami udah kasih umur buat kalian yang cukup digunakan untuk mengingat Allah, kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Ya udah. Dan kalian udah datang. Sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Al-Qur'an di sisi kalian. Fadhuku, nikmatin aja adabnya. Oh, sarkasme banget. Nikmatin adabnya. Rasakan. Nikmati. Rasakan. Gak ada penolong bagi orang yang zalim. Zalim. Kalau kata zalim. Bukan. Jadi, coba kita renungkan ya. Lihat closing statement dari atau firman Allah ini ditutup dengan apa? Fadhuku, wa malil zalimina min nasir. Tidak ada penolong bagi orang yang zalim. Jadi camkan baik, ketika kita merasa gak punya waktu untuk beribadah, maka hakikatnya zalim kita. Bukan gak punya waktu, zalim. Zalim. Zalim. Subhanallah. Mas, aku ngeliat mas tuh kan alhamdulillah ya rezekinya dibuka oleh Allah. Kok belum naik haji mas? Belum naik haji. Ya aku tuh sibuk. Aku masih harus ngembangin usahaku. Haji tuh kan kalau plus 20-an hari. Kalau regular 40 hari. Aduh aku gak bisa ninggalin ini semua. Belum ada waktu. Mungkin nantilah kalau bisnisku udah settle. Akhirnya gak haji. Meninggal gak naik haji. Itu nanti mohon-mohon sama Allah. Mohon-mohon. Kasih kesempatan saya naik haji. Kata Allah, bukannya udah dikasih? Awalam nu'ammirkum. Ma yatadzakkaru fi man tadzakkar. Bukannya kami udah kasih waktu untuk naik haji. Dan Anda gak gunakan itu. Anda gak gunakan. Allah kasih 360-an hari. Lalu Anda gak bisa blok 20-40 hari untuk naik haji. Sesibuk itu kan. Khulafaur Rasyidin tuh lebih sibuk dari kita. Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin. Para nabi kita sama-sama lebih sibuk dari kita. Bisa haji. Dan haji mereka jalan kaki dari Madinah ke Mekah. Jauh lebih berat dari kita. Para ulama-ulama dulu berjalan naik unta dari Mesir. Dari Afrika. Dari Andalus. Kita duduk manis. Berangkat 9 jam. Gak ada waktu. Mereka naik kontak. Subhanallah. Orang tua kita dulu naik kapal. Bisa naik haji. Allah kasih kita 360 hari. Lalu gak pernah berangkat. Subhanallah. Itu bukan nggak punya, itu zalim, zalim. Makanya akhir dari ayat ini apa? Wamalil zalimina min nasir. Gak ada penolong bagi orang-orang zalim. Gak ada penolong. Kita udah kasih kok. Kita udah kasih waktu, Anda nggak gunain. Kita udah kasih waktu, Anda tidak gunakan. Subhanallah. Nanti nyesel. Semua nyesel.
yang gak sholat, kita udah kasih waktu buat Anda. Kenapa Anda gak sholat? Yang gak tutup aurat, kita udah kasih waktu. Anda bisa ikut kajian segala macam. Gak ada. Hadirin Allah muliakan. Dan menariknya, ketika para ulama menjelaskan masalah ini, dalam buku tafsir mereka, seperti Al-Imam As-Sa'di, bahwa ketika Allah mengatakan, Allah berfirman, kami sudah kasih waktu, kita sudah kasih umur buat kalian, kita sudah kasih usia buat kalian, yang cukup jika digunakan oleh orang yang mau kembali kepada Allah, yang mau mengingat Allah. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, bahwa ketika Allah kasih umur, ketika Allah kasih usia, itu kan bukan usia atau umur atau waktu yang kosong, plong-plong-plong, enggak. Tapi dalam kehidupan kita, Allah kasih mata'nakum fid dunya. Allah kasih kenikmatan dunia. Allah kasih rezeki buat kita. Kan isinya waktu apa sih? Misal kita dapat waktu alhamdulillah pekan lalu, ya kan? Ketika kita masih dikasih kehidupan sampai hari ini, berarti kemarin pekan lalu kita dikasih waktu sama Allah. Nah, isinya pekan lalu apa sih? Kan rezeki. Ada makanan, ada nafas, ada detak jantung segala macam. Itu kan semua fungsinya untuk mengingatkan kita agar kita bersyukur sama Allah. Allah kasih loh. Jadi bukan seminggu Allah disuruh puasa, enggak ada makanan. Tapi seminggu kemarin tuh kita ada yang dikasih martabak, ada yang dikasih ayam goreng, ada yang dikasih bebek, ada yang dikasih soto ayam, ada yang dikasih macam-macam. Itu enggak cukup untuk dijadikan ibroh bersyukur sama yang memberikan nikmat. Wa qadaina lakum asbab ar-raha. Lalu bukan hanya kata Allah, dan Allah udah kasih waktu luang buat kalian. Ada weekend, ada waktu luang kan. Anda bisa roha. Oke, kerja. Emang kerja 1/24 jam. Kan ada waktunya Anda rehat, tenang. Nah, itu kenapa enggak digunain? Lalu nggak berhenti sampai di situ aja. Wataba'na 'alaikumul ayat. Lalu Allah kasih ayat-ayatnya untuk mengisi waktu tersebut. Tanda-tanda kebesarannya. Kok nggak ambil pelajaran? Adanya COVID-19 di hari-hari ini. Itu apa bukan tanda kebesaran Allah? Bayangkan Allah hanya kasih satu makhluknya yang sangat kecil itu kita berantakan semuanya. Dan orang-orang cerdas di bidangnya berkumpul. Lalu mengeluarkan jurnal. Dan jurnal yang baru merevisi sebagian kesimpulan jurnal yang sebelumnya. Nanti keluar lagi jurnal dua minggu akan datang atau tiga minggu. Lalu merevisi sebagian kesimpulan jurnal yang sebelumnya. Lalu nanti lahir lagi jurnal. Lalu merevisi sebagian hasil dari jurnal sebelumnya. Makanya kan banyak pakar mengatakan, bisa jadi saya diundang sebagai pembicara hari ini, nanti 3 minggu lagi saya diundang di tempat ini, tempat lain, kesimpulan saya beda lagi. Jangan heran, karena jurnalnya berubah. Subhanallah. Kenapa? Karena ini virus baru. Kita masih harus belajar, belajar, belajar. Itu kan berarti ilmu kita terbatas. Kok sok tahu sama Allah? Ngadepin virus kecil ini aja, ilmu kita terbatas. Dan kita terlambat terus. Dia bermutasi, baru kita berusaha bermutasi. Virusnya berubah, baru dipelajari. Oh, ini ada mutasi. Belajari lagi yang baru nih. Varian baru. Terlambat. Sama makhluk sekecil ini. Lalu Anda mau melawan Al-Alimul Khabir. Subhanallah. Semua planning kita, banyak di antara planning berantakan. Gak ada yang berpikir. Coba tanya pengusaha-pengusaha travel. Gimana planning mereka tahun lalu dan tahun ini?
tanya orang-orang yang bergerak di bidang pariwisata, gimana benar-benar rencana mereka tahun lalu, tahun ini buyar semua dan harus ganti lagi. Ada orang pengen haji, gak bisa haji. Yang planningnya tahun 2000 kemarin selalu planning umrah, gak bisa umrah. Sekarang umrah dibuka, uangnya gak cukup. Karena biaya naik dan pandemi menguras kocek. Subhanallah. Jadi Allah bukan hanya, jadi gini, Allah bukan hanya kasih tahun 2020 misalnya. Atau 1441 misalnya. Tapi Allah kasih tanda-tanda kebesaran juga sepanjang 2020. Itu apa gak cukup digunakan untuk kembali kepada Allah? Itu soal COVID-19. Jurnalnya mengatakan, jangan bicara tanpa masker dengan pendidik. Ada banyak suami positif, istri negatif. Itu apa bukan droplet dan lebih dari itu. Ada yang istri positif, suami negatif, subhanallah. Padahal tinggal satu, bukan satu rumah, satu kamar nanti. Satu negatif, satu positif. Itu apa kalau bukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada teori, kalau manula bahaya banget, sangat bahaya. Itu bisa fatal. Adapun yang kena di usia misalnya 20, 30, di bawah 40 masih oke. Banyak kasus berbeda. Ada manula 60-an tahun ke atas santai aja, nggak ada apa-apa. Gimana ayah atau gimana ibu, gimana papa mau bahaya, OTG. Ada yang 30 tahun, waduh, berjuang mati-matian di rumah sakit. Itu apa bukan kuasa Allah Subhanahu wa taala? Ada yang gak punya penyakit bawaan, setengah mati. Dia katakan nafas kok di ujung tanduk nih. Ada yang bawa penyakit bawaan yang penyakitnya seriusnya minta ampun. Begitu kena COVID biasa aja. Enggak kayak ya jalan ringan. Ada. Itu apa kalau bukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Jadi Allah bukan hanya kasih umur buat kita. Allah kasih tanda-tanda kebesarannya sepanjang tahun yang sudah sangat cukup untuk kembali kepada Allah. Lihat bagaimana keterangan para ulama tafsir luar biasa. Jadi bukan hanya dikasih umur terus bengong gitu, enggak ada apa-apa. Suruh mikir sendiri enggak. Dikasih Al-Qur'an, diutus Nabi SAW, sunnah Nabi sampai hari ini. Terus apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan disampaikan sunnah Nabi, itu sesuai semua dengan pengalaman dan kejadian selama ini. Allah kasih tanda-tanda kebesarannya. Allah kasih tanda-tanda kebesarannya. Kasus COVID dari semua keluarga itu tuh yang paling rentan bahaya kalau kena si suami atau si istri itu ada banyak, itu satu keluarga kena kecuali yang paling rentan itu nggak kena negatif, atau kecuali yang paling rentan itu suaminya nggak kena, istrinya positif, anaknya positif, semua keluarga positif kecuali suaminya. Secara medis, kalau suaminya kena fatalnya minta ampun. Secara medis. Tinggal kena itu, subhanallah. Ini luar biasa, diri. Ini ibrah besar. Ini tanda kebesaran. Satu makhluk kecil. Terus bisa bermutasi pula. Satu makhluk bisa bermutasi. Itu virus. Kita manusia gak berubah-berubah. Tetap aja gak sholat, tetap aja gak mengaitkan masalah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap aja gak berubah-berubah. Virusnya mudah mutasi, kita gak bermutasi-mutasi. Lalu kata para
Wabtalainakum bisarra'i wadharra'. Dan lalu kami kasih masa-masa senang buat kalian, masa-masa susah buat kalian. Itu apa kalau bukan tujuannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang awalnya sombong dengan master plan-nya, dengan perhitungannya, tiba-tiba runtuh seruntuh-runtuhnya. Iya ya, saya nggak bisa apa-apa. Nah, itu poin tuh. Litunibu ilayna wa tarju ilayna, agar kalian kembali kepada kami dan tobat kepada kami. Semua udah dikasih, jamaah. Semua udah dikasih. Subhanallah. Dan cukup untuk digunakan mengingat Allah SWT, cukup. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Berapa usia yang dimaksudkan oleh Allah di dalam ayat ini? Sebagaimana kita lihat keterangan Al-Imam Nawawi, ada yang mengatakan 60 tahun seperti Abdullah bin Abbas dan beberapa ulama klasik lainnya. Ada yang mengatakan 40 tahun seperti Hasan Al-Basri, dan juga Abdullah bin Abbas punya pendapat 40 tahun. Ada yang 60, ada 40 tahun. Ada yang mengatakan 18 tahun. Tapi ada keterangan menarik dari Al-Imam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, Allah tidak menyebutkan angka di dalam ayat ini. Allah tidak menyebutkan angka. Allah tidak menyebutkan angka. Maka ayat ini umum. Ayat ini umum. Kembali ke masing-masing. Tapi intinya, ketika contoh seseorang dikasih jatah 65 tahun, maka sudah cukup bagi dia untuk mengambil pelajaran dan kembali kepada Allah. Ada orang dikasih waktu, dikasih umur 45 tahun, udah cukup 45 tahun. Ada orang dikasih waktu 33 tahun, cukup 33 tahun buat dia untuk cari kebenaran. Udah cukup. Intinya Allah kasih kesempatan hidup, dikasih umur, usia sebagai kesempatan mengingat Allah dan kembali kepada Allah. Dan ini berbeda setiap orang ke orang lain. Kesimpulan menarik dan menggabungkan seluruh keterangan para ulama tafsir. Yang mengatakan ada 60, ada yang 40, dan seterusnya. Jadi hadirin Allah muliakan. Artinya ketika setiap kita dikasih ajal tertentu, maka begitu sampai ajal, itu sudah sangat cukup untuk kembali kepada Allah. Tinggal kita gunakan atau enggak. Makanya enggak ada gunanya lagi permintaan tolong keluarkan kami dari api neraka. Sudah sangat cukup. Sudah sangat cukup. Dan bukan hanya dikasih waktu tadi. Dikasih nikmat. Agar kita ingat siapa yang kasih semua ini. Agar kita tahu bahwa kita ini, kita gak punya apa-apa. Semua nikmat dari Allah. Lu dikasih lihat tanda-tanda kebesarannya. Dan gak harus ngerasain. Seperti COVID-19 tidak harus jadi penderita dan terpapar dulu untuk bisa mengambil ibrah dari COVID-19. Gak harus. Walaupun berbeda antara yang sudah ngalamin dengan yang alhamdulillah sehat walafiat sampai hari ini. Tapi yang sehat kan bisa ngelihat langsung. Ini kena. Dan satu tahun ini sudah cukup gitu loh, melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Hari kita ngumpul dengan beberapa teman, ternyata salah satu terpapar, lalu abis itu antigen atau swab, ternyata semua terpapar kecuali kita. Subhanallah. Bukankah itu tanda kebesaran Allah? Semua terpapar ya, karena kita dinner bareng atau lunch bareng, semuanya terpapar, kecuali kita. Padahal kita interaksi sama mereka semua. Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dikasih kadang surut, kadang pasang, kadang di atas, kadang di bawah. Itu semua kan ibrah.
pesan agar kita selalu kembali kepada Allah. Ada masalah,

mumpung masih ada umur, mumpung masih ada usia, dan mumpung masih ada kesempatan. Dan semua ini adalah kebaikan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita akan lanjutkan. Dan nanti kita bacakan bagaimana para ulama klasik ketika masuk usia 40 dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa rasa di balik usia 60 juga nanti dijelaskan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah SWT telah melaknat kita?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحميد.
1: الله سبحانه وتعالى برفرمان يا أيها الناس وهي para manusia antumul fuqara'u ila Allah. Kalian semua memerlukan Allah.
2: Hanya kesombongan kita yang kemudian membuat manusia merasa dia tidak tergantung kepada Allah. Hanya kesombongan semata. Namun sebenarnya kita tergantung 100% kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita merasa dari rumah tadi menuju masjid, kita berjalan sesuai dengan kekuatan kita. Pernahkah kita menyadari siapa yang memberikan kekuatan itu kepada kita? Siapa yang memberikan kekuatan kaki untuk melangkah? Siapa yang memberikan kekuatan kepada mata untuk mampu melihat? Allah. Berarti kita bergantung kepada Allah. Bahwa kaki kita tidak bisa melangkah kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada kaki itu untuk melangkah. Mata kita tidak bisa melihat kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak atur dia untuk melihat. Karena di sana sini kita melihat saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, tidak mampu untuk melihat. Kenapa? Allah cabut nikmat penglihatan itu daripada dirinya. Ini menandakan bahwa kita bergantung kepada Allah. Sebagaimana Allah mampu menjadikan dia buta, Allah pun mampu menjadikan kita buta. Namun ketika Allah masih memberikan kita menjadi hamba yang melihat, itu berarti Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayang.
3: Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah subhanahu wa ta'ala telah melaknat kita?
1: Allah sebagai raja, dia tidak butuh kepada para hambanya. Justru kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa bahwasanya kita yang butuh dengan ibadah kita, malah kita jadi semangat untuk beribadah karena ini adalah merupakan kebutuhan kita. Kita membutuhkan ibadah di dunia sebagai sumber ketenangan dari kita. Dan kita juga membutuhkan ibadah di akhirat nanti sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah di surganya. Kenapa kita sholat? Kenapa kita

Puasa, kenapa kita berpikir di dunia ini? Karena kita membutuhkan ketenangan batin. Kalau ada orang-orang yang mencari ketenangan batin selain dari itu, maka dia tidak mungkin akan mendapatkan ketenangan tersebut.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Wattafillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa taala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa taala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram dan bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, "Waja'ala dzamba fihinna a'zamu." Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, "Waja'ala al-'amal as-salih wal ajra a'zamu." Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار.
3: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
4: بدعه itu apa?
2: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
4: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.

0: مدينه
1: كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
2: Bid'ah itu apa?
1: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
2: sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
1: bukan dalam urusan keduniaan.
2: Bukan.

0: kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari. Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وهي فلان ابن فلان.
5: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبه لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
4: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tetapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
6: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
4: خذوه فغلوه.
5: Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
7: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
8: Kata Rasulullah, dengarkan, wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu. Otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
7: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan dia butuh minum.
5: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
7: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain. Wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
8: ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku. Katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
9: Hidayah 103,4 FM.
10: Qudwatun nabawiyah.
11: Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
12: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
11: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
12: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
13: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
14: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tetapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
15: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
14: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: بوم بنه ديري بوكان جهاد.
3: الله أكبر.
4: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
5: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
6: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla.
2: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
7: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
1: Bom bom diri bukan jihad.
2: Bersama Anda di atas jalan dakwah Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.

0: dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Rasulullah SAW mengibaratkan dunia hanya sebuah perlintasan jalan, hanya seperti orang yang sedang melintas di sebuah jalan. Dunia adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat. Alangkah merugiinya seorang musafir kalau yang dia perhatikan dalam safarnya hanya kerapian pakaiannya, lalu lupa membawa makanan selama perjalanan sampai di tempat tujuan yang lebih lama daripada perjalanan itu. Alangkah meruginya seorang musafir yang berjalan di padang pasir yang sangat gersang, kering, kerontang, lalu dia sibuk membersihkan untanya dan pelananya, lupa membawa air. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Ya Allah.

0: في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Katakanlah hai Muhammad, sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, famili-famili kalian, harta yang kalian cari, perdagangan yang kalian takut akan kesepian, dan rumah yang kalian senangi, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik.
2: Cinta Rasul adalah anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Beruntunglah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, melebihi cintanya kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Cinta yang bukan hanya sekedar yel-yel atau bait-bait syair, tetapi betul-betul cinta sejati yang menyatu dengan jiwa raga kita, yang berwujud dalam ketaatan dan kepatuhan serta pengorbanan untuk menegakkan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
1: Akan tetapi cinta yang benar-benar cinta, kalau seandainya cinta engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan selalu menyebutnya. Kalau seandainya engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan patuh kepadanya. Cinta inilah yang membawa orang berbuat yang tidak bisa diperbuat oleh manusia biasa. Engkau, anda yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia. Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab, sesungguhnya seseorang tersebut dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai.
3: Karena jika cintamu benar, kata orang Arab bersaya, pasti engkau akan mengikuti. In kana hubbuka haqqan fattabi'uhu, kalau engkau benar mencintainya maka engkau akan mengikutinya.
4: Rabbuna jalla wa ala berfirman, man yuti'ar rasul faqad ata'allah, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah.
2: Jadi cara sahabat itu mentaati Allah melalui taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan apa yang Allah mau, apa yang Allah cintai, apa yang Allah larang, apa yang Allah benci. Perintah dan larangan Allah dijelaskan dengan lengkap
4: oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita butuhkan daripada makanan, daripada minuman, bahkan daripada oksigen sekalipun. Kekurangan makanan dan minuman hanya akan menghancurkan jasad yang zahir, sementara kekurangan atau kehilangan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan jasad yang zahir sekaligus akhirat.
3: Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar menyintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan menyintai kalian dan akan mengampuni dosa kalian.
5: Bahkan di sini ya kuasa kalian, ittiba'us sunnah merupakan prasyarat untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya.
0: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

0: siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya dia akan bersama para nabi, para suhada dan para siddiqin.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina."
1: Dengan doa seorang muslim bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan doa, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Dengan doa, tertolak bala, tertahankan musibah. Dengan doa, didadangkan rezeki, dihasilkan keberkahan, dan tertolak kesengsaraan. Dengan doa, seorang muslim bisa meningkatkan hubungan dan mempererat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla.
2: Oleh karenanya, a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Makanya Allah berkata, berdoa kepadaku. Karena tatkala seorang berdoa, disitulah nampak ketundukannya. Disitulah nampak kebutuhannya, dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah inti dari ibadah. Oleh karenanya, Allah terus ingatkan kepada kita akan kebutuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falyastajibuli. Hendaklah mereka minta kepadaku. Ujibu da'watad da'i. Saya akan mengabulkan permintaan orang yang meminta.
4: Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, di manakah kalian wahai orang-orang yang ditimpa oleh penyakit? Wahai orang-orang yang memenuhi rumah sakit, wahai orang-orang yang sudah mendatangi setiap klinik, wahai orang-orang yang matanya tidak lagi tertidur karena rasa sakit, wahai orang-orang yang tubuhnya telah letih menahan pedih, ketuklah pintu-pintu langit, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sesungguhnya doa adalah senjata orang-orang yang beriman, tiang agama, cahaya langit dan bumi, dan tidaklah diketuk pintu-pintu langit seperti ketukan kunci-kunci doa. Ketuklah pintu-pintu langit tersebut. Perbanyaklah doa. Bersungguh-sungguhlah. Tengadahkanlah tangan. Teteskanlah air mata. Bermunajatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang berharga.
5: Di dalam berdoa, seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah Taala, dia harus meletakkan dirinya tidak ada artinya, tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah.
2: Oleh karenanya, kapan suatu kondisi seorang hamba dekat dengan Allah, tatkala dia sujud, tatkala dia terhinakan, tatkala dia merendahkan bagian anggota tubuhnya yang sangat mulia, kepalanya dia letakkan di tanah sambil mengucapkan Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Dia mengakui kerendahannya dan mengakui ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itulah Allah dekat dengan dia.
5: Ketika seorang muslim berdoa begitu, pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Ars apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar.

0: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: فتاوى مختارة.
3: أما هذا السؤال الذي ذكره الأخ فمعلوم عندي ما في المواقع الإلكترونية وهذه المواقع مواقع التواصل كما ذكر الأخ كالفيسبوك وغيرها وكثير من الناس يقولون إن فيها مصالح وفيها دعوة وأنا أقول إنه لا ينبغي المرأة أن تدخل إلا المواقع التي فيها النساء فقط وإذا رأت في ذلك خيرا مع علمها بأنه يجب عليها أن تراقب نفسها فإن وجدت شرا فلتنسحب من هذا المكان كما أن الرجل لا ينبغي أن يدخل إلى المواقع إلا المواقع التي يعرف أنها للرجال ويجتهد في النصح على أنه يراقب نفسه فإذا وجد من نفسه ميلا إلى الشر فإنه ينسحب من هذه المواقع وأنا بحكم كثرة أسئلة الناس لي من دول كثيرة بل من كل دول العالم أجد أن هذه المواقع أحيانا قد دخلها بعض الناس بنية صالحة لكنه سرعان ما زين له الشيطان طريقا آخر فتواصل الرجل مع امرأة أولا كان على اللقاء العام ثم أصبح يحدثها كما يقولون على الخاص ثم كانوا يتناقحون ثم قادهم ذلك والعياذ بالله إلى الأمور المحرمة فيجب على الإنسان وهو يسعى إلى الخير أن يعلم علما يقينيا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وأن الإسلام عندما أمر بالتواصي بالحق فإنه حذر من وسائل الشر وسد الذرائع فينبغي على الإنسان أن يكون فقيها في هذا وأن لا يندفع وراء جهة دون أن يدرس الجهة الأخرى والله أعلم.
4: Adapun tentang masalah pertanyaannya tentang Facebook, saya sudah mengetahui tentang masalah ini dan bahkan banyak pertanyaan dari berbagai macam negeri yang ditujukan kepada saya tentang masalah ini. Tidak boleh seorang wanita untuk masuk kepada sebuah perkumpulan internet kecuali yang khusus untuk wanita saja. Dengan syarat, hendaklah dia berusaha untuk menjaga dirinya. Jangan sampai kemudian terseret kepada untuk berkenalan dengan laki-laki. Demikian pula seorang laki-laki tidak boleh dia ikut-ikutan seperti halnya Facebook yang tercampur laki-laki dan perempuan. Dia hanya boleh apabila itu khusus untuk laki-laki saja. Itu pun dengan syarat dia hendaklah berusaha untuk waspada dan muraqabah. Jangan sampai ia terseret kepada keburukan. Karena terkadang ada orang masuk dengan niat yang baik, akan tetapi syaitan itu pintar, menyeret sedikit demi sedikit. Tadinya ia barangkali ia niatnya untuk dakwah, ia saling menasehati misalnya. Ya kemudian apa yang terjadi sedikit demi sedikit, akhirnya ia berkenal dengan perempuan. Ya tadinya niatnya ingin mendakwahi si perempuan tadi. Tadinya ingin memberikan nasihat si perempuan tadi. Tapi kemudian ingat bahwasannya setan itu mengalir di darah manusia, sebagaimana darah yang mengalir pada diri manusia. Ingatlah kata beliau, setan itu pintar menyeret manusia sedikit demi sedikit. Betul memang, Islam memerintahkan kita untuk saling berwasiat tentang kebenaran. Tapi Islam pun mencegah, ya jangan sampai kita masuk ke dalam jurang kenistaan. Maka hendaklah seorang hamba waspada, berhati-hati, ya janganlah ia merasa dirinya percaya bahwa dia imannya telah kuat misalnya. Ya kemudian dia yakin bahwa tidak dia akan terpelihara dari keburukan misalnya. Jangan ia merasa seperti itu karena syaitan itu mengalir di dalam diri kita sebagaimana darah mengalir dalam diri kita.
5: Fatwa Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
8: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Hidayah, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.
6: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: fitnah dunia.
1: Ad-dunya wal dunia ini terlaknat ilal alim wal muta'allim, kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu, semuanya terlaknat. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari bagian dunia kecuali kita mengambil bagian dunia itu untuk kebahagiaan dalam kehidupan kita akhirat.
0: Sehingga hati selalu hidup untuk mencintai akhirat. Hati selalu tumbuh untuk menggali apa yang bisa kita gali, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan, mencari bekal apa yang bisa kita cari untuk kehidupan akhirat kita.
1: Maka jadilah di dunia ini sebagai orang asing atau sebagai musafir yang sedang beristirahat sepadang pohon. Cari apa yang dijanjikan oleh Rabbmu daripada akhirat. Ingat, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia.
0: Karena tidak ada syariat Islam yang menyuruh kita melupakan dunia. Jangan kira Nabi Muhammad melupakan dunia. Beliau seorang kepala negara. Jangan kira Rasulullah melupakan dunia. Karena beliau mengurus anak-anaknya dengan baik sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah berjalan dengan baik. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Rasulullah tidak pernah melupakan dunianya. Akan tetapi, dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang tidak mesti dibangun di atas dunia ini, ridho dan murka. Marah kita dan benci kita dan murka kita karena dunia tidak mesti. Karena dia suatu yang kerdil. Oleh karena itu, tidak pantas di atasnya dibangun ridho dan murka. Fitnah dunia. Wafari'u bil hayati dunia. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia.
2: La ilaha illallah. Itulah ternyata yang menimpa kita hari ini, wahai saudara saudariku. Cinta kita yang berlebihan kepada dunia. Melupakan risalah, tanggung jawab kita terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lebih sering mendahulukan dunia daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dunia di hati kita lebih besar daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah keseharian kita. Hitunglah hari-hari kita. Kapan sih waktu kita berikan untuk Allah?
0: Wa fari'u bil hayati dunya. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit. Ya.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: kerajaan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Qila waqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'allahu 'aratah. Siapa, kata Rasulullah, yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: hidup di dalam keterasingan.
1: Kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang keterasingannya, bahwa dia adalah air bah. Tsunami yang sangat besar menghadangnya. Dia tidak hanya tidak bisa mengembangkan, untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya sudah cukup baik untuk mengembangkan lagi.
0: Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini, hidup di dalam keterasingan.
2: Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing, dia akan kembali dianggap aneh dan asing suatu saat nanti. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing.
3: Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi, bahkan seorang dai yang mendakwakan sunnah Nabi, pertama asing di tengah-tengah keluarganya, asing di masyarakatnya, asing di tempat-tempat peribadatannya, masjid-masjidnya, seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
2: La ilaha illallah. Dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah. Orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah. Orang yang diajak karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatuba lil ghuraba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak. Ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh. Dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh. Komitmen membatasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia dianggap aneh dan asing. Dia tetap saleh, tetap baik. Ketika banyak manusia yang rusak, ini orang yang beruntung. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah, kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
2: أيها الإخوة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bahkan hadis merupakan pentafsir Al-Quranul Karim. Hadis merupakan wahyu. Sebagaimana Allah Taala berfirman,
1: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
2: Demikian tingginya kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa taala, karena wahyu yang sampai kepada kita dua, wahyu Al-Qur'an dan wahyu as-sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Abdurrahman bin Mahdi, Amirul Mu'minin fil Hadis, beliau bersyair, Dinun Nabi Muhammadin Akhbar, Ni'mal Matiyyatul Fatal Athar, La Targhabanna Anil Hadithi Wa Ahli, Farrahu Laylun Wal Hadithi Nahar. Agama Nabi Muhammad adalah khabar, itu hadis. Dan sebaik-baiknya kendaraan bagi seorang pemuda adalah asar. Jangan kau membenci hadis dan ahlinya. Karena pendapat itu adalah bagaikan malam yang gelap, sedangkan hadis itu adalah siang.
1: Berapa banyak para ustaz, para dai, para khutbah di mimbar-mimbar, di madrasah, di pesantren, di masjid-masjid, di tulisan-tulisan membawakan hadis-hadis palsu dengan kejahilan mereka.
2: Banyak orang yang membuat hadis maudhu yang palsu dan di sana kepada Rasulullah.
3: Hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang munkar, hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan hadis-hadis yang lemah beredar dengan cepatnya dari mulut ke mulut, dari satu majlis ke majlis, dari satu tulisan ke tulisan, tanpa dipelihara dan tanpa dijaga. Apakah benar datangnya dari Nabi? Apakah telah sah datangnya dari Nabi atau tidak? Oleh karena itu tidak aneh kalau begitu banyak kaum muslimin meyakini hubbul watan minal iman, itu sebagai sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga kalau sebagian kaum muslimin, bahkan yang terbanyak meyakini ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga ketika kaum muslimin meyakini bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katanya memerintahkan tawassalu bijahi, bertawassullah dengan kebesaranku, utlubul ilma walau bisin, tututlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Berulang kali dibawakan.
2: Orang yang menyandarkan hadis yang dusta, hadis yang palsu, maka Nabi mengancam dengan apa? Menempatkan tempat duduknya neraka.
1: Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ta'ammada 'alayya kadiban," barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, terancam nar. Anas bin Malik, khadim pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun dan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau, merasa takutnya, sangat takutnya meriwayatkan hadis dari beliau karena takut terjerumus masuk ke dalam kebohongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memalsukan atas nama Nabi sallallahu alaihi berarti merusak, menentang beliau, memusuhi beliau dan merusak syariat Allah tabaraka wa taala.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: ولا تقولوا لمن تصف أن

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka azab yang pedih.
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis,
1: kata-kata yang sia-sia untuk menghalangi orang dari jalan Allah
0: tanpa pengetahuan,
2: dan menjadikan ia sebagai bahan permainan.
3: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis?
0: Ibnu Mas'ud berkata,
1: "Anna lahwal hadis lahwal ghina."
0: Bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis yaitu al-ghina.
3: Ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, bersumpah 3 kali beliau.
1: Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yahillu bai'ul mughanniyat wala syirahunna wala tijaratun fihinna wa tamamuhunna haramun innama unzilat hadhihi al-ayatu fi dhalik wa minan nasi man yashri lahwal hadith." Tidak halal menjual budak-budak yang pintar nyanyi, tidak halal membeli budak-budak untuk bernyanyi, tidak halal memperdagangkan budak-budak untuk bernyanyi, dan harta yang dihasilkan daripada penjualan itu haram. Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk melarang itu. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Kalau demikian adanya nas-nas yang tegas dan jelas, kemana kita hendak lari untuk mengatakan musik itu halal?
1: Maka ketahuilah bahwasanya nyanyian musik adalah haram. Haram. Sekalipun ada orang-orang tertentu memberikan fatwa, menuliskan bahwasanya musik dan ghina itu tidak haram. Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif."
3: Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik.
0: Alat-alat musik disejajarkan dengan zina, sutra, khamar.
5: Bahkan tertipunya kaum muslimin dengan musik lebih parah daripada tertipunya kaum muslimin daripada zina.
0: Betapa banyak kaum muslimin yang tidak berani berzina, tapi musik setiap hari berhiburan, menjadi penghibur dirinya.
1: Tidakkah cukup bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: dengarkan hadis berikut ini,
1: "La yashrabanna aqwamun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha." Akan ada sekelompok umatku yang meminum minuman keras, mereka menamainya dengan bukan namanya. "Yunzafu ala ru'usihim bil ma'azif." Dimainkan di hadapan mereka alat-alat musik. "Wal mughanniyat." Dan penyanyi-penyanyi wanita. "Yakhsifallahu bihimul ard." Allah tenggelamkan mereka nanti di perut bumi. "Waja'ala minhum kiradata wa khanazir." Allah jadikan di antara mereka itu sebagian menjadi monyet-monyet dan babi.
6: "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha hujwa ulaika lahum adhabun muhin."
7: Hidayah 103,4 FM.

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah, fa'aslihu baina akhawaykum, wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah, 2 orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Istama' alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Quran,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughdhu fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu bukan bersemata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintai rekannya.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakaknya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas, meraih keikhlasan perkara yang gaib, kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu, sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka, ini simpanan mereka, yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: iman.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: شبكة الذكر الحكيم تقدم
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu adalah telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalau Allah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
1: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat, pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihi, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tetapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat dan sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah kaji, semakin tinggi juga cita-cita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, falamma sa'u azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tetapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tetapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain apapun harta yang baik yang kamu infakkan. Allah Maha Mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah, setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacam. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, impakan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, impakan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa Anda impakan kecuali harta tersebut, impakan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut salah satunya, banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan terbibaki, maka tidak ada manfaat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Syirik adalah sesuatu yang menghinakan sifat kemanusiaan, merendahkan manusia karena mereka bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
2: Orang yang berbuat syirik, dia tidak akan tenang hatinya, tidak akan tenteram hatinya selama-lamanya.
7: Oleh karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Ana aghna syuraka ani syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'iy ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, amalan apapun, kemudian dia melakukan kesyirikan, dia mencari pujian dari makhluk, taraktuhu wa syirkahu, maka saya akan tinggalkan dia dan kesyirikannya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kemudian bahwa syirik adalah dosa yang tidak diampuni, sebagaimana Allah berfirman,
8: "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi."

0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Dan barang siapa berbuat syirik, maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Jadi orang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya kalau dia sampai akhir hayatnya dia tidak bertaubat kepada Allah.
1: Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 72. Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah sungguh telah haramkan untuknya surga,
0: tempat tinggal neraka. Dan orang yang zalim itu tidak ada penolong.
1: Allah haramkan untuk anda surga.
2: Maka mereka kekal di dalam api neraka jahannam.
3: Syirik besar, misalnya seseorang mendatangi kuburan tertentu. Sebagaimana di negeri kita begitu banyak kuburan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Kaum muslimin sebagiannya meminta kepada mereka, mereka jadikan sebagai perantara penghuni kubur itu. Bahkan ada kalanya mereka langsung meminta kepada orang-orang yang telah mati, ya Syaifulan, tolonglah saya. Ini semua adalah syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan kita dari Islam.
4: Maka ketika sampai kepada kita sebuah keyakinan yang berasal dari kitabullah, berasal dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada keberanian di dalam hati kita untuk menentangnya. Di zaman kita sekarang tidak sedikit yang terjerumus ke dalam keyakinan-keyakinan syirik. Tidak sedikit yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan mereka ke kufuran, yang akan menghalangi langkah mereka kepada Allah. Peringatkan mereka, beritahu mereka bahwa itu berbahaya, dan mereka akan sampai kepada titik kekekalan di neraka andai mereka tidak taubat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala.
3: Katakan kepada mereka, kalau mereka meyakini, mengakui yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang mengatur segala urusan Allah, bahkan yang memberikan rezeki kepada mereka Allah, kenapa mereka melakukan kesyirikan kepada Allah?

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun Nabawiyah.
3: Dengarkan wahai kaum muslimin. Dengarkan wahai anda yang mengaku mencintai Rasul. Dengarkan wasiat-wasiatnya. Wasiat seorang yang sangat mencintai anda lebih daripada cintanya kepada keluarganya. Wasiat orang yang mencintai anda dengan setulus kecintaan walaupun ia belum pernah bertemu dengan anda. Beliau bersabda, saya wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Saya wasiatkan kalian untuk selalu patuh dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari negeri Habasyah. Sesungguhnya barang siapa yang umur panjang daripada kalian, maka dia akan melihat perpecah belahan yang sangat banyak, persengketaan yang sangat banyak, silang pendapat yang sangat banyak. Ketika itu terjadi, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al mahdiyyin setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan, dan jauhi oleh kalian hal-hal yang baru daripada perkara-perkara syariat. Karena sesungguhnya seluruh yang baru adalah bid'ah. Sesungguhnya seluruh yang bid'ah adalah sesat. Sesungguhnya seluruh yang sesat tempatnya adalah di neraka.
4: Wahai kaum muslimin, bacalah kitabullah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan para ulama dari generasi as-salafus salih. Insyaallah kita akan mengetahui bagaimana sikap yang semestinya yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada para penguasa.
5: Intinya, kita sebagai kaum muslimin hendaknya mengenal kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita? Ternyata Allah mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah selama mereka masih muslim, bagaimanapun kezaliman mereka.
6: Kezaliman yang ada kita enggak redho. Kemungkaran yang ada kita tidak redho. Tapi cara yang dilakukan oleh sebagian orang yang memberontak ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam.
5: Banyak orang yang mereka mencapek-capekkan diri mereka. Sibuk turun ke jalan, sibuk mencela pemerintah. Mereka sangka itu adalah jihad. Mereka sangka mereka telah melaksanakan kebenaran. Bahkan di antara mereka rela untuk mengorbankan nyawa mereka. Mereka sangka itulah kebaikan. Namun pada hakikatnya, itu merupakan suatu pelanggaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
7: Wahai saudaraku yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor terhadap para pemimpin, demi Allah, engkau tidak lebih mulia daripada Nabi Musa dan Nabi Harun, dan demi Allah, pemimpin yang engkau sering kata-katai dengan kata-kata kotor tidak lebih bejat daripada Fir'aun. Padahal manusia mulia seperti Nabi Musa dan Nabi Harun saja, kepada orang paling bejat seperti Fir'aun, Allah masih suruh untuk berbicara dengannya lemah lembut.
8: Miskin, orang-orang yang mengira berjihad di jalan Allah, lalu darahnya terkum atau nyawanya terenggut di bawah bendera-bendera kelompok yang membelenggu leher-leher karena kematian yang seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kematian jahili. Dia marah mengira marah kepada Islam, dia murka mengira murka kepada Islam, dia membela mengira membela Islam.
9: Ternyata membela kelompok dan golongan.
10: Padahal kalau antum mempelajari sejarah dengan baik, mempelajari catatan-catatan sejarah yang terukir di kertas-kertas ulama, yang pertama kali membuat sunnah demo adalah Khawarij, yang ketika itu berkumpul dari Syam dan Mesir untuk memdemo Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dengan berbagai dalih, dia menggunakan seluruh dalil-dalil yang diusahakan untuk diislamisasikan. Bahwa demo itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa demo itu adalah nasihat. Bahwa demo itu ada contohnya. Pernah suatu ketika Umar itu ketika mengiklankan Islam, keluar di jalan-jalan, menyatakan la ilaha illallah, menunjukkan kekuatan di depan orang musyrikun. Padahal hadisnya lemah.
11: Kalau memang Al-Quran tidak pernah menyuruh kita berontak, hadis tidak pernah menyuruh kita berontak, alasan apa Anda menjadi pemberontak? Ayat apa yang Anda gunakan? Hadis apa yang Anda pakai? Tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Lalu apa dalil Anda untuk membangun kebatilan itu? Maka sadarlah wahai saudaraku, aksi Anda yang selalu meneriakkan perlawanan terhadap pemimpin, aksi Anda yang selalu menjatuhkan para pemimpin, aksi Anda yang selalu menghilangkan kewibawaan pemimpin, aksi Anda yang selalu mencaci dan memaki pemimpin, bukan jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
5: Bagaimanapun tindak kekasaran mereka, kita harus taat kepada pemerintah. Adapun urusan mereka, kezaliman mereka, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah patuh kepada pemerintah.
11: Walaupun dengan peraturan yang baru dia kurang suka, dia merasa peraturan yang baru itu salah. Yang benar begini, yang benar begitu. Tapi peraturan yang ada begini, peraturan yang keluar begini. Kurang suka dia peraturan itu. Dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetap dia wajib patuh dan taat.
12: Selagi apa yang dia suka itu bukanlah maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
1: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
2: Teror.
3: Allahu Akbar! Allahu Akbar!
4: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
2: Teror.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10.000 pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
5: Masuk rumahnya, dia akan aman.
1: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
5: Masjid, dia akan aman.
1: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris!
5: Wahai para teroris!
1: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda, Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
8: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya undur
9: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
6: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
10: إنما توعدون لواقع Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
11: Wailu yawma idhin lil mukadzibin.
10: Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamattu, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah, makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
1: Ketika Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya para jemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya? Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha." Saking jelasnya malam laksana siang.

0: آمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
2: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
1: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى.
1: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
3: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
6: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah, ya Rasulullah?
7: Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas.
6: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
8: In ahsantum ahsantum li anfusikum.
6: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
5: Atau takshifu anhu kurba.
6: Atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu. Atau takdi anhu dayna. Atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia.
5: Atau tatrudu anhu ju'a.
6: Atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu. Engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
7: Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha shahra.
6: Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana Anda, apa peranan yang Anda miliki ketika Anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan Anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ Anda mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahabbatullahi 'alal 'abdi syai'un 'adzim. Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Idza
6: ahabballahu al-'abda nada Jibril.

0: Inna Allah yuhibbu fulanan fa ahbibuhu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. Fa yunadi Jibril ahla sama, Jibril memanggil semua penghuni langit. Inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia. Cintai dia.
1: Cintai dia.
0: Cintai dia. Fa'ahibbu fayuhibbu ahlu sama.
1: Fa'ahibbu fayuhibbu ahlu sama.
0: Fa'ahibbu fayuhibbu ahlu sama. Maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridai oleh seluruh penduduk bumi yang dikenal oleh dia.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Mereka-mereka yang menerima catatan amalan yang di tangan kirinya, dia

Nyata tak bermanfaat apapun untuk di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: Ta'ala tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada-Nya.
1: Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan agar kita petantang petenteng di permukaan bumi melawan aturan-Nya.
0: Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah tabaraka wa ta'ala.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة.
1: Perkara-perkara yang dilarang di dalam Islam ini penting, karena banyak orang yang terjerumus ke dalam larangan-larangan di dalam Islam karena dia tidak mengetahui tentang larangan-larangan itu. Makanya Hudzaifah Ibnul Yaman mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafata yudrikani fi. Banyak di antara manusia di masa Nabi itu bertanya kepada Nabi tentang pintu-pintu kebaikan, tapi saya bertanya tentang pintu-pintu keburukan, kata Hudzaifah. Makhafata yudrikani fi, karena aku khawatir terjerumus ke dalam keburukan-keburukan itu. Karena banyak orang yang terjerumus ke dalam keburukan karena dia tidak mengerti keburukan itu adalah keburukan. Maka tidak cukup bagi kita mempelajari pintu-pintu ketaatan saja, mempelajari pintu-pintu kebaikan saja, tetapi kita juga mempelajari tentunya tentang pintu-pintu keburukan, pintu-pintu larangan di dalam Islam. Ketaatan kita pelajari agar kita bisa melakukan ketaatan itu. Keburukan kita pelajari agar kita bisa berhindar dari keburukan-keburukan itu. Sehingga sempurnalah. Kita ingin melakukan ketaatan, kita mempelajari ketaatan. Kita ingin berhindar dari keburukan-keburukan, kita juga mengetahui keburukan-keburukan. Karena banyak orang salah persepsi. Banyak perkara-perkara petunjuk tidak dianggap petunjuk. Banyak perkara-perkara penyimpangan dianggap petunjuk. Dan siapa yang sudah sampai kepadanya hujjah, itu tidak ada alasan di hadapan Allah pada hari kiamat. Makanya Umar bin Khattab mengucapkan di dalam ucapannya dan dinukil oleh Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarh Sunnah, Umar mengatakan, dan ini menjadi renungan bagi kita, pentingnya kita talabul ilm, sehingga kita tidak salah dalam persepsi, tidak menyangka kesesatan perkara-perkara petunjuk, dan tidak menyangka perkara-perkara petunjuk adalah kesesatan. Apa kata Umar? La udhra li ahadin fi dalalatin raqibaha hasibaha huda wa la fi huda tarakahu hasibahu dalalah. Tidak ada udhur bagi seseorang. La udhra li ahadin fi dalalah, di mana seseorang itu terjerumus ke dalam kesesatan karena dia mengira kesesatan itu adalah petunjuk. Salah persepsi. Atau sebaliknya, wala fi hudan tarakahu hasibahu dalalah. Begitu juga tidak ada uzur, tidak ada alasan karena dia meninggalkan petunjuk karena dia mengira petunjuk itu adalah kesesatan. Banyak yang seperti itu. Kenapa ini terjadi? Karena tidak maunya menuntut ilmu, tidak maunya mengenal yang mana yang hak, yang mana yang batil, sehingga salah dalam persepsi. Yang batil dikira hak, yang hak dikira batil. Oh, kalau orang yang menuntut ilmu, tidak, dia akan tahu yang mana yang hak, yang mana yang batil. Pelajari Al-Quran, Al-Quran akan menggiringnya kepada pengenalan mana yang hak, yang mana yang batil. Pelajari sunnah, sunnah akan mengajarkannya sehingga dia tahu yang mana yang hak, yang mana yang batil. Tapi ketika tidak mau talabul ilm, tidak mau belajar, yang hak dikira batil, yang batil dikira hak. Begitu seterusnya. Mati dalam kondisi seperti itu, mati di atas kejahilan. Maka seorang muslim itu seyokianya mati di atas jalan talabul ilmi. Sehingga matinya itu di atas ilmu. Dia salat, benar salatnya. Dia puasa, benar puasanya. Dia zakat, benar zakatnya. Dia haji, benar hajinya. Dia umrah, benar umrahnya. Dia amar ma'ruf, benar amar ma'rufnya. Dia nahi mungkar, benar nahi mungkarnya. Mati di atas ilmu. Mau menuntut ilmu, dia mengenal pintu-pintu kebaikan, lalu dia amalkan. Dia mengenal pintu-pintu kemungkaran, lalu dia tinggalkan, dia jauhkan dirinya dari kemungkaran-kemungkaran itu. Maka salah satu kitab yang memuat, itulah kitab yang sudah cukup lama, saya lupa berapa tahun sudah kita pelajari ini, mungkin sekitar 4 tahun 5 tahun, saya lupa ya, tapi sudah bertahun-tahun kita mempelajari kitab Mukhalafat Nisa'iyah ini. Mudah-mudahan ini menjadi bekal ilmu bagi kita semua. Kita masuk ke dalam penyimpangan yang ke-79. Penyimpangan yang ke-79. Poin yang terakhir, yang ke-78, yaitu memiliki dua wajah dan dua lisan. Memiliki dua wajah dan dua lisan. Nah, ini sifat orang munafik. Kalau orang mukmin ada seperti itu di dalam dirinya, berarti ada sifat orang munafik di dalam dirinya. Ada sifatun nifak bersarang di dalam jiwanya. Itu yang mesti dijauhkan. Kita sudah sebutkan pada pertemuan yang telah berlalu ancamannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa hadis yang dibawakan oleh penulis. Kita masuk ke dalam pembahasan atau penyimpangan yang ke-79, ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Ucapannya, qauluhu la yuwafiq fi'lahu amalah. Qauluhu la yuwafiqu amalah. Ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Qauluhu yukhalifu amalah. Perbuatannya, ucapannya menyelisihi perbuatannya. Ucapannya mengatakan A, perbuatannya mengatakan B. Ucapannya berada pada satu lembah, perbuatannya berada pada lembah yang lain. Ini tidak boleh. Tidak ada kejujuran di dalam dirinya. Mirip dengan poin sebelumnya. Mirip dengan poin sebelumnya. Memiliki dua lisan dan dua wajah, itu tidak jujur. Sama halnya dengan ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya, juga tidak jujur, tapi bentuknya berbeda. Tapi intinya sama. Dia berdusta. Dia tidak jujur terhadap ucapannya. Yang seharusnya seorang mukmin, seorang mukminah, apa yang datang dari lisannya, itulah yang datang dari amalannya. Lisannya mengatakan A, amalannya juga mengatakan A. Ini salah satu penyimpangan dan ini dibenci oleh Nabi SAW. Sebelumnya dibenci oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Ketika lisan seorang muslim, seorang muslimah itu berkata baik, seharusnya perbuatan-perbuatannya mencerminkan apa yang diucapkan oleh lisannya. Itulah yang diinginkan di dalam Islam. Contoh qudwah, suri tauladan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dijadikan orang-orang yang berucap dengan ucapan yang baik tetapi amalannya tidak baik, ini sebuah penyimpangan. Dosa apa tidak? Ya dosa. Bahkan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Penulis mengatakan, ada sebagian wanita yang mengajak orang lain ke surga dengan lisannya. Lisannya manis. Mengajak orang lain kepada keimanan, kepada kebaikan. Ini merupakan perbuatan mulia. Tapi kemuliaan itu akan dikatakan kemuliaan yang akan dia dapatkan manakala senada dengan perbuatan dirinya sendiri. Lisannya mengajak manusia kepada kebaikan-kebaikan, dia mengamalkan kebaikan-kebaikan itu. Lisannya mengajak manusia kepada keimanan, dirinya beriman. Lisannya mengajak manusia kepada tasbih, tahmid. Maka perbuatannya juga seperti itu. Jangan sampai ucapan-ucapan lisannya berselisih atau kontradiktif dengan amalan-amalannya. Dia mengajak manusia, namun dengan perbuatannya dia mengajak ke neraka. Nah, begitu bicara, itu luar biasa. Keluar nasihat, bimbingan, keluar seakan-akan dia orang yang takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang takut kepada kemungkaran, tapi di waktu yang sama perbuatannya melakukan kemungkaran. Lisannya mengajak ke surga, perbuatannya mengajak ke neraka. Berbicara tentang Allah, berbicara tentang rasa takut kepada Allah. Ternyata dia bukan seorang wanita yang menutup aurat, seorang wanita yang bukan menjaga pergaulannya. Ini kita dapatkan seperti ini. Begitu dia berbicara tentang perkara nasihat, agama, bimbingan luar biasa. Tapi dalam kehidupannya pun tidak tercermin seperti itu. Lisannya mengajak manusia ke dalam surga, tetapi perbuatannya mengajak manusia ke dalam neraka. Ini tidak boleh. Ini penyimpangan dan ini dosa. Perkataannya bagus dan indah. Dia mengatakan tentang keteladanan dan akhlak yang baik lagi luhur. Kemudian dalam sekejap dia menyelisihinya. Ini banyak yang seperti ini. Bahkan disebutkan tadi, ini bukan hanya para wanita, laki-laki juga demikian. Terkhusus bagi orang-orang yang punya tempat menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada umat, marilah kita berusaha untuk menjadi orang yang mewujudkan apa yang diucapkan oleh lisan kita. Kita yang mengajak manusia kepada kebaikan, kita yang mengamalkan kebaikan. Kita yang mengajak manusia kepada iman, kita yang beriman. Kita mengajak manusia takut kepada Allah, kita yang memiliki rasa takut kepada Allah. Seperti itu yang seyogyanya dilakukan oleh seorang muslim, seorang muslimah. Kemudian dalam sekejap dia menyelisihinya, melakukan berbagai perbuatan jahat yang bertolak belakang dengan apa yang telah diucapkan, bahkan justru sangat erat dengan keburukan. Kemudian beliau membawakan sebuah ayat dan ini menjadi renungan bagi kita semua. Di dalam surat Saf, Rabbuna Jalla wa Ala mengatakan ayat 2 sampai ayat 3. Nanti ibu-ibu lihat di rumah nanti dan renungkan. Renungan mendalam bagi kita, terutama kita sebagai orang tua juga. Memerintahkan anak-anak kita melakukan kebaikan, tetapi kita tidak melakukan kebaikan. Memerintahkan anak-anak kita bertutur kata dengan tutur kata yang lembut, tapi kita tidak. Bersemangat dalam talabul ilm, tapi kita tidak. Semangat dalam mengaji, tapi kita tidak. Tidak senada. Adanya kontradiktif antara ucapan dengan perbuatan. Apa kata Rabbuna Jalla wa'ala? Allah mengatakan dalam surah As-Saff ayat 2 dan 3, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini sindiran ini, bahkan kecaman, na'udzubillah wa'iyadhan billah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dipanggil orang-orang yang beriman, artinya apa? Jangan sampai orang-orang yang beriman itu menjerumuskan dirinya ke dalam perbuatan seperti itu. Karena perbuatan itu bukan perbuatan yang baik, bukan perbuatan yang bijak, tapi perbuatan yang menyimpang. Lidahnya berada pada satu lembah, perbuatannya berada pada lembah yang lain. Lidahnya mengajak manusia kepada kebaikan, perbuatannya mengajak manusia kepada keburukan. Maka Allah mengingatkan orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian berkata-kata sesuatu yang tidak kalian lakukan? Kenapa kalian bertutur tetapi kalian tidak mengamalkan? Kabura maktan indallah, begitu besar amarah dari Allah. Al-makat artinya syiddatul ghadab, besarnya murka dari Rabbuna Jalla wa'ala. Iyadhan billah. Kabura maktan, besarnya murka dari Allah tabaraka wa ta'ala. Antaqulu ma la taf'alun, kamu berkata-kata tetapi kamu tidak mengamalkan. Kamu berkata-kata tapi kamu tidak berbuat. Tentu yang paling utama ini adalah dalam kewajiban-kewajiban. Kalau dalam perkara-perkara sunnah, ma'asyal muslimin, ketika seseorang mengajak orang lain kepada perkara-perkara sunnah, al-mustahabbat minal a'mal, dia berusaha untuk melakukan, ada niat, ternyata tertinggalkan oleh dia. Kita berharap mereka tidak termasuk ke dalam ayat ini, karena hukumnya memang sunnah. Tapi dalam amalan-amalan yang wajib, mengajak manusia kepada kewajiban-kewajiban, kan, tetapi dia tidak mengamalkan kewajiban-kewajiban. Mengajak manusia kepada al-fara'id, akan tetapi dia tidak mengajak, akan tetapi dia tidak melakukan al-fara'id. Mengajak manusia menjaga salat, dia tidak menjaga salat. Mengajak manusia talabul ilm, dia tidak menuntut ilmu. Mengajak manusia kepada menjaga lisan yang baik, dia tidak menjaga lisan. Ini kewajiban-kewajiban. Itu yang pasti masuk ke dalam apa yang disebutkan oleh Allah Taala. Adapun perkara-perkara mustahab, walaupun seseorang itu mungkin tidak melakukan seluruh apa yang diajak manusia olehnya, tapi timbulkan keinginan di dalam hati untuk mengamalkan apa yang kita sampaikan kepada orang lain, walaupun dalam perkara-perkara mustahabbat. Tapi yang betul-betul menjadi sebuah dosa bagi seseorang dalam kewajiban-kewajiban yang dia ajak manusia ke dalamnya, tetapi dia tidak mengamalkan kewajiban itu. Maka siapapun yang mengajak manusia ke dalam kebaikan, dia orang yang pertama sekali mengamalkan kebaikan itu. Tidak hanya sekedar berkata-kata, tidak hanya sekedar bertutur-tutur, tapi lakukan apa yang kita ajak orang lain kepadanya. Kita memerintahkan anak kita menjaga salat, kita orang tua mesti menjaga salat. Kita memerintahkan anak kita menjaga lisannya, kita mesti menjaga orang tua yang menjaga lisan. Sehingga tidak kontradiktif antara ucapan baik kita dengan perbuatan kita. Ucapan kita baik, perbuatan kita mesti baik. Tapi kalau tidak, itulah masuk ke dalam apa yang disebutkan oleh Allah dalam surah As-Saff ini, ayat 2, ayat 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maka minta tuh selalu kepada Allah tuh. Makanya ketika salah seorang sahabat bertanya tentang pintu-pintu keburukan, pintu-pintu kebaikan, Nabi mengatakan apa? Wa innahu la yasirun ala man yassara Allah Ta'ala alaih. Kebaikan itu mudah dilakukan bagi orang-orang yang memang diberikan kemudahan oleh Allah. Maka minta kemudahan itu, sehingga kita yang berkata-kata tidak hanya berkata-kata. Minta kemudahan, ya Allah mudahkan aku melakukan apa yang aku ajak manusia kepadanya, apa yang aku ajak anak-anakku kepadanya, apa yang aku ajak orang lain kepadanya. Minta kepada Allah Taala sehingga tidak kontradiktif ucapan kita dengan perbuatan kita, dan anak itu menimbang, itu melihat. Oh, begitu datang masa malas anak itu disuruh, dipaksa juga oleh orang tuanya, nanti dia ngomong apa? Dia aja gak melakukan, aku dipaksa-paksanya, akan keluar ucapan-ucapan yang tidak baik dan tidak indah sebenarnya diucapkan oleh seorang anak. Tapi itu fakta dan realita. Kenapa orang tua tidak mengamalkannya? Kenapa orang tua tidak melakukannya? Kenapa orang tua hanya bisa berkata-kata kepada anaknya dan dia tidak melakukannya? Itu kesalahan, itu penyimpangan. Makanya dimasukkan oleh penulis buku ke dalam bukunya. Karena memang ada seperti itu. Dan ini banyak, bukan sedikit. Disuruh ke masjid, dia tidak ke masjid. Suruh ngaji, dia tidak ngaji. Suruh belajar, dia tidak belajar. Ini kan mukhalafah, penyimpangan. Dan itu semua kewajiban. Ke masjid, kewajiban bagi siapa? Kaum laki-laki. Walaupun di situ ada khilaf dari kalangan ahli ilm. Tapi kalau kita mengacu kepada dalil, pendapat yang mengatakan kewajiban salat lima waktu itu wajib dilaksanakan oleh laki-laki secara berjamaah, itu lebih kuat. Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, walaupun tidak secara teks, tidak secara nas, tidak secara qat'i, tapi dipahami oleh para ulama, ayat itu menunjukkan akan wajibnya, perintahnya, salat berjamaah bagi kaum laki-laki. Fi buyutin adzinallahu anturfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Itu disebutkan. Ini salah satu dalilnya, sebutkan oleh para ulama. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Belum lagi Allah mengatakan aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Bersama, berjamaah. Maka ini dijadikan dalil oleh para ulama akan wajibnya salat berjamaah bagi kaum laki-laki. Walaupun ada khilaf dari kalangan ahli ilm. Nah, sekarang orang tua meritakan anaknya ke masjid, tapi dia tidak ke masjid. Kira-kira ketika anak sudah bisa berpikir, apa yang terbayang di benak dia? Ketika bapaknya mengucapkan A, perbuatannya B. Ketika bapaknya berucap baik, perbuatannya tidak baik. Kira-kira bagaimana? Itu yang dimaksud oleh ayat itu. Lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maka berusaha kita, berdoa, meminta kepada Allah, ya Allah, aku mengajak orang lain kepada kebaikan. Mudahkan aku mengamalkan kebaikan-kebaikan ini, ya Allah. Berikan aku taufik. Berikan aku bimbingan untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan ini, ya Allah. Nah, ini renungan mendalam ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, terutama para ummahat, para akhwat yang hadir pada kajian kesempatan hari ini. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini dihafal ini. Ini semua kita mesti menghafal. Letakkan ayat ini di depan kelopak mata kita. Jadi setiap kita menyuruh orang kepada kewajiban, kita mesti ingat ini ayat. Jangan sampai kita yang meninggalkan kewajiban itu. Setiap kita melarang orang dari kemungkaran, jangan sampai kita yang melakukan kemungkaran itu. Ingat ayat ini. Allah panggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna. Kenapa kalian berkata-kata? Kenapa kalian bertutur terhadap sesuatu yang kalian tidak lakukan? Allah marah ketika kalian berkata-kata tetapi kalian tidak mengamalkan. Lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemudian penulis mengatakan dia berbicara dengan nama agama. Nah, ini bukan sesuatu yang ringan ini. Dia berbicara dengan nama agama. Namun justru perbuatannya jauh darinya. Namun justru perbuatannya jauh darinya. Dia mengajak orang lain agar menjadi orang-orang yang diteladani. Namun ucapannya tersebut justru menjadi bumerang baginya. Dia menyuruh kepada kebaikan, namun justru lupa kepada dirinya. Ucapannya bagus, namun perbuatannya busuk. Dan itu salah satu sifat apa? Bani Israel yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ata'muruna an-nasa. Akankah kalian perintahkan manusia melakukan kebaikan? Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun? Ini begitu dalam ini ibu-ibu saya muliakan. Atamurunan nas, akankah kalian perintahkan manusia melakukan kebaikan, melakukan kewajiban-kewajiban. Kalian suruh mereka meninggalkan kemungkaran, watan sauna anfusakum, tapi kalian lupa terhadap diri kalian. Kalian yang membacakan ilmu itu kepada manusia, kalian yang membacakan kitab itu kepada manusia. Wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Tidakkah kalian berakal? Mengajak kepada kewajiban, mencegah kepada kemungkaran, tapi dia yang meninggalkan kewajiban, dia yang melakukan kemungkaran. Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun? Ini sindiran yang begitu keras dan tajam, mendalam, yang butuh kita renungkan selalu. Nah, tapi setelah kita mengerti ini, ibu-ibu saya muliakan, bukan berarti kalau begitu enggak usah kita ajak orang start kabar kebaikan. Nah, itu salah pula itu. Kalau seperti itu makin suka syaitan itu. Berhasil syaitan itu. Bukan itu solusinya. Solusinya amalkan yang kita ajak manusia kepadanya. Itu solusinya. Bukan berhenti mengajak orang kepada kebaikan, kepada kewajiban. Kalau itu yang diturutin, ujung-ujungnya enggak salat nanti orang itu. Kenapa kamu enggak salat? Takut riya, takut sum'ah. Ketika takut riya, takut sum'ah, bukan berarti meninggalkan amalan itu solusinya. Solusinya berlindunglah dari sum'ah itu. Berlindunglah dari riya itu. Ucapkan istighfar. Ucapkan ta'awud. Itu solusinya, bukan meninggalkan amalan itu. Kalau meninggalkan amalan itu, ya bertepuk tangan setan jadinya. Itulah yang dimau oleh setan itu. Solusinya bukan meninggalkan amalan. Solusinya mengikuti petunjuk Nabi. Apa petunjuk Nabi? Kalau perkara-perkara riya dan sum'ah, berlindung dari riya dan sum'ah itu. Ucapkan ta'awudz. Baca mu'awwidzat. Kalau masalah lima taquluna ma la taf'alun, solusinya amalkan. Selesai. Bukan solusinya, kalau begitu ya udah saya enggak mau lagi nenggakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Daripada saya pula yang dimurka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, itulah yang dimau oleh syaitan. Itulah yang dimau oleh iblis. Solusinya bukan itu. Solusinya berusaha kita mengamalkan apa-apa yang kita ajak manusia kepadanya. Amran au nahyan. Perintahkah itu atau larangan? Kalau perintah, kita yang lakukan. Kalau larangan, kita yang tinggalkan. Itu solusinya. Bukan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Kalau kita tinggalkan, ya itulah yang diingin oleh syaitan itu. Kenapa kamu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini? Kamu aja tidak melaksanakan. Kamu akan dimurka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Timbul tuh. Nah, ujung-ujungnya tidak mau lagi menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang salah tuh. Itu yang tidak benar. Lalu yang benarnya bagaimana? Berusaha mengamalkan. Ketika kita mengajak manusia kepada kebaikan, berusaha kita mengamalkan. Ketika kita melarang manusia kepada keburukan, untuk melakukan keburukan, berusaha kita meninggalkannya. Itu yang mesti kita lakukan. Ini dia sesuatu yang butuh kita ketahui, para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kunci yang terbesar tadi, ibu-ibu yang saya muliakan, para ummahat, para akhwat, kuncinya adalah di doa. Berat Ustaz mengamalkan sesuatu itu, meninggalkan sesuatu itu, kuncinya di doa. Perbanyaklah doa. Minta petunjuk kepada Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ihdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Itu ucapkan doa-doa itu agar Allah bimbing kita. Allah jadikan kita orang yang bertakwa. Allah tuntun kita kepada akhlak yang baik, agar ketika kita mengajak manusia kepada akhlak yang baik, kita yang mengamalkan akhlak yang baik itu. Agar ketika kita mencegah manusia dari akhlak yang buruk, kita meninggalkan akhlak yang buruk itu. Doa. Allahumma hdini li ahsanil akhlak. Ya Allah, tunjuki aku kepada akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang bisa menunjukinya kepada akhlak yang baik itu kecuali engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha. Palingkan dariku, ya Allah, akhlak-akhlak yang buruk. Dan tidak ada yang bisa memalingkan dariku akhlak yang buruk itu kecuali engkau, ya Allah. Rutin kita mengucapkan ini doa. Nabi sering mengucapkannya. Ini doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, sampai di mana kita mengucapkan itu doa? Amalkan sehingga Allah tuntun kita kepada kebaikan-kebaikan, dan Allah tuntun kita meninggalkan pintu-pintu kemungkaran. Jadi doa itu penting. Jangan kita berpatok hanya kepada diri kita. Oh, saya enggak mampu melakukannya. Pertanyaannya, kamu sudah berdoa apa belum? Oh, saya enggak mampu meninggalkannya. Pertanyaannya, kamu sudah berdoa apa belum? Kadang kita hanya berpatok kepada diri kita, bersandar kepada diri kita. Ya, ujung-ujungnya amalan tidak dilakukan, kemungkaran tidak ditinggalkan. Timbulkan keinginan di dalam hati kita. Lakukan asbab. Kemudian perbanyak doa kepada siapa? Rabbuna Jalla wa'ala. Perbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu senjata orang-orang yang beriman. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dihasankan oleh Syalbani rahimahullah, laisa syai'un akram innallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada di sana sesuatu yang kemuliaannya melebihi kemuliaan doa yang diucapkan oleh seorang hamba kepada Rabb. Dan Nabi mengatakan, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata orang-orang yang beriman. Nah, tapi kalau kita berpatok kepada diri kita saja, kepada kemampuan kita, ujung-ujungnya tak bisa kita lakukan amalan itu, padahal kita sudah mengajak manusia kepadanya. Ujung-ujungnya tak kita tinggalkan kemungkaran-kemungkaran itu, yang kita mencegah manusia darinya. Sehingga na'udzubillah, masuklah seseorang ke dalam ayat As-Saff ini, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Naam. Taib, para umahat, kita berhenti dulu melaksanakan fardu kifayah, salat jenazah. InsyaAllah kita lanjutkan setelah nanti selesai salat dilaksanakan. Wa sallallahu alaihi wa sallam barakawa an'am al-abdihi wa rasulih nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jumain.

0: Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina."
1: Dengan doa seorang muslim bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan doa Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Dengan doa tertolak bala, tertahankan musibah. Dengan doa didadangkan rezeki, dihasilkan keberkahan, dan tertolak kesengsaraan. Dengan doa seorang muslim bisa meningkatkan hubungan dan mempererat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla.
2: Oleh karenanya a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Makanya Allah berkata, "Berdoa kepadaku, berdoa kepadaku." Karena tatkala seorang berdoa, disitulah nampak ketundukannya. Disitulah nampak kebutuhannya, dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti dari ibadah. Oleh karenanya Allah terus ingatkan kepada kita akan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar minta kepada Allah Subhanahu wa taala. "Falyastajibuli." Hendaklah mereka minta kepadaku. "Ujibu da'wat ad-da'i." Saya akan mengabulkan permintaan orang yang meminta.
4: Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, di manakah kalian wahai orang-orang yang ditimpa oleh penyakit? Wahai orang-orang yang memenuhi rumah sakit, wahai orang-orang yang sudah mendatangi setiap klinik, wahai orang-orang yang matanya tidak lagi tertidur karena rasa sakit, wahai orang-orang yang tubuhnya telah letih menahan pedih, ketuklah pintu-pintu langit, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sesungguhnya doa adalah senjata orang-orang yang beriman, tiang agama, cahaya langit dan bumi, dan tidaklah diketuk pintu-pintu langit seperti ketukan kunci-kunci doa. Ketuklah pintu-pintu langit tersebut. Perbanyaklah doa. Bersungguh-sungguhlah. Menyedahkanlah tangan. Teteskanlah air mata. Bermunajatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang berharga.
1: Di dalam berdoa, seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah Taala, dia harus meletakkan dirinya tidak ada artinya, tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah.
2: Oleh karenanya kapan suatu kondisi seorang hamba dekat dengan Allah, tatkala dia sujud, tatkala dia terhinakan, tatkala dia merendahkan bagian anggota tubuhnya yang sangat mulia, kepalanya diletakkan di tanah sambil mengucapkan "Maha suci Allah yang maha tinggi." Dia mengakui kerendahannya dan mengakui ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah Allah dekat dengan dia.
1: Ketika seorang muslim berdoa begitu, pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Arsy apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi aman kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar.

syahadatan tanfa'u man qalaha yawma liqa'ih. Wa ashadu anna nabiyana wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih. Wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yumiddin. Wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Kaum muslimin, para ummahat, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, segala puji bagi Allah jalla wa ala atas limpahan nikmat karunia yang dimulia yang selalu senantiasa diberikan dan dicurahkan oleh Rabbuna jalla wa ala. Alhamdulillah, kembali di kesempatan yang mulia ini kita bersua di dalam majlis min majalisil ilm. Mudah-mudahan Rabbuna Jalla wa'ala menjadikan pertemuan kita di hari ini pertemuan yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Salat.

0: hidup di dalam keterasingan.
1: Kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang keterasingannya, bahwa dia adalah air bah. Tsunami yang sangat besar menghadangnya. Dia tidak bisa mengembangkan. Untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya sudah cukup baik untuk mengembangkan lagi.
0: Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah, syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini. Hidup di dalam keterasingan.

0: orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
1: La ilaha illallah. Dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah, orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah, orang yang diejek karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatuba lil ghurbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak, ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh, dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh, komitmen membatasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia dianggap aneh dan asing. Dia tetap soleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak. Ini orang yang beruntung.
2: Yeah.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah, kamu semua akan kembali. Kemudian dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم

fala ya'qilun. Ini juga ancaman disebutkan oleh Nabi SAW. Disebutkan oleh Anas bin Malik sebuah hadis yang datang dari Nabi SAW. Suatu ketika Nabi SAW melakukan perjalanan bersama Malaikat Jibril alaihissalam. Melakukan perjalanan bersama Malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW bahwa Nabi SAW diperlihatkan kepadanya para manusia-manusia di mana lidah-lidahnya, lidah-lidahnya, di mana lidah-lidahnya para lelaki manusia-manusia, di mana lidah-lidahnya dipotong dengan alat pemotong dari neraka. Kemudian Nabi mengatakan, lantas aku pun bertanya kepada Jibril alaihissalam, man haula ya Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Lalu Jibril mengatakan, al-khutaba'u min ummatik, al-khutaba' min ummatik, mereka itu adalah orang yang menyampaikan ilmu-ilmu, berceramah, menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat, bimbingan, min ummatik, dari kalangan umatmu, ya'murunan nasa bil birri, memerintahkan orang melakukan kebaikan, wa yansauna anfusahum, namun mereka lupa terhadap diri mereka. Namun mereka lupa terhadap diri mereka. Ini yang butuh kita kasih catatan, ibu-ibu yang saya muliakan. Lupa terhadap diri ketika diri ini memerintahkan orang lain melakukan kebaikan. Lalu yang tepatnya bagaimana? Lakukan kebaikan itu. Bukan berarti kita berhenti mengajak orang melakukan kebaikan. Tidak. Nanti kita masuk ke dalam talbisu iblis, tipu daya setan. Tapi berusahalah, setiap kita mengajak manusia kepada kebaikan, kita memiliki tekad untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan itu. Sehingga kita tidak termasuk ke dalam apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis. Ini kan ancaman keras ini. Al-khutaba min ummatik alladzina ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wahum yatluna al-kitaba afala yaqilun. Tidakkah mereka berpikir dengan akalnya? Jadi kita orang yang mengamalkan apa yang kita ajak manusia kepadanya, terutama ketika kita berlaku sebagai orang tua yang menegakkan kebaikan-kebaikan, memerintahkan anak kita melakukan kebaikan, kita yang memberikan contoh terutama kepada anak kita itu. Jadikan ucapan yang baik yang keluar dari lisan kita senada dengan perbuatan-perbuatan kita. Kemudian penulis mengatakan, dalam riwayat lain beliau bersabda, pada malam Isra wal Mi'raj, aku diajak melihat suatu kaum yang lidah-lidah mereka dipotong dengan alat potong dari neraka. Setiap kali telah dipotong, maka akan kembali utuh lagi. Begitu seterusnya. Lantas aku bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Nabi Jibril menjawab, orang-orang yang ahli berkhutbah, menyampaikan kebaikan dari kalangan umatmu. Maka kita sebutkan tadi, tidak hanya perempuan, termasuk laki-laki. Kalau berkhutbah itu lebih dominan kepada laki-laki. Kalau khutbah Jumat pasti laki-laki. Tapi kalau pidato dan ceramah, mungkin wanita juga melakukan. Tapi ini secara umum, guru kepada murid, orang tua kepada anak, sahabat kepada sahabat, teman kepada teman, menyampaikan kebaikan. Tapi dia tidak peduli terhadap kebaikan yang dia sampaikan. Yang penting dia hanya menyampaikan. Ini tidak boleh.
namun tidak mau mengerjakan, dan yang hanya membaca kitab Allah namun tidak mau mengamalkannya. Kemudian penulis mengatakan dari Usamah bin Zaid diriwayatkan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan didatangkan seorang pada hari kiamat nanti, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka hingga keluarlah usus-usus yang ada di dalam perutnya. Lantas dia akan berputar-putar seperti keledai yang berputar-putar mengintari alat penggilingan. Yang mengintari alat penggilingan, para penduduk neraka pun berdatangan mengurumuninya seraya berkata, wahai fulan, apa yang telah terjadi denganmu? Bukankah engkau dahulu yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran? Dia mengatakan, iya, tapi aku tidak melakukan kebaikan yang aku ajak kalian kepadanya, dan aku tidak meninggalkan kemungkaran yang aku cegah kalian atasnya. Maka urusannya bukan ringan. Tidak senadanya antara lisan kita dengan perbuatan kita bukan sesuatu yang ringan. Ini urusannya berat. Tapi yang paling pertama tentu dalam perkara-perkara kewajiban dan dalam perkara-perkara yang haram. Kewajiban yang kita ajak manusia kepadanya kita tidak amalkan. Sesuatu yang haram yang kita cegah manusia darinya kita tidak tinggalkan. Masuklah seseorang itu ke dalam ancaman-ancaman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berusaha kita. Kemudian penulis mengatakan, dia mengajak berlaku jujur namun dia sendiri justru berdusta. Jujur ini kan kewajiban. Maka itu disebutkan contoh oleh beliau, dia mengajak berlaku jujur namun dia sendiri justru berdusta. Oh, bersikap jujurlah kalian, jujur itu dicintai oleh Allah, jujur itu kewajiban, dusta itu sesuatu yang dimurka. Tapi dia berdusta, dia tidak jujur. Dia menyuruh memakai hijab, menutup aurat, tetapi dia pun juga tidak menutup aurat. Atau dia memakai hijab tetapi tidak syar'i, tidak memenuhi kriteria syariat. Sama aja. Mengajak manusia kepada kebaikan, menutup aurat, menjaga aurat, tapi pakaian yang dia gunakan masih nampak lekuk tubuhnya. Masih bisa menimbulkan fitnah di tengah-tengah kaum laki-laki. Tidak memenuhi standar syariat. Sama. Namun dia sendiri justru bertabarruj. Dia sendiri justru bertabarruj. Tampil di hadapan kaum laki-laki dengan tabarruj. Menimbulkan fitnah. Dia menganjurkan orang lain untuk bersedekah, namun dia sendiri justru bakhil. Bahkan sedekah wajib dia tidak tunaikan. Merintahkan orang berzakat, tetapi dia tidak tunaikan zakat ala wajihil masyru'. Dan mengajarkan kebaikan kepada kaum wanita, namun dia sendiri justru tidak mau mengerjakan kebaikan itu. Dari Jundub bin Abdullah disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Mathalul ladzi yu'allimu an-nasal khaira wa yansa nafsahu kamathalis saraji yudhi'u lin-nasi wa yahruqu nafsah." Perumpamaan orang yang mengajarkan manusia kepada kebaikan dan dia lupa terhadap dirinya seperti lilin penerang yang menerangi sekelilingnya dan membakar dirinya. Ah, seperti itulah. Jangan kita menjadi seperti lilin itu. Dia terbakar tapi orang mendapatkan manfaat dari dia. Dia hangus tetapi orang mendapatkan kebaikan darinya.
bisa beraktivitas. Nah, ada yang seperti itu. Lisannya mengajak kepada kebaikan, tetapi dia tidak mengamalkan kebaikan. Lisannya mencegah dari kemungkaran, tetapi dia tidak meninggalkan kemungkaran. Ini tidak boleh. Berusahalah menjadi orang-orang yang ketika menegakkan amar ma'ruf, melakukan nahi mungkar, kita melakukan kebaikan-kebaikan dan kita meninggalkan pintu-pintu kemungkaran. Inilah poin yang ke-79 yang bisa kita baca dan kita terangkan. Semoga Allah membimbing kita di atas ilmu dan amal, di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, ibu-ibu yang saya muliakan, sebelum kita tutup pertemuan kita di hari ini, kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan yang bisa kita jawab, kita jawab. Kalau tidak, wallahu ta'ala alam, silakan ditanyakan kepada guru kita yang lain.

Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya, apakah kita berdosa jika berkata sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang mana tujuan itu bermaksud untuk menutupi aib keluarga kita karena status atau masalah rumah tangga? Kalau sekiranya masalih terdapat padanya, berhindar dari mudharat, maka memang ada al-kadzib yang diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya termasuk dalam perkara rumah tangga ini. Tapi berdusta bukan berarti ada yang dikorbankan, tidak. Kalau ada terjadi kezaliman dengan kedustaan itu, ini beda lagi. Tapi memang murni di situ kebaikan didapatkan, berhindar dari mudarat. Berhindar dari mudarat, maka al-kadzib ketika itu dibolehkan. Bukan karena boleh kadzib, tapi tujuannya adalah maslahat yang didapat, berhindar dari mudarat. Dan tidak ada yang dirugikan. Tapi kedustaan yang dilakukan, tapi ada pihak yang dirugikan, maka tidak boleh. Tapi kalau dilakukan itu dengan tujuan berhindar dari mudarat yang lebih besar, untuk menggapai maslahat, dan tidak ada pihak yang dirugikan, malah kedua-duanya beruntung, maka kadzib dalam hal itu diperbolehkan. Bukan karena kadzibnya, karena maslahat yang terkandung di dalamnya dan mudarat yang akan terhindar darinya. Jadi kita tidak menyuruh orang juga berdusta, tapi ketika itu maslahat besar, berhindar dari mudarat, sehingga terlakukan mudarat yang kecil, terhindar dari mudarat yang besar, maka memang diizinkan. Dan itu disebutkan diantaranya dalam perdamaian, mendamaikan antara orang yang berselisih, antara suami dan istri. Maka ada nau'un minal kadzib yang dilakukan, tapi tidak ada yang dirugikan, maka boleh dilakukan. Tapi kalau ada yang dirugikan, ada yang terzalimi, maka tentu tidak boleh. Nah, seperti itu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika kita memiliki kerabat atau saudara yang belum menutup aurat, kadang pakai, kadang tidak, sudah berapa kali dinasehati dengan cara yang baik, namun malah marah, apakah kita ikut berdosa jika ia tetap melakukannya? Dan bolehkah kita menjaga jarak jika kita memilih diam dan kadang membicarakan keadaannya dengan kerabat yang lain, bingung bagaimana menyikapinya. Apakah termasuk ghibah? Sampai mana batasan kewajiban dalam menasihati? Syukran jazakumullah khair. Selagi kita mampu memberikan nasihat, maka berikan nasihat. Dan jangan kita jauhi. Nanti makin jauh. Kecuali kalau kita mendekatinya ada mudarat, itu beda lagi. Kalau kita mendekatinya justru meninggalkan mudarat, kita berhindar. Tapi tidak ada mudarat. Bahkan kalau kita jauhi, kita akan ada mudarat. Jangan dijauhi. Kadang orang itu semakin jauh dari kebenaran karena dijauhi. Berarti kita menjadi sebab itu. Jangan dijauhi. Apalagi mungkin secara umur di bawah kita, secara status juga mungkin di bawah kita, untuk apa dijauhi? Ketika kita tidak mendapatkan mudarat-mudarat dari situ. Kecuali ada mudarat yang akan kita dapatkan. Nah ini beda. Ada mudarat yang akan kita dapatkan. Ada bahaya yang akan kita dapatkan. Justru kita berhindar. Tapi kalau tidak, kita mampu memberikan nasihat. Dan kita bisa memberikan nasihat. Hanya saya mungkin belum diterima. Itulah kewajiban kita, tugas kita. Mengingatkan. At-tanasuh. Nabi mengatakan ad-dinun nasihah qulna liman qala lillah wa likitabi wa lirasuli wa liaimmatil muslimina wa ammatihim. Bagi seluruh kita butuh nasihat, asalkan punya waktu berikan. Apakah kita berdosa kalau kita sudah ingatkan lalu dia tidak mau melakukan? Ya tidak berdosa. Yang berdosa itu kalau kita mampu mencegahnya, kita tidak mencegahnya. Mampu kita berikan nasihat, kita tidak memberikan dia nasihat. Itu berdosa kita. Karena meninggalkan sabda Nabi, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati fa bi lisani." Kita bisa dengan lisan, cegah dengan lisan, berikan nasihat, bimbingan selagi kita mampu. Kalau tidak, ingkarilah kemungkaran dengan hati kita. Jangan dijauhi. Bagaimana menggibahnya? Tidak boleh. Apalagi saudara kita. Apalagi saudara kita. Ya sudah. Orang sudah tahu juga yang mau kita gibah apanya. Dia muka aurat. Orang sudah tahu dia muka aurat. Untuk apa kita sebut-sebut lagi? Itu hanya akan menimbulkan perselisihan setelah itu. Nah ini kembali kepada apa namanya, kepada kesabaran di dalam memberikan nasihat, bimbingan, apalagi mereka adalah saudara-saudara kita. Kadang kita butuh berlemah lembut. Gitu. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, basyiru wa la tu'assiru, kata Nabi. Berikan kabar gembira, basyiru wa la tunaffiru, berikan kabar gembira dan jangan kalian membuat orang lari. Yassiru wa la tu'assiru, berikan kemudahan dan jangan persulit. Kadang dengan keinginan membubuh, keinginan yang kuat, sabda Nabi ini tak kita ikuti dalam bimbingan cara mengajak orang. Nabi sudah sebut basyiru, berikan kabar gembira dan jangan kamu buat lari orang. Jangan keras-keras gitu. Butuh kita kelembutan, butuh kita hikmah, mau'izhah hasanah. Memberikan dia kabar gembira, kegembiraan yang akan Allah berikan kepada wanita-wanita yang bisa menjaga aurat. Dan jangan buat orang lari. Dengan cara apa? Salah satunya menjauhinya. Kalau menjauhinya, semakin jauh dia.
Yassiru, berikan kemudahan. Ini sudah jelas masih jauh, belum mengenal agama, terus langsung disuruh tutup aurat mustahab gitu. Jilbabnya harus langsung dalam-dalam gitu. Memenuhi standar dulu, sudah. Berikan kemudahan. Yang penting sudah memenuhi standar. Sudah. Selebihnya ngaji, berikan nasihat. Nanti insya Allah kalau masuk, dia bisa melakukan sesuatu yang lebih. Tapi standarnya dulu. Yang standar aja belum dilaksanakan, yang lebih habis dipaksa. Ya akhirnya gak jadi, Bu. Yang penting menutup aurat dulu dah. Minimal standarnya mana? Nah, itu dulu. Jangan dipaksa lebih dulu. Wong syariat kita juga tidak memaksa. Terus kita memaksa, lari orang. Apalagi yang belum tahu sedikit pun tentang bimbingan-bimbingan tentang wanita muslimah. Begitu caranya. Berikan kemudahan dan jangan persulit. Nanti kalau kita langsung dikasih yang ininya, yang lebih dari yang dituntut misalnya, berat ternyata ya. Anda jadilah. Nah, akhirnya gara-gara kita orang lari. Nah, jadi permudah kata Nabi, permudah. Makanya ketika salah seorang laki-laki datang kepada Nabi itu, ya Rasulullah, ara'aita idza sallaitul maktubat wa sumtu ramadhan wa ahlaltul halal wa harramtul haram adkhulul jannah? Qala na'am. Datang laki-laki kepada Nabi SAW yang belum terlalu mendapatkan bimbingan, yang mungkin dia melihat kewajiban-kewajiban ini begitu banyak, itu berat. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Aku cukup salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, yang halal aku halalkan, yang haram aku haramkan. Yang kewajiban aja. Walam azid, aku tidak tambah yang sunnah. Apakah aku masuk surga? Apa jawaban Nabi? Qala na'am. Iya kata Nabi. Nabi tidak mengatakan, ya enggak bisa engkau masuk surga. Engkau kira surga itu murah? Ya engkau harus sholat tahajud, engkau harus puasa sunnah, engkau begini-begini. Ya enggak jadi akhirnya. Jangankan yang sunnah, yang wajib pun enggak jadi. Tapi Nabi dengan kelembutan seperti itu, Bu. Yang wajib-wajib aja, apa kata sahabat tadi? Adkhulul jannah, kankah aku masuk surga ya Rasulullah? Kata Nabi, na'am. Pasti engkau masuk surga. Ini kan kabar gembira. Kemudahan yang ditawarkan oleh Nabi. Tapi kalau sekiranya orang itu nanti betul-betul melaksanakan kewajiban, akankah hanya itu? Enggak mungkin. Pasti ditambah sama dia. Karena nikmat, tapi butuh proses. Nanti kalau sudah nikmat sholat wajibnya, pasti nambah sholat sunnahnya. Nikmat puasa wajibnya, pasti nambah puasa sunnahnya. Tapi kalau dari awal digas, gaspol dari awal, ya orang takut juga nanti. Sebagian orang takut, tapi sebagian mungkin ya nikmat aja. Tapi kan gak semua orang seperti itu. Maka butuh kita kebijaksanaan itu, hikmat itu butuh gitu. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita tahu orang ini malas-malas, berat-beratnya. Kita sampaikan seluruh yang wajib, seluruh yang sunnah. Engkau tidak akan masuk surga kecuali engkau melakukan ini. Jangankan yang sunnah, yang wajib pun nanti enggak jadi dilakukan. Nah, berat ternyata katanya. Sama dengan mutu aurat itu seperti itu juga. Ada pakaian-pakaian yang sudah melebihi takaran wajib. Bagus dilakukan, kesempurnaan. Tapi untuk saudara-saudara kita yang belum kenal dengan itu, enggak mesti langsung kita paksa. Bahkan enggak boleh. Yang wajib aja dulu. Minimal menutup auratnya hingga di mana. Yang penting jilbabnya memenuhi standar syariat, pakaiannya juga. Auratnya tertutup, pakai jilbab, pakai busana syar'i, khalas. Ah, nanti pelan-pelan kedepannya biiznillah akan bertambah. Tapi kalau sudah dipersulit dari awal ya berat. Saya tidak mengatakan yang bertanya seperti itu ya, itu hanya
cara nasihat yang saya sampaikan. Nah, jadi seperti itu. Mungkin mana tahu, oh belum diterima, mungkin kitanya belum bisa menyampaikan dengan bijak, dengan kelembutan gitu. Kita berikan kemudahan kepada dia. Oh, menutup aurat ini enggak berat kok gitu. Kamu enggak mesti pakai jilbab dari apamu sampai ini, enggak mesti gitu. Yang penting tertutup aurat itu yang mana. Oh, enggak mesti juga menggunakan warna hitam misalnya. Ini kan kemudahan-kemudahan yang kita tawarkan, Bu. Tapi kalau langsung kita mesti wajib pakai cadar, kemudian bajunya mesti warna hitam, enggak boleh seperti ini, seperti ya. Ya ujungnya orang merasa takut, orang berat. Butuh proses. Sebagaimana para ummahat pasti berproses, dahulunya awal ngaji, orang-orang yang belum ngaji itu ketika ingin ngaji atau kita ajak ngaji, butuh juga kepada proses. Nah, itu yang butuh kita lembut-lembutkan. Itu yang butuh kita sampaikan dengan mau'idhah hasanah itu. Sehingga apa yang kita inginkan itu dapat oleh kita. Jadi seperti itu.

Ustaz, apakah wanita boleh ikut bertanding olahraga seperti tenis atau badminton dengan tetap memakai pakaian syar'i dan selalu membawa suami? Ya, kalau sekiranya sesama mereka, tidak ada masalah. Tapi kalau campur-campur, oh dia mengangkat tangannya, kemudian menggerak-gerakkan tubuhnya, dan lain sebagainya, ya tahulah kita seperti apa kan, gerakan-gerakannya kan. Lalu dia ditonton oleh laki-laki, campur baur, ya tentu ini bukan sesuatu yang boleh dilakukan oleh seorang wanita, tentu tidak. Tapi sekiranya pertandingan itu hanya dilakukan sesama wanita, maka silahkan, tidak ada larangan di situ. Bentuk daripada menjaga jasmani juga, olahraga. Tapi ketika campur baur, walaupun dikatakan dari pakaiannya syar'i, payah kalau dikatakan pakaian syar'i, ibu saya muliakan, gerakannya seperti itu, gimana pakaian syar'inya itu? Itu yang bisa dilakukan, pakaiannya pasti melengkuk tubuh kan? Melengkuk tubuh, gimana pakaian syar'i melakukan hal demikian? Coba kita pikirkan, bisa atau tidak? Sulit. Ah, tapi kalau dilakukan sama wanita, tidak ada yang mesti diapakan. Intinya menutup aurat sama wanita. Nah, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau dilakukan campur baur, ditonton oleh laki-laki, wanita di situ mengangkat tangannya, mungkin melakukan gerakan-gerakan yang akan terlihat lekuk tubuhnya. Nah, ini tentu bukan kebaikan. Dan seseorang semestinya menimbang hal itu. Wallahu ta'ala alam. Banyak pertanyaan yang tidak bisa terbaca karena waktu membatasi. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Insyaallah kita simpan ya pertanyaannya. Mudah-mudahan di waktu berikutnya ada kesempatan-kesempatan kembali untuk melanjutkan membaca pertanyaan ini. Wa sallallahu sallam baraka wa an'ama abdihi wa rasulih. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jema'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf, tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan. Bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakapnya para salaf. Dia mengatakan, "Ma 'ala syai'an ashadda 'alayya min ikhlas." Aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan, banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya, musnah, dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib. Kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu, sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah, sampai istrinya sendiri tidak tahu. Sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka, ini simpanan mereka, yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: iman.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan sholat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah subhanahu wa ta'ala.
4: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Khalafa min ba'dihim khalfun.

0: tuhibbunna syai'a.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
2: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
1: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala.
0: Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Ketika Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya para jemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya?
2: Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha."
1: Saking jelasnya malam laksana siang, jelas terang benderang. Ini perintah akidah manhaj
2: Ahlussunnah wal Jamaah.
1: Karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna
2: kecuali dengan adanya pemimpin.
1: Tidak akan sempurna.
2: Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku.
1: Wa may ya'sil amira,
2: dan barang siapa yang mendurhakai amir,
1: tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya, tidak patuh kepada pemimpinnya,
2: faqad ata'ani, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
4: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yauma idzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamattu, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
3: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
3: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
3: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, Allah Maha mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah. Setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacam, tidak. Anda yang mempunyai waktu, infakkan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, infakkan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa yang Anda infakkan. Kecuali harta itu, infakkan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut salah satunya, banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan terbibaki, maka tidak ada manfaat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut. Dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية.
1: عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, pernah datang suatu saat seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang seharusnya saya pergauli dengan baik?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Kemudian siapa lagi wahai Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Siapa lagi wahai Rasul?" Rasul menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Siapa lagi wahai Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qila, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Qala, "Man ata'ani dakhala al-jannah." وَمَنْ أَصَانِي فَقَدْ أَبَى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'ul mayyit thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Mereka-mereka yang menerima catatan amalannya di tangan kirinya di yaumil mahsyar berkata,

ternyata tak bermanfaat apapun untuk hartamu. Di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: Ta'ala tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada-Nya.
1: Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan
0: agar kita petantang petenteng di permukaan bumi melawan aturan-Nya. Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah tabaraka wa ta'ala.
2: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
3: Oleh Zat yang menciptakannya. Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah?
2: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah?
4: Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas.
3: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
5: In ahsantum ahsantum li anfusikum.
3: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ilallah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Takshifu anhu kurba,
2: atau takshifu anhu kurba,
3: atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu. Atau taqdi anhu dayna,
2: atau taqdi anhu dayna,
3: atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia.
4: Atau tatrudu anhu ju'a,
2: atau tatrudu anhu ju'a,
3: atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu, engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
4: Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha shahra.
3: Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi.
0: Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana Anda, apa peranan yang Anda miliki ketika Anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan Anda memberikan manfaat untuk orang banyak?
3: Maka berharaplah di situ Anda mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Mahabbatullahi alal abdi syai'un adzim.
2: Syai'un adzim.
0: Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar.
3: Karena Allah apabila mencintai hambanya,
0: maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Iza ahabballahu al-abda nada Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu.
3: Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril.
0: Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia.
3: Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini.
0: Fa yunadi Jibril ahla sama, Jibril memanggil semua penghuni langit, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu.
3: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia.
0: Cintai dia.
2: Cintai dia. Cintai dia.
0: Fa'ahibbu fayuhibbu ahlus sama.
2: Fa'ahibbu fayuhibbu ahlus sama.
0: Fa'ahibbu fayuhibbu ahlus sama. Maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini.
3: Thumma yudha'u lahul qabulu fil ardh. Maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridhai oleh seluruh penduduk bumi yang dikenal oleh dia.
6: Hidayah 103,4 FM. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Ketika Allah Tabaraka wa Taala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya berjemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya?
2: Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lailuha kana hariha."
1: Saking jelasnya malam laksana, siang jelas terang benderang. Ini perintah akidah manhaj
2: Ahlussunnah wal Jamaah.
1: Karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna
2: kecuali dengan adanya pemimpin.
3: Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku.
1: Wa may ya'sil amira,
3: dan barang siapa yang mendurhakai amir,
1: tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya, tidak patuh kepada pemimpinnya,
3: faqad ata'ani, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
5: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yaumaidzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamattu, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi, tidak takut? Siapa lagi yang Anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu. Berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa taala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
4: Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya undur
5: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Syirik adalah sesuatu yang menghinakan sifat kemanusiaan, merendahkan manusia karena mereka bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
8: Orang yang berbuat syirik, dia tidak akan tenang hatinya, tidak akan tenteram hatinya selama-lamanya.
9: Oleh karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Ana aghna syuraka 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iy ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, amalan apapun, kemudian dia melakukan kesyirikan, dia mencari pujian dari makhluk, taraktuhu wa syirkahu, maka saya akan meninggalkan dia dan kesyirikannya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
8: Kemudian bahwa syirik adalah dosa yang tidak diampuni, sebagaimana Allah berfirman,
10: innallaha la yaghfiru an yushraka bihi

0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Dan barang siapa berbuat syirik, maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Jadi orang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya kalau dia sampai akhir hayatnya dia tidak bertaubat kepada Allah.
1: Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 72, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah sungguh telah haramkan untuknya surga,
0: tempat tinggal neraka. Dan orang yang zalim itu tidak ada penolong.
1: Allah haramkan untuk anda surga.
2: Maka mereka kekal di dalam api neraka jahannam.
3: Syirik besar, misalnya seseorang mendatangi kuburan tertentu. Sebagaimana di negeri kita begitu banyak kuburan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Kaum muslimin sebagiannya meminta kepada mereka, mereka jadikan sebagai perantara penghuni kubur itu. Bahkan ada kalanya mereka langsung meminta kepada orang-orang yang telah mati, ya Syaifulan, tolonglah saya. Ini semua adalah syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan kita dari Islam.
4: Maka ketika sampai kepada kita sebuah keyakinan yang berasal dari kitabullah, berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW, jangan sampai ada keberanian di dalam hati kita untuk menentangnya. Di zaman kita sekarang, tidak sedikit yang terjerumus ke dalam keyakinan-keyakinan syirik. Tidak sedikit yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan mereka ke kufuran, yang akan menghalangi langkah mereka kepada Allah. Peringatkan mereka, beritahu mereka bahwa itu berbahaya, dan mereka akan sampai kepada titik kekekalan di neraka andai mereka tidak taubat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah.
3: Katakan kepada mereka, kalau mereka meyakini, mengakui yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang mengatur segala urusan Allah, bahkan yang memberikan rezeki kepada mereka Allah, kenapa mereka melakukan kesyirikan kepada Allah?

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain apapun harta yang baik yang kamu infakkan. Allah Maha mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang meluahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah. Setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacam, tidak. Anda yang mempunyai waktu, infakkan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, infakkan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa Anda infakkan kecuali harta itu, infakkan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut, salah satunya banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan tepi babi, maka tidak ada apa-apa.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihim. Termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat dan sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah kaji, semakin tinggi juga cita-cita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada.
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma sa'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya. Mereka duduk akan tapi tidak pernah menyemak. Mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.

0: orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: شبكة الذكر الحكيم تقدم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam, daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu adalah telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin, berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman, sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah, hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalau Allah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
1: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat, pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakaknya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib. Kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu, sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah, sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: iman.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah, dua orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Quran,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya, melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughd fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu bukan bersemata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintai rekannya.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
5: ومن الناس من يشتري

0: lahwal hadis lahwal ghina,
1: bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis yaitu al ghina.
2: Ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, bersumpah 3 kali beliau.
0: Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
3: la yahillu bai'ul mughanniyat wala syirahuhunna wala tijaratun fihinna وَتَمَنُهُنَّ حَرَامٌ إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. Tidak halal menjual budak-budak yang pintar nyanyi. Tidak halal membeli budak-budak untuk bernyanyi. Tidak halal memperdagangkan budak-budak untuk bernyanyi. Dan harta yang dihasilkan daripada penjualan itu haram. Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk melarang itu. Wa minan nasi may yashtari lahwa al-hadits liyudilla an sabilillah. Kalau demikian adanya nas-nas yang tegas dan jelas, kemana kita hendak lari untuk mengatakan musik itu halal?
0: Maka ketahuilah bahwasanya nyanyian musik adalah haram, haram. Sekalipun ada orang-orang tertentu memberikan fatwa, menuliskan bahwasanya musik dan ghina itu tidak haram. Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
3: la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
2: Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik.
1: Alat-alat musik disejajarkan dengan zina, sutra, khamar.
4: Bahkan tertipunya kaum muslimin dengan musik lebih parah daripada tertipunya kaum muslimin daripada zina.
1: Betapa banyak kaum muslimin yang tidak berani berzina, tapi musik setiap hari berhiburan, menjadi penghibur dirinya.
0: Tidakkah cukup bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: dengarkan hadis berikut ini.
0: La yashrabanna aqwamun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha. Akan ada sekelompok umatku yang meminum minuman keras, mereka menamainya dengan bukan namanya. Yunzafu ala ru'usihim bil ma'azif, dimainkan di hadapan mereka alat-alat musik. Wal mughanniyat, dan penyanyi-penyanyi wanita. Yakhsifallahu bihimul ard, Allah tenggelamkan mereka nanti di perut bumi. Wa ja'ala minhum qiradata wa khanazir, Allah jadikan di antara mereka itu sebagian menjadi monyet-monyet dan babi.
5: Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha hudwa ulaika lahum adhabun muhin.
6: Hidayah 103,4 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
2: أيها الإخوة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bahkan hadis merupakan pentafsir Al-Quranul Karim. Hadis merupakan wahyu. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman,
1: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
2: Demikian tingginya kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia memang merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala, karena wahyu yang sampai kepada kita dua, wahyu Al-Qur'an dan wahyu as-sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Abdurrahman bin Mahdi, Amirul Mukminin fil Hadis, beliau bersyair, Dinun Nabi Muhammadin Akhbar, Ni'mal Matiyyatul Fatal Athar, La Targhabanna Anil Hadithi Wa Ahli, Farradu Laylun Wal Hadithi Nahar. Agama Nabi Muhammad adalah khabar, itu hadis. Dan sebaik-baiknya kendaraan bagi seorang pemuda adalah asar. Jangan kau membenci hadis dan ahlinya, karena pendapat itu adalah bagaikan malam yang gelap, sedangkan hadis itu adalah siang.
1: Berapa banyak para ustaz, para dai, para khutbah di mimbar-mimbar, di madrasah, di pesantren, di masjid-masjid, di tulisan-tulisan membawakan hadis-hadis palsu dengan kejahilan mereka.
2: Banyak orang yang membuat hadis maudhu yang palsu dan disandarkan kepada Rasulullah.
3: Hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang munkar, hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan hadis-hadis yang lemah beredar dengan cepatnya dari mulut ke mulut, dari satu majlis ke majlis, dari satu tulisan ke tulisan, tanpa dipelihara dan tanpa dijaga. Apakah benar datangnya dari Nabi? Apakah telah sah datangnya dari Nabi atau tidak? Oleh karena itu tidak aneh kalau begitu banyak kaum muslimin meyakini hubbul wathon minal iman itu sebagai sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga kalau sebagian kaum muslimin, bahkan yang terbanyak, meyakini ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga ketika kaum muslimin meyakini bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katanya memerintahkan tawassalu bijahi, bertawassullah dengan kebesaranku, utlubul ilma walau bisin, tutuplah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Berulang kali dibawakan.
2: Orang yang menyandarkan hadis yang dusta, hadis yang palsu, maka Nabi mengancam dengan apa? Menempatkan tempat duduknya neraka.
1: Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ta'ammada 'alayya kadiban," barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, terancam nar. Anas bin Malik, khadim pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun dan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau, merasa takutnya, sangat takutnya meriwayatkan hadis dari beliau, karena takut terjerumus masuk ke dalam kebohongan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memalsukan atas nama Nabi SAW berarti merusak, menentang beliau, memusuhi beliau, dan merusak syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لمن تصف ألسنتكم

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka azab yang pedih.
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Qila wa qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas desus menyebarkan kabar-kabar burung.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa, kata Rasulullah, yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: fitnah dunia.
1: Ad-dunya dunia ini terlaknat ilal alim wal muta'allim, kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu, semuanya terlaknat. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari bagian dunia, kecuali kita mengambil bagian dunia itu untuk kebahagiaan dalam kehidupan kita akhirat.
0: Sehingga hati selalu hidup untuk mencintai akhirat. Hati selalu tumbuh untuk menggali apa yang bisa kita gali, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan, mencari bekal apa yang bisa kita cari untuk kehidupan akhirat kita.
1: Maka jadilah di dunia ini sebagai orang asing, atau sebagai musafir yang sedang beristirahat sepadang pohon. Cari apa yang dijanjikan oleh Rabbmu daripada akhirat. Ingat, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia.
0: Karena tidak ada syariat Islam yang menyuruh kita melupakan dunia. Jangan kira Nabi Muhammad melupakan dunia. Beliau seorang kepala negara. Jangan kira Rasulullah melupakan dunia. Karena beliau mengurus anak-anaknya dengan baik sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah berjalan dengan baik. Salawatul Rabbi wassalamu alaih. Rasulullah tidak pernah melupakan dunianya. Akan tetapi, dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang tidak mesti dibangun di atas dunia ini, ridho dan murka. Marah kita dan benci kita dan murka kita karena dunia tidak mesti. Karena dia suatu yang kerdil. Oleh karena itu, tidak pantas di atasnya dibangun ridho dan murka. Fitnah dunia. Wafari'u bil hayati dunia. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia.
2: La ilaha illallah. Itulah ternyata yang menimpa kita hari ini, wahai saudara saudariku. Cinta kita yang berlebihan kepada dunia, melupakan risalah, tanggung jawab kita terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lebih sering mendahulukan dunia daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dunia di hati kita lebih besar daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah keseharian kita. Hitunglah hari-hari kita. Kapan sih waktu kita berikan untuk Allah?
0: Wa fari'u bil hayati dunya. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit. Ya.

0: ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina."
1: Dengan doa seorang muslim, bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan doa, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Dengan doa, tertolak bala, tertahankan musibah. Dengan doa, didatangkan rezeki, dihasilkan keberkahan, dan tertolak kesengsaraan. Dengan doa, seorang muslim bisa meningkatkan hubungan dan mempererat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla.
2: Oleh karenanya, a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Makanya Allah berkata, berdoa kepadaku. Karena tatkala seorang berdoa, disitulah nampak ketundukannya. Disitulah nampak kebutuhannya, dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah inti dari ibadah. Oleh karenanya, Allah terus ingatkan kepada kita akan kebutuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falyastajibuli. Hendaklah mereka minta kepadaku. Ujibu da'wat ad-da'i. Saya akan mengabulkan permintaan orang yang meminta.
4: Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, di manakah kalian wahai orang-orang yang ditimpa oleh penyakit? Wahai orang-orang yang memenuhi rumah sakit, wahai orang-orang yang sudah mendatangi setiap klinik, wahai orang-orang yang matanya tidak lagi tertidur karena rasa sakit, wahai orang-orang yang tubuhnya telah letih menahan pedih, ketuklah pintu-pintu langit, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sesungguhnya doa adalah senjata orang-orang yang beriman, tiang agama, cahaya langit dan bumi, dan tidaklah diketuk pintu-pintu langit seperti ketukan kunci-kunci doa. Ketuklah pintu-pintu langit tersebut. Perbanyaklah doa. Bersungguh-sungguhlah. Tengadahkanlah tangan. Teteskanlah air mata. Bermunajatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang berharga.
1: Di dalam berdoa, seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah Taala, dia harus meletakkan dirinya tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah.
2: Oleh karenanya, kapan suatu kondisi seorang hamba dekat dengan Allah, tatkala dia sujud, tatkala dia terhinakan, tatkala dia merendahkan bagian anggota tubuhnya yang sangat mulia, kepalanya diletakkan di tanah sambil mengucapkan maha suci Allah yang maha tinggi. Dia mengakui kerendahannya dan mengakui ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itulah Allah dekat dengan dia.
1: Ketika seorang muslim berdoa begitu, pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Arsy apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar.

0: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: katakanlah hai Muhammad, sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, family-family kalian, harta yang kalian cari, perdagangan yang kalian takut akan kesepian, dan rumah yang kalian senangi, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik.
1: Cinta Rasul adalah anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Beruntunglah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, melebihi cintanya kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Cinta yang bukan hanya sekedar yel-yel atau bait-bait syair, tetapi betul-betul cinta sejati yang menyatu dengan jiwa raga kita, yang berwujud dalam ketaatan dan kepatuhan serta pengorbanan untuk menegakkan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
0: Akan tetapi cinta yang benar-benar cinta, kalau seandainya cinta engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan selalu menyebutnya. Kalau seandainya engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan patuh kepadanya. Cinta inilah yang membawa orang berbuat yang tidak bisa diperbuat oleh manusia biasa. Engkau, anda yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbahagia. Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab, sesungguhnya seseorang tersebut dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai.
2: Karena jika cintamu benar, kata orang Arab bersaji, pasti engkau akan mengikuti. In kana hubbuka haqqan fattabi'uhu, kalau engkau benar mencintainya, maka engkau akan mengikutinya.
3: Rabbuna jalla wa ala berfirman, man yuti'ar rasul faqad ata'allah, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah.
1: Jadi cara sahabat itu mentaati Allah melalui taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan apa yang Allah mau, apa yang Allah cintai, apa yang Allah larang, apa yang Allah benci. Perintah dan larangan Allah dijelaskan dengan lengkap
3: ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita butuhkan daripada makanan, daripada minuman, bahkan daripada oksigen sekalipun. Kekurangan makanan dan minuman hanya akan menghancurkan jasad yang zahir, sementara kekurangan atau kehilangan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan jasad yang zahir sekaligus akhirat.
2: Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa kalian.
4: Bahkan di sini ikhwan sekalian, ittiba'us sunnah merupakan prasyarat untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya.
5: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

0: Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya dia akan bersama para nabi, para suhada dan para siddiqin.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Qudwatun nabawiyyah.
3: Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka seorang ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal sibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
4: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
3: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma ziyadatu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
4: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
5: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
6: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tetapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar.
7: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
6: Lihat, Bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad. Kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Wahai Fulan, ibnu Fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: وَأَنَّ مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan, wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
4: Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
4: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaba. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqad ta'a am'aahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatul Islam, para pemirsa rahimani rahimakumullah. Sahabat Hidayah yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan limpahan nikmat serta kemudahan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hamba-hambanya. Di kesempatan hari ini kita kembali bersua dalam edisi Kamis tanggal 15 Safar 1448 Hijriah, bertepatan pada tanggal 30 Juli 2026. Kamu simak dan simak, kita akan lanjutkan program kita di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Sore ini akan kita ikuti kajian secara langsung seperti biasa, kajian bersama guru kita Ustaz Delis Mona Ibrahim LC Hafidzallahu taala dalam pembahasan kitab Silsilah Pilihan Kajian Syekh Albani. Semoga kebersamaan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dari kajian yang akan kita dengarkan nantinya menambah khasanah ilmu kepada kita dan semoga menjadi taman ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriringkan salam buat baginda tercinta Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, semoga lisan-lisan kita dipermudah Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak selawat kepadanya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak kita mendapatkan syafaat dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kamu simak dari simak rahimani rahimakumullah. Sebelum kita mulai, kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kepah lu, Ustaz. Bagaimana kabarnya, Ustaz?
2: Alhamdulillah, khair. Kepah halukum.
1: Khair, Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Jazakallah khairan telah menyempatkan waktunya. Mungkin secara hari ini, semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan. Dimudahkan segala urusannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimakumullah, untuk pembahasan kita hari ini, Ustaz.

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang banyak sekali, nikmat yang besar apabila kita menghitungnya tidak akan pernah terhingga. Apabila kita berusaha untuk mengira-ngiranya juga tidak akan pernah terkira. Semuanya mengatakan nikmat yang terbesar adalah nikmat iman, nikmat hidayah, dan masih tertanamnya kemauan dalam diri kita ingin menjadi hamba yang bertakwa. Tetap berkemauan menjadi hamba yang bertakwa adalah nikmat. Apalagi kalau Allah memudahkan. Tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah mudahkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepadanya dan hamba-hamba yang bertakwa, yang berusaha untuk melaksanakan ketaatan dasar dengan dasar iman dan ilmu dan basirah, menjauhkan segala jalan-jalan yang menjauhkan daripada rahmat Allah dengan ilmu dan basirah. Kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada kita kemudahan untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, menjadi hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dijauhkan dari azab dari nerakanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau semuanya dirahmati Allah, kembali kita memilih kajian-kajian daripada Durus Syekh Albani, pelajaran dari Syekh Albani. Ini pada dasarnya adalah pelajaran yang berupa ceramah beliau yang ditranskripkan ke dalam bahasa, dalam teks, dan bisa kita lihat ya dari kitab atau dari Maktabah Asy-Syamilah. Di situ ada Hukmu Insyad Al-Madih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hukum melantunkan, hukum melantunkan atau hukum melantunkan pujian. Yang dimaksud di sini adalah pujian yang berlebihan terhadap Rasulullah atau untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya? Memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlebih-lebihan. Apakah judul seperti ini penting kita bahas? Apakah judul seperti ini bukanlah judul yang merendahkan Rasulullah? Rasulullah memang seharusnya dipuji setinggi-tingginya. Lalu ada yang membahas

0: batasi. Berarti sini memberikan, tidak memberikan hak kepada Rasulullah. Apakah demikian maknanya? Coba kita lihat daripada pertanyaannya. Pertanyaan yang diajukan kepada Syekh adalah, hal sahih ma yuqalu fi Rasul sallallahu alaihi wasallam law abasara syaitanu tal'ata nurihi fi wajhi Adam kana awwala man sajada. هذا سمعته من بعض المنشدين فما حكم الإنشاد والمديح هذا. Pertanyaan daripada orang ini kepada Syekh, apakah benar apa yang diucapkan oleh orang tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu bait syairnya, law absara syaitanu tal'ata nurihi fi wajhi Adam kana awwala man sajada. Jika setan melihat pancaran cahaya beliau di wajah Adam, Niscaya setan itu adalah orang yang pertama kali sujud. Jadi kalaulah setan, jika setan melihat pancaran cahaya beliau pada atau di wajah Adam, niscaya setan adalah orang yang pertama sujud. Sebelum masuk kepada penjelasannya, barangkali saja latar belakang pemikiran orang yang seperti ini, bahwa Nabi Adam akan turun darinya keturunan-keturunan. Semua manusia turun daripada Nabi Adam. Ternyata di antara keturunannya adalah seorang nabi yang bersinar. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, Adam yakin itu adalah perintah Allah. Iblis juga yakin itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi iblis sombong. Kenapa iblis itu sombong? Karena dia terbuat dari api, sementara Adam terbuat dari tanah, manusia terbuat dari tanah. Sebenarnya, kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan di wajah Nabi Adam cikal Nabi Muhammad itu ada cahayanya, tentu iblis akan sujud. Kalau dia perhatikan cahaya wajah pada Nabi Adam, Tetapi iblis ketika itu tidak melihatnya. Maka dia tidak mau sujud. Itulah latar belakang daripada pemikiran orang ini. Ya. Dan latar belakang daripada orang-orang sufi, orang-orang tarikat, Nabi Muhammad lebih dahulu diciptakan daripada Nabi Adam. Kata mereka. Semua makhluk diciptakan karena Rasulullah. Kalaulah tidak karena engkau, maka alam ini tidak akan diciptakan. Kata Allah kepada Nabi Muhammad. Ini juga kebohongan. Ini juga kebohongan. Terlepas daripada latar belakang apa yang mereka inginkan, yang jelas ini adalah suatu ucapan, pujian, lantunan bait syair yang berlebih-lebihan. Jika setan melihat pancaran cahaya beliau di wajah Adam, beliau itu adalah Nabi Muhammad. Niscaya setanlah orang pertama yang sujud. Nah, ketika setan tahu Rasulullah SAW sudah diutus, kenapa dia tidak beriman? Ini cahaya saja sudah sujud. Maka Syekh menjawab, al-jawabu, bahwa al-baitul mazkuru la syakka annahu dalal la yajuzu insaduhu fadlan an madhi rasul bihi. لأن مدحك للرجل بالباطل هو طعن في الواقع فيه سواء شاء هذا المنشد أو أبا لأنك إذا مدحت إنسانا بما ليس فيه فكأنك تعني أن هذا ليس فيه من الممادح الحقيقة القائمة فيه حتى نمدحه بها لذلك نحن نختلق من عند أنفسنا أشياء نمدحه بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كذلك قد اصطفاه الله عز وجل لنبوته ورسالته وخلقه بالأخلاق الكاملة فقال وإنك لعلى خلق عظيم. Saya mengatakan bait syair yang tersebut tidak diragukan lagi bahwa itu adalah kesesatan. Tak benar. La yajuzu insyaduhu, tidak boleh melantunkannya. Apalagi memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang seperti itu. Kenapa demikian? Karena memuji seseorang dengan kebatilan. Memuji seseorang dengan kebatilan pada dasarnya adalah ta'nun fil waqi' fihi. Pada dasarnya adalah celaan terhadap orang yang dipuji itu. فكانك ثاني أن هذا ليس فيه من المبادئ الحقيقة القائمة فيه. Kenapa demikian? Karena hakikatnya adalah sebuah dikatakan celaan, ya. Karena hakikatnya tidak ada. Bukan tidak ada. Tidak ada kepujian itu yang sebenarnya ada padanya. Sehingga dia bisa dipuji seperti itu. Bagaimana orang bisa dipuji dengan pujian yang tidak ada? Lidzalika nahnu nakhtaliku min indi anfusina, dengan demikian kita mengada-ada dari diri kita sendiri sesuatu yang kita puji, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kenabiannya dan untuk risalahnya, kerasulannya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membekali Rasulullah wa khalaqahu bil akhlaq, dengan akhlak yang sempurna. Allah mengatakan wa innaka la'ala khuliqin azim. Apa yang kita katakan kepada Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah dengan bacaan tersebut, mengatakan hak yang tidak sebenar ada pada Rasulullah. Pada Rasulullah sudah sempurna akhlaknya. Pujian Allah Subhanahu wa taala telah memujinya dengan pujian yang agung, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau ya Muhammad sungguh berada di dalam akhlak yang besar, akhlak yang agung. Falaysa huwa bihajatin ila ayyum dah bimisli hadihi al-batil. La siyama fi sunnati sahiha kismun minha mutawatir wa kismun duna dhalika wa kulluha kulluhu sahih. ما يمكن للمسلم أن يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم به، أما أن يأتي إلى مثل هذا المديح الباطل فهذا غلو في الدين. والله عز وجل قد حذرنا بتحذير أهل الكتاب من الغلو في الدين، فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله illa al-haqq. Maka kata beliau, Syekh Albani mengatakan, seringkas saja, Rasulullah SAW tidak perlu kepada pujian yang seperti ini. Ini pujian batil. Ya, ini pujian batil. Kenapa demikian? Kalau mau pujian Rasulullah sudah ada di dalam sunnah-sunnah, dalam sunnah mutawatir, dalam sunnah yang sahih. Yang penting adalah sahih, sudah penuhi dengan pujian terhadap Rasulullah. Ya, yang bisa kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang ada di dalam sunnah-sunnah yang batil itu, atau yang sahih tersebut, bukan yang batil. Namun apabila kita memujinya dengan pujian yang batil ini, maka ini adalah ghulu di dalam beragama. Sikap berlebih-lebihan di dalam agama. Dalam masalah ini, Allah Subhanahu wa taala telah menegur ahlu kitab karena mereka gulu kepada Nabi Isa. Karena mereka gulu kepada orang-orang soleh, orang-orang taat di antara mereka. Gulu kepada Uzair. wulu kepada Masih. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang ahlul kitab, dan tentunya peringatan ini berlaku juga untuk orang beriman. Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebih gulu, melampaui batas dalam agama kalian. La taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Janganlah kalian mengatakan kepada Allah kecuali yang benar. Apa hubungannya? Ini kan mengatakan tentang Rasulullah. Ini mengatakan tentang Rasulullah. Kenapa ambil dalil jangan mengatakan kepada terhadap Allah kecuali yang benar? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sifat Rasulullah dan telah menerangkan sifat Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui lisan Rasulullah, yaitu sunnah. Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan bahwa wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah melarang orang-orang melakukan hulu di dalam agama, mengatakan pujian yang tidak benar kepada Rasulullah SAW, sama dengan ya mengatakan pujian hulu kepada Rasulullah berdasarkan perintah Allah, berdasarkan ajaran Allah, kan tidak benar. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan wulu di dalam beragama, mengatakan tentang Rasulullah, melebihi Rasulullah, mengatakan tentang Allah apa yang tidak Allah katakan. Ini tidak dibenarkan di dalam agama. Jadi, di situ adalah wulu. وَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَجِّهَانْ نَفْسَ هَذَا الْمَعْنَى إِلَيْنَا نَحْنُ مَعْشَرُ الْمُسْلِمِينَ مُبَاشَرًا وَذَلِكَ حِينَمَا كَانَ قَرِيبًا مِنْ مِنَا وَأَمَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنْ يَتَلَفَّظْ لَهُمْ أَنْ يَلْتَقِطْ لَهُ حَصَيَاتٍ وَأَشَارَ إِلَى أَنْ تَكُونَ الْحَصَيَاتُ صَغِيرَةً بِقَدْرِ حَذْفِ وَخَالَ مِثْلَ هَذِهِ وَإِيَّاكُمْ وَالْقُلُوْ فِي الدِّينِ فَإِنَّ مَعَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قُلُوْهُمْ فِي دِينِهِمْ فَالْقُلُوْ فِي الدِّينِ لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا وَبِخَاصَ مَا كَانَ مِنْهُ مُتَعْلِقًا بِالْعَقِيدَةِ مثل الأمور الغيبية مثل هذا الزعم الذي زعمه هذا المنشد لو أبصر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم كان أول من سجد هذا من كلام الشعراء الذين يتبعهم الغاوون. Ringkasnya apa kata Syekh? Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung juga mengarahkan larangan ini kepada kaum muslimin. Ketika sudah dekat ke Mina, ketika mau melontar hajar, Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah bin Abbas untuk mengambil batu untuk melontar jamarat. Dengan ukuran batu yang bisa dilontar, batu yang bisa dilontar dengan batu kecil ya, batu kecil untuk dilontar. Ya, lebih kurang sebesar ujung jari telunjuk lah, lebih kurang. Atau lebih kurang seperti itu. Nah, Rasulullah mengatakan misla hadhihi, seperti ini. Rasulullah berikan contohnya. Walaikum warahmatullahi. Jangan kalian berlebih-lebih di dalam beragama. Jangan kalian melampaui batas. Jangan kalian bawa batu besar, artinya jangan kalian bawa bongkahan batu bata, kan itu artinya jangan besar-besar, kecil-kecil aja, kata Rasulullah. Seperti ini, jangan berlebihan. Fa inna ma'alaka man kablakum guluhum fi din. Yang membuat binasa orang sebelum kalian adalah karena mereka berlebih-lebihan di dalam beragama. Karena mereka gulu melampaui batas dalam agama. Jadi dengan demikian, gulu dalam beragama ini secara mutlak tidak boleh. Apalagi berkaitan dengan masalah-masalah akidah dan masalah-masalah ghaib. Permasalahan yang dikumandangkan atau dilantunkan oleh penyair ini adalah masalah ghaib. Masalah akidah juga. Law absara syaitanu tal'ata nurihi fi wajhi adama kana awwala man sajad. Kalaulah syaitan melihat pancaran cahayanya di wajah Adam, maka syaitan adalah orang pertama sujud. Tidak akan membangkang kepada Allah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini adalah ghulu di dalam agama. Ini adalah ghulu. Ini min kalam syu'ara, di antara perkataan para penyair yang diikuti oleh orang-orang yang ghawun, orang-orang yang sesat. Banyak lantunan-lantunan pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lantunan-lantunan yang sesat. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui yang gaib. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kunci pembandaran langit. Bermacam-macam pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalaulah syaitan melihat pancaran cahaya Nabi Muhammad di wajah Nabi Adam, kalaulah ketika itu dia melihat, pasti Adam itu, syaitan itu akan beriman. Oh, dia yang pertama akan sujud kepada Adam. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ini batil. Batil. Para malaikat sebanyak itu, jumlahnya mereka semuanya tunduk kepada Allah kecuali iblis. Kecuali iblis, satu oknum. Di antara sekian banyaknya makhluk-makhluk Allah, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam hadis diterangkan bahwa tidak ada satu jengkal pun di permukaan atau di langit itu kecuali di situ ada malaikatnya. Begitu banyak, miliaran. Tidak terhitung jumlah malaikat. Semua sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis tidak mau. Lalu karena melihat cahaya saja seharusnya dia sujud. Bukankah cahaya sudah keluar, sudah tampil ketika Rasulullah SAW sudah diutus benar-benar menjadi seorang Rasul? Kenapa juga tidak beriman? Malaikat kenapa tidak bertobat, iblis itu? Kenapa iblis tidak bertobat? Bukan cahaya lagi yang mereka lihat. Yang dilihat oleh iblis dan bala tentaranya, Rasulullah benaran. Ini kaum muslimin yang dimati Allah. Maka perkataan orang-orang yang memuji seperti ini adalah pujian yang batil. Maka Syekh mengatakan bahwa إذن مثل هذا الإنشاء لا يجوز قطعا، والكلام ونطق وتلفظ به لا يجوز لأنه باطل. ولذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين من أن ينصاعوا في منعه ولو في حدود الواقع، خشي أن يجرهم ذلك إلى مثل هذا الكلام الباطل. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني أي لا تمدحوني. وبهذه المناسبة يجب التذكير بأنه ليس معنى هذا الحديث كما يذكر بعض الشراح: لا تطريني أي لا تبالغوا في مدحي، لا، وإنما لا تمدحوني مطلقا، لأنه ليس بحاجة إلى أن يمدح، وذلك لأن اليهود والنصارى إنما ضلوا ووصلوا إلى جعل عيسى بن مريم بسبب أنهم فتحوا لأنفسهم باب مدح عيسى عليه الصلاة والسلام. Oleh sebab itu kata Syekh, melantunkan syair semacam ini tidak boleh secara mutlak. Ini tidak boleh. La yajuz mutlaqan. Berbicara, mengucapkan, melafazkan yang seperti itu tidak boleh. Ini batil. La yajuz li'annahu batil. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mewanti-wanti orang-orang Muslim atau umat Islam supaya tidak mengadakan, membuat-buat pujian kepada Rasulullah sekalipun batas yang wajar. Ya, batas yang sebenarnya. Jangan. Kenapa? خشي أن يجرهم إلى ذلك مثل هذا الكلام الباطل. خواتر nanti akan menyeret mereka memuji Rasulullah sampai kepada ucapan-ucapan kalam-kalam yang batil. Makanya Rasulullah mengatakan لا تتروني كما أطرت النصارى. Jangan kalian puji aku sebagaimana orang Nasara memuji Isa bin Maryam. Aku hanya hamba, seorang hamba. Maka katakanlah Abdullah wa Rasuluhu. La tatruni ay la tamdahuni. Jangan kalian puji aku. Lalu Syekh mengatakan wa bihadhi munasabah yajibu tazkiru bi annahu laysa ma'na hadzal hadits kama yadhkuru ba'du surah. Hadis ini, kata-kata la tatruni tidak sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian penyarah hadis. La tatruni ay la tubaligu fi madhi. Jangan kalian berlebihan di dalam memujiku. Bukan itu maknanya, kata Syekh. Tetapi maknanya janganlah memuji innama la tamda'uni mutlaqan. Jangan kalian memuji secara mutlak. Apa alasan Syekh? Li'annahu laysa bihaja ila ayyumdah. Karena Rasulullah tidak berhajat kepada pujian kita. Tidak berhajat. Memang sudah terpuji. Sudah terpuji Rasulullah SAW. Maka tidak berhajat kepada pujian kita. Oleh itu, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka menjadi sesat sampai memuji Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena mereka puji sampai mereka membuka pintu fitnah dalam memuji Nabi Isa sehingga menjadi wow di dalam memuji Nabi Isa sehingga mereka mengatakan anak Tuhan, anak Allah. Aneh. Cobalah kita lihat kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang yang wulu terhadap Rasulullah. Jangan kepada Rasulullah, keturunannya saja sudah wulu. Itu keturunan yang dikatakan benar atau tidaknya sudah kajian pula. Wulu. Apalagi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terhadap keturunan yang dianggap keturunan yang mengaku keturunan saja, mereka sudah wulu berlebih-lebihan. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Akhirnya banyaklah cerita-cerita khurafat tentang tentang orang ini, tentang orang itu. Kenapa? Asalnya adalah membuka pintu pujian, ditambah lagi dengan pujian yang berlebih-lebih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Rasulullah tidak menghajatkan untuk kita puji-puji. Ya, sebagaimana dipuji oleh orang-orang yang melantunkan syair-syair yang berlebih-lebihan. Ya. Nanti ada qasidahnya yang contoh yang pujian yang lain. Wa kunna ya'lamu anna mu'azzam an-nar min mustasghir syurur. Fa syaitan min kaidihi li bani al-insan la yuhzi'uhu bil mubiqati wa bil azaim min umur al-muharrama. لأن ذلك مما ينبه عدوه الإنسان مما ينبه عدوه الإنسان فلا يتورط معه وإنما يأتيه خطوة خطوة وصدر لذريعا قال لا تتروني أي لا تمدحوني مطلقا إنما أنا عبد فقولوا أمر الله. Min ad-dalil 'ala hadha alladhi qultuhu anna hadha al-hadith awradahu ulama'ul hadith wa minhum al-imam at-Tirmidhi fi kitabihi Syama'il an-Nabawiyyah awradahu tahta bab tawadhu' an-nabi sallallahu alaihi wasallam walau kana al-imam at-Tirmidhi yafhamu hadha al-hadith la tatruni ay la tubalighu fi madhihi lam yattasil hadha al-ma'na bil bab. Alam yakun hadis mutarjaman lil bab karena hadza la yadullu ala tawadhu wa huwa wajib ala ay insan an yaqula lin nas la tamnahuni bil batil hadza laysa tawadhuan lakin atawadhu huwa idza fuhima al hadis ala zahiri la tamnahuni mutlaqan hadza huwa tawadhu limadha ya rasulullah wa anta ahlun li hadza لأن تمدح لأن فتح هذا الباب قد يؤدي بكم إلى الوقوع في مثل ما وقع فيه نصارى من الإسراف وهذا من الواقع في الواقع مشاهد اليوم بين المسلمين وهذا بيت شعر أمامكم من أبيات كثيرة كثيرة من قصيدة البصيري وغيره. Apa kata syekh ringkasnya? Ya, kita semua tahu bahwa api itu berasal dari pancaran yang kecil, dari percikan api yang kecil. Demikian juga setan, yaitu langkah demi langkah untuk menyerumuskan manusia. Kalau dia langsung melarang manusia secara frontal justru akan memperingatkan musuhnya, ya, sehingga musuhnya tidak akan terjerumus. Tapi karena berangsur-angsur, barulah syaitan itu berhasil membuat manusia itu terjerumus. Contohnya hadis ini, ya, larangan Rasulullah SAW sebagaimana yang dipahami oleh para ulama itu saddun lidzari'ah, ya, merupakan saddun lidzari'ah, penutup celah untuk berbuat kepada yang buruk, itu namanya saddun lidzari'ah. La tutruni, la tamdahuni, ini adalah perintah mutlak, jangan kalian puji aku. Rasulullah mengatakan jangan puji aku. Ini perintahnya mutlak. Bukan jangan puji aku dengan pujian berlebihan. Tidak. Apa dasarnya? Bukan itu maknanya. Imam At-Tirmizi di dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, ya, memuat hadis ini di dalam bab tawadhu Nabi SAW. Imam At-Tirmidzi tidak memahami makna kata-kata la tatruni adalah la tubaligu fi madhi. Tetapi dia memahami ini adalah makna secara mutlak, jangan memujiku. Sehingga dijadikan sebagai judul bab. Kata-kata inilah, jangan memujiku, adalah makna tawaduk. Tapi kalau janganlah kalian memujiku dengan batil, janganlah kalian memujiku dengan berlebihan, itu bukan makna tawaduk. Kata-kata la tatruni, ini makna tawaduk. Makanya tepat sekali Imam At-Tirmizi dengan judul seperti ini. Sehingga beliau tidak mengatakan la tatruni, artinya la tubaligu fi madhi. Mutlak. Karena itu adalah jalan berangsur-angsur yang di apa namanya jebakan-jebakan setan supaya orang sampai memuji Rasulullah SAW sampai sebagai berlebih-lebihan sebagaimana orang Nasara memuji Nabi Isa alaihissalam. Ini yang diinginkan oleh Imam Tirmizi dalam memuatkan bab itu. Maka larangannya jangan memuji aku. Ini saddun lidzari'ah. Menutup celah untuk yang buruk. Menutup celah untuk buruk. Menutup jalan untuk buruk. Untuk berlebih-lebihan di sini di dalam masalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat ada bait kata Syekh. Bait syair yang amamakum di depan kalian sering didengar, sering dilantunkan. Di antara bait-bait itu adalah Qasidah Al-Busairi. Ini terkenal sekali. Apa di antara qasidahnya? Ini bahaya artinya. Fa'inna min judika dunya wa daratiha wa min ulumika ilmul lawh wal qalami. Ini. Apa artinya? Ini. Karena di antara judika, di antara kebaikanmu, kedermawanmu, wahai Rasulullah, ya, adalah dunia dan akhirat. Yang seharusnya kepada Allah. Tetapi yang disebutkan kepada Rasulullah. Wa fa'inna min judika dunya wa dhurratiha. Dunia dan wadurratiha, ya, dan apa namanya isinya, dan akhirat ya, maksudnya dunia dan seisinya, itu adalah kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min ulumika ilmu al-lawh wal qalam. Dan di antara ilmu-ilmumu adalah menguasai lawh dan al-qalam, mengetahui apa yang ditulis di dalam lawh al-mahfuz dan juga dalam qalam. Ini pujian yang luar biasa. Ini adalah sifat yang hanya pantas bagi Allah. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, murahnya Allah adalah bumi dan seisinya, langit dan seluruhnya, alam ini untuk makhluknya, semuanya adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala, kedermawan Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup semua alam dicakup oleh Allah Subhanahu wa taala, alam lauh dan alam yang dicatat oleh al-qalam. Ini disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlebihan di dalam memuji Rasulullah. Berlebihan dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Syekh mengatakan, "Hadza madhun." Ini ada pujian. Lakinnahu kufrun, akan tetapi pujian ini maknanya ada kufur, pujian kufur. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sami'a jariya fi zamanihi wa hiya taqul wa fina nabiyullah ya'lamu ma fi ghad. Kenapa dikatakan seruan ini, pujian seperti ini, maknanya kufur? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang budak pada zamannya. Budak itu mengatakan, "Wa fina nabiyullah, di kalangan kami ada Nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya lamu ma fi ghad, ia mengetahui apa yang akan terjadi masa depan. Apa yang terjadi besok?" Lihat perkataan jariyah, perkataan budak ini. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantah, faqala la ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang mengetahui ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu mengatakan itu, yang ghaib itu besok, itu ghaib. Apa yang terjadi itu besok ghaib. Jangan dikatakan aku mengetahui yang ghaib. Itu seolah-olah Nabi mengatakan kepada jariah tadi, la ya'lamul ghaib, la ya'lamul ghaib illallah. Dai hada, tinggalkan orang ini. Wa kaifa law sami'a ar-rasul qawla al-Busairi, bagaimana pula lah Rasulullah kalau mendengar perkataan Busairi. Wa min ulumika ilmu lawh wal qalam, di antara ilmu kamu adalah ilmu yang ada di dalam lawh al-mahfuz dan ilmu apa yang dicatat oleh al-qalam. Luar biasa kaum muslimin yang dirahmati Allah, gurunya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La syakka anna hadza dalalun la yardahu ar-rasul. Tidak ragu lagi, ini adalah suatu kesesatan kalau diyakini itu. Rasulullah pasti tidak akan ridha. Li'annahu yukhaliful kitab wa sunnata wal ijma'. Karena ini bertentangan dengan sunnah, dengan Alkitab, dengan sunnah, dengan ijma'. Al-Quran yang mengatakan ghaib itu Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahui yang ghaib itu Allah Subhanahu wa taala. Sementara Rasul Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka apa yang Allah inginkan mereka mengetahui yang ghaib. Coba lihat Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Rasulullah Nabi Musa lebih mulia tentunya dari Nabi Khidir. Ini sepakat para ulama. Nabi Musa adalah Rasul. Khidir diperselisihkan apakah Rasul atau tidak. Allah
1: Allah memberikan ilmu kepada Khidir, tetapi tidak memberikan sebagian ilmu kepada Nabi Musa. Tidak ingatkah dalam satu perjalanan Rasulullah SAW dengan istrinya, ketika itu membawa istrinya Aisyah dalam satu perjalanan. Umar Muminin sesak buang air. Lalu dia turun dan pergi buang air. Kemudian kembali lagi ke tempatnya. Masuk ke dalam tempat yang di atas onta. Wanita tertutup ya. Ternyata lihat perhiasan yang dipakainya tak jumpa. Tercecer. Lalu Rasulullah SAW minta pada sahabatnya untuk mencari. Cari, tidak dapat. Bayangkan kalau Rasulullah mengetahui gaib, apa payahnya Rasulullah mencari perhiasan yang dipakai oleh Aisyah yang terjatuh. Tidak lagi dapat, akhirnya mereka mau berangkat. Berdiri onta, rupanya perhiasan itu di bawah onta. Nah, bayangkan, baru dapat di bawah onta. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Bukti Rasulullah SAW ada masalah gaib yang tidak diketahuinya dekat dengan dia. Maka masalah gaib itu jangan dianggap Rasulullah mengetahuinya. Apa yang Rasulullah tak katakan tentang gaib itu adalah berdasarkan informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ajarkan kepada Rasulullah, ya Allah beritahu kepada Rasulullah, jangan mengada-ada, jangan melebih-lebih mengetahui yang gaib, mengetahui ada yang di lauh mahfuz, mengetahui apa yang dicatat oleh Al-Qalam. Ini adalah perkataan kufur kaum muslimin yang dirahmati Allah, karena menyamakan Rasulullah dengan Allah. Bahkan di sini mensekutukan Allah dengan Rasulullah di dalam ilmu. Ini bahaya. Kalau kita tidak mengerti tentang tauhid itu berbahaya kaum muslimin yang dirahmati Allah. Berbahaya kalau kalau tidak mengetahui tentang apa? Tentang tauhid. Idan baqatu ada biraha da bir hadhil mubalaghat wa alla yaftahu alla yaftahu al muslimu bab al madih khasatan bil anashid hadhihi wa yaktafi bi qira'ati ma sabata fi sirah min akhlaq rasul sallallahu alaihi wasallam wa mu'jizatihi wa adabihi allati wa fataha biha hadhihi al-qulub alladhi kanan umya. Kalau demikian jadinya udah putuslah ya sikap daripada berlebih-lebihan ini. Terputuslah sifat daripada berlebih-lebih ini. Maka tidak boleh orang mukmin membuka pintu pujian yang berlebih. Terkhusus mengumandangkan anasyid-anasyid seperti ini. Kalau mau tentang pujian Rasulullah, cukup kita membaca riwayat-riwayat yang sah tentang akhlak Rasulullah, tentang sirah Rasul, tentang mukjizatnya, adab-adabnya. Dengan demikian akan terbuka pintu hati kita yang sudah buta. Gitu. Baca sirah, baca akhlak Nabi, baca riwayat-riwayat tentang itu.

Ditambah lagi kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dan ini pernah saya sampaikan seperti pada pertemuan yang sebelumnya. Ya. Nanti juga akan saya jelaskan keringkasannya. Walika ba'du amsalah muwaddiha li hadha al-ma'na an Abdullah bin As-Sakhir qala intalaktu fi wa'di bani Amir ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqulna anta sayyiduna faqala as-sayyidullah faqulna afdaluna fadla wa 'azamuna tula faqala qulu bi qawlikum aw bi ba'di qawlikum wa la yastajriyannakum syaitan. Rawa Abu Daud bi sanadi jayyid. Wa ma ya madza yaqsadu Rasul sallallahu alaihi wasallam qawlihi qulu bi qawlikum aw bi ba'di qawlikum wa la yastajriyannakum syaitan ay lima qalu Rasul anta sayyiduna qalahum sayyidullah ay sayyidul haqiqi wallah. Walamma qalu afdaluna fadlan wa 'azamuna tawlan falahum qulu bi qawlikum aw bi ba'di qawlikum la yastajriyannakum syaitan ay la tatahu 'ala anfusikum babal inhiraf 'an as-siratal mustaqim bil ghulu fi madhhi rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'zimihi fa yajurukum syaitan ila turq al munharifa 'an as-siratal mustaqim kama qala sallallahu alaihi wasallam la tusrini kama atrat an-nasara 'Isa ibn Maryam إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله كذلك يشير الرسول صلى الله عليه وسلم قوله لا يسرينكم شيطان إلى الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط على الأرض خط مستقيما ثم خط من حوله خطوطا قصيرة ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمد إصبعه على الخط المستقيم وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيلي. نعم. Apa kata Syekh ya? Ada beberapa contoh lebih jelas lagi ya, permasalahan-permasalahan yang Rasulullah, artinya Rasulullah tidak mau dipuji berlebihan itu, tidak mau dipuji ketika Abdullah bin Sakhir mengatakan saya jadi utusan daripada Bani Amir datang kepada Rasulullah, lalu saya mengatakan bahwa kami mengatakan engkau adalah sayyid kami. Rasulullah mengatakan as-sayyidullah, Tuhan itu adalah Allah. Lalu kami mengatakan yang paling mulia di antara kami, yang paling agung di antara kami urusannya. Rasulullah mengatakan katakanlah perkataan kalian, tapi jangan sampai syaitan menyeret kalian. Ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan orang, jangan kalian berlebihan. Ini ingat. Jangan kalian memuji aku sampai nanti kalian diseret oleh syaitan. Jangan sampai kalian diseret oleh syaitan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana saya jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya tentang mengucapkan sayyiduna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata-kata sayyid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sayyid itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ringkasnya kaum muslimin yang dirahmati Allah, Orang-orang Nasara jatuh memuji Nabi Isa alaihissalam karena berangsur-angsur itu. Demikian juga orang-orang soleh berlebih-lebihan memuji orang-orang soleh sehingga minta berkat kepada mereka karena berlebih-lebihan. Ya, ini kaum muslimin rahmati Allah. Sebab itu di sini Syekh mengatakan, ya, tidak boleh memuji Rasulullah SAW mengandung kebatilan, ya, dusta tentang Rasulullah SAW. Tidak boleh memuji Rasulullah dengan wulu, ya, tidak wulu. Mengada-ada yang tidak ada pada Rasulullah SAW. Jadi konsep di dalam agama kita, kenapa Rasulullah melarang
ujian itu kenapa saddu dzari menutup celah supaya orang tidak berlebih-lebihan, tidak ghulu.

0: memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Memuji hal yang tidak ada pada Rasulullah itu salah, apalagi berlebihan. Dan ini termasuk juga kaum muslimin yang mati Allah. Kajian Syekh Albani ini mewanti-wanti kita, dan juga beliau memahami itu adalah Rasulullah mewanti-wanti kita melakukan bid'ah dalam bentuk kedustaan dalam ucapan-ucapan kepada Rasulullah atau untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena pada dasarnya mengatakan yang tidak benar tentang Rasulullah sama sekali sama dengan mendustakan. Ya. Nah, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi para rasul, para nabi tidaklah mengetahui yang gaib kecuali sebatas yang Allah ajarkan. Kalau ada lantunan-lantunan syair-syair yang berlebihan, pujian-pujian berlebihan kepada Rasulullah yang tidak benar, itu adalah suatu kebatilan, tidak boleh kita dendangkan, tidak boleh kita kumandangkan, kita agung-agungkan, karena ini termasuk perkara-perkara berkata tentang Rasulullah bighairi ilmin. Kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Ali Sumari Ibrahim al-Sifillahu ta'ala dari kajian silsilah kajian Syalabani yang telah kita dengarkan bersama kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Semoga menjadi pencerahan dan tambahan ilmu kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, tersisa beberapa menit waktu yang ada. Kita coba persilakan bagi kaum muslimin dan muslimat ingin bertanya seputar pembahasan atau pertanyaan lainnya. Kami persilakan untuk nomor yang dapat dihubungi dari 0811-7530-000 dipersilakan, atau nomor telepon WA di 0811-7545-444. Untuk SMS dan WA silakan dikirim di 0811-7545-444. Kami ingatkan untuk pemirsa juga yang menyimak kita di streaming YouTube, Facebook, dan Instagram, nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Baik, silakan kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, untuk pertanyaan dari telepon kita dahulukan terlebih dahulu sebelum kan pertanyaan-pertanyaan dari WA yang telah masuk untuk nomor telepon 0811-7530-000 atau nomor telepon WA di 0811-7545-444 dipersilakan. Sembari menunggu pertanyaan dari telepon, kita coba ajukan pertanyaan yang telah masuk dari WA. Dari pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, anak Afadil di Tarai Ustaz. Afan di luar tema Ustaz. Nah, Ustaz, apa yang dimaksud dengan khusyuk di dalam sholat Ustaz? Bagaimana kiat kita agar khusyuk di dalam sholat?
0: Khusyuk
1: di dalam sholat, bagaimana agar kita bisa khusyuk di dalam sholat Ustaz? Jazakallah khairan atas jawabannya. Nah Ustaz,
0: kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada yang bertanya apa pengertian khusyuk di dalam salat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya wa qumu lillahi khashi'in. Berdirilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat dalam keadaan khusyuk. Ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita khusyuk di dalam berdiri, di dalam melaksanakan salat. Ya, apa pengertian khusyuk? Khusyuk artinya adalah khasyah. Ya, khusyuk artinya adalah khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk. Khusyuk.

0: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bahwa wasta'inu bisabri wa shalah wa innallaha lakabiratun illa wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ini kata-kata khusyuk. Ya. Kata-kata khusyuk, kata-kata khusyuk artinya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pengertian daripada khusyuk ini ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qunut, ya, dengan artinya dengan betul-betul yakin, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan, menyadari kehadiran hati itu bahwa kita berhadapan dengan Allah, yang tinggal menimbulkan khasyah, ya, menimbulkan rasa takut, rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Bagaimana caranya khusyuk yang jelas? Cara khusyuk pertama, usahakan kita memahami apa yang kita baca. Kita pahami apa yang kita baca. Ketika takbir Allahu Akbar, kita hadirkan dalam hati kita. Kita berhadapan dengan Allah yang Maha Agung. Kita ini kecil. Ketika kita membaca Subhanallahil Azim, kita agungkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Agung. Ya, kita ini rendah, hina kalaulah tidak taat kepada Allah. Ketika kita baca ayat-ayat, kita pahami maknanya, apalagi Al-Fatihah, kita maknai maknanya. Sebelumnya juga baca istiftah, kita pahami maknanya, ya, kita pahami maknanya. Kemudian kita berusaha tenang di dalam sholat. Makanya di dalam sholat, para ulama menjadikan rukun sholat itu tuma'nina. Tuma'nina apa? Tenang. Ada saat-saat kita tenang di dalam ibadah. Ketika kita berdiri tenang, ketika kita rukuk tenang, ketika kita bangkit tenang, tidak disibukkan oleh yang lain. Yang kesibukan kita hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehusyuan itu ada di dalam doa khasyi'alaka qalbi, ya, hatiku menjadi khusyuk kepadamu. Artinya apa? Ada seperti ketakutan, kekecutan, dan disertai dengan harap-harap terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan harap-harap terhadap pahala dari Allah, dan cemas-cemas ketika tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mendatangkan kehusyuan. Ya. Itu yang akan mendatangkan kehusyuan. Maka kalau kita tidak mengetahui apa yang kita baca, kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini sulit, ya, sulit kita untuk khusyuk. Ya, sulit untuk khusyuk kalau kita tidak memahami apa yang kita baca. Ini sulit untuk khusyuk. Jadi untuk khusyuk tersebut memang harus kita betul-betul mengatakan, menyadari bahwa Allah Maha Agung, lalu kita rukuk kepada Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. ya ada rasa kecut kita, ada rasa penghormatan kita, pengagungan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harap dicemas. Hal-hal inilah yang membuat makna khusyuk itu. Ya. Ya, membuat makna khusyuk. Jadi ini maknanya. Apakah kita mudah mendapatkan khusyuk? Itu sulit kaum muslimin yang rahmati Allah. Sulit itu mendapatkan khusyuk itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita. Kalaulah dinilai pahala solat kita, entahlah kaum muslimin yang rahmati Allah. Tapi kalau ada perjuangan kita, di situlah Allah memberikan nilai. Saya ingat ada suatu hadis Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, ya artinya tidaklah kalian selesai dari solat kalian kecuali hanya dicatatkan untuknya separohnya, sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya, seperenamnya, sampai Rasulullah mengatakan sepersepuluhnya. Bayangkan itu kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ya, itu kata Rasulullah kepada sahabat. Pada kita apalagi? Entah 1/40 solat kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala menilai bobot solat kita, nilai solat kita, entah ada yang selamat di antara kita atau tidak. Ya, entah ada yang kita selamat atau tidak. Cobalah kita uji diri kita. Pergilah solat maghrib, solat subuh, solat isya. Dengar imam baca bacaan jahar kan? Lalu ingat apa yang dibaca imam tadi. Pulang kita rumah, rakaat pertama tadi imam baca apa ya? Rakaat kedua imam baca apa ya setelah baca Fatihah? Kalau kita tidak khusyuk, tidak perhatian, walaupun kita hafal ayat itu, surah itu, kita akan lupa itu apa yang dibaca imam tadi. Kenapa? Karena kita tidak ada perhatian. Namun kalau kita perhatikan di dalam solat itu, kita akan ingat, oh ini yang dibaca imam tadi, Masya Allah. Kita pahami maknanya. Ada rasa kecut kita, ada rasa takut kita, ada rasa hormat pengagungan kita. Ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, di situlah bentuk kehusyuan kita. Ya. Jadi di situlah kehusyuan hati itu menampakkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disertai dengan rasa penghormatan dan rasa takut dan harap. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Ikhwat al-Islam rahimakumullah, barangkali kita cukupkan untuk pertanyaan atau mengajukan pertanyaan karena sekitar 1 atau 2 menit lagi kita akan masuk ke salat asar. Mungkin ada tambahan Ustaz sebagai tambahan untuk pertemuan kali ini. Nah, Ustaz.
0: Ya, demikian kaum muslimin yang rahmat Allah, kajian kita pada pertemuan ini. Ya. Karena sebentar lagi azan di sini. Suara azan itu keras. Ya. Kita cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Ali Ismail Ibrahim Al-Husi hafizallahu taala dari materi yang telah disampaikan dari pembahasan silsilah kajian Syekh Al-Albani di pertemuan ke-14 hari ini dari judul atau hukum melanturkan pujian berlebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kita dengarkan bersama. Semoga menjadi tambahan ilmu kepada kita semua aja, dan afwan jika untuk pertanyaan yang belum terajukan karena keterbatasan waktu juga membatasi kita. Semoga antum diberikan kemudahan untuk bertanya di pertemuan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dapat pendengar rahimakumullah. Jazakumullah khairan atas kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قدوات قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara, dan untuk berteduh, dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila, wa man ya'ba ya Rasulullah? قال من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, an a'rabiyyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mata as-sa'ah? Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah saw bertanya kepadanya, apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW kemudian berkata, engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'ul mayyit thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu. فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah 3, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali 2 hal dan akan tinggal 1 hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan, walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Semampuku, aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasyahadah. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore, 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah.

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Konon, ada seorang guru yang masuk ke kelasnya suatu hari dengan membawa sekarung kentang. Murid-muridnya merasa heran, apa gerangan pelajaran yang akan dipelajari hari ini? Ternyata guru itu berkata, murid-muridku, siapa di antara kalian yang pernah disakiti oleh orang lain dan masih ingat kejadian tersebut dan dia dendam kepada orang tadi? Silahkan murid-muridku hitung berapa orang yang pernah menyakiti Anda dan Anda dendam. Maka kemudian murid-murid itu pun berusaha menghitung. Ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang sampai 10 orang yang dia dendami. Baik, murid-muridku, sekarang di hadapan Pak Guru ada sekarung kentang. Silakan kalian ambil sejumlah orang yang kalian dendami. Maka mereka pun mengambil yang satu ya satu, yang lima lima, yang 10 10. Sekarang kalian tulis nama orang yang kalian dendami di kentang itu. Yang paling capek tentunya yang 10 kentang. Dia tulis semuanya. Setelah itu, Pak Guru membagikan plastik. Kalian masukkan plastik, kalian masukkan kentang itu ke dalam plastik ini. Dan tugas kalian adalah membawa plastik yang berisi kentang ini kemanapun kalian pergi. Kalian tidur, kalian bawa. Kalian ke sekolah, kalian bawa. Kalian ke kamar mandi, kalian bawa. Kalian ke pasar, kalian bawa. Kalian ke lapangan, kalian bawa. Pendek kata, 24 jam kalian bawa. Satu hari, dua hari, empat hari, lima hari, mulai murid-murid mengeluh. Pak Guru, kentangnya busuk, bau. Pak Guru cuma tersenyum. Sampai 10 hari. Ketika 10 hari, Pak Guru itu mengumpulkan para muridnya dan rata-rata muridnya membawa kentang itu sambil menutupi hidungnya dari bau busuk kentang yang selama ini dia bawa. Murid-muridku, 10 hari kalian membawa kentang busuk. Apa rasanya? Gak enak. Baunya menyengat. Bagaimana dengan orang yang membawa di dalam hatinya perasaan dendam kepada orang lain? Bukan 10 hari, tapi puluhan tahun. Bahkan sampai mati dia membawa kentang busuk di dalam hatinya. Apa nikmatnya dendam kepada orang lain? Apa enaknya kita marah, memendam perasaan benci kepada orang lain? Kenapa tidak kita maafkan? Contohlah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana saudara-saudaranya menyakiti beliau? Mulai dari dibawa ke hutan, dimasukkan ke dalam sumur tua. Lalu kemudian Nabi Yusuf diambil oleh serombongan orang, dijual, dijadikan budak. Terakhir difitnah akan menzinai seorang wanita padahal bukan dia yang menginginkan. Kemudian dipenjara. Berapa tahun dipenjara? Ada sebagian riwayat mengatakan 7 tahun di penjara. Tidak bersalah di penjara. Kira-kira, apa komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang ke beliau untuk meminta maaf? Setelah Nabi Yusuf menjadi menteri, menjadi orang yang terpandang, sedangkan saudara-saudaranya menjadi orang miskin yang butuh bantuan. Apa gerangan komentar?

Nabi Yusuf. Ketika saudara-saudaranya mengatakan in kunna la khati'in, in kunna min qablu la khati'un aw la khati'in. Sungguh Yusuf, kami ngaku bersalah. Selama ini telah membencimu, telah menyakitimu. Anda bisa bayangkan, seandainya Anda posisi Nabi Yusuf, apa yang kira-kira akan Anda ucapkan kepada saudara-saudara Anda? Lihat perkataan Nabi Yusuf, Allah rekam dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 92. Qala la tathrib 'alaikumul yawm. Apa gerangan arti la tathrib 'alaikumul yawm? Salah yang mana ya? Salah yang mana? Bayangkan. Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, salah yang mana? Saya enggak ingat kalian berbuat salah kepada saya. Inilah hati yang bening. Inilah hati yang bersih. Yang tidak memendam perasaan dendam kepada orang-orang yang menyakiti. Makanya Nabi Yusuf mulia. Mulia dengan bersihnya hati. Dan akan terhina orang-orang yang memendam kebencian, perasaan dendam kepada orang-orang yang pernah berbuat salah. Padahal sebenarnya mungkin kesalahan itulah kesalahan yang jauh lebih ringan dibandingkan kesalahan yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata, Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, wahai saudara-saudaraku. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih di antara yang menyayangi. Maha Penyayang di antara yang menyayangi. Paling penyayang di antara yang memiliki kasih sayang. Contohlah Nabi Yusuf dengan mau membawa kentang busuk kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: لهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين.
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihina sa'ila la amuridni wa ddin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam barabriya rahimani rahimakumullah. Sahabat diri yang semoga rahmat dari berkah Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khairan masih bersama kami, dan saat ini kita berada di pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Selepas salat asar tadi telah kita dengarkan dikir-kir ke petang, kemudian kajian singkat serta murotal yang bersedia kita dengarkan, semoga memberikan kesejukan di dalam hati-hati kita. Saatnya sore ini kita akan hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Sore ini akan kita hadirkan kajian bersama Ustadz Dr. Abdullah Zain LCMA Fidallahu Ta'ala. Kajian yang pernah disampaikan dari Dauro Ikati bagian kedua dengan tema Islam Agama Sempurna. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik dari studio. Anda ucapkan selamat mendengarkan.
3: Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para hadirin dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita atau daurah kita untuk membahas kitab Syarah Basiratid Da'i ila Khairil Masa'i karya Syekh Salih Ibnu Abdillah Al-Utsaimi hafizahullahu taala. Dan kali ini kita akan masuki prinsip yang kedua yang beliau bawakan di halaman 10. Fadhal.
4: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Allahumma ghafir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lil hadirina wal mustami'ina wal muslimina ajma'in, Allahumma amin. Qala al-musannifu waffaqahullah, fasl, wa alam anna dina al-islami kamil, wa anna allaha radiyahu lana, fala yakbalu min ahadin dinan siwah, fal adiyanu kulluha batulatun illa al-islam, faddinul haq huwa ma ja'a bihir rasul sallallahu alaihi wasallam, wal ahwa'u wal bid'ah laysat min dinihi sallallahu alaihi wasallam, wa min a'zami ni'am ni'matul islam was sunnati wal afiyati min al ahwa.
3: Nah, prinsip yang kedua, Islam adalah agama sempurna. Prinsip yang kedua, Islam adalah agama sempurna. Sesuatu yang sebenarnya tidak asing buat rata-rata kita. Akan tetapi, karena banyaknya upaya untuk menggoyahkan prinsip ini dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga muncullah sebagian orang yang meragukan prinsip ini. Maka, membahas prinsip yang kedua ini sangat penting sekali. Kemudian, prinsip yang kedua ini penting untuk dibahas karena tidak sedikit orang yang belum mengerti apa konsekuensi dari meyakini prinsip ini. Konsekuensi logisnya maupun konsekuensi perilaku yang harus direalisasikan oleh orang yang meyakini prinsip ini. Itu hal yang akan dibahas pula oleh penulis dalam syarah kitab ini. Mari kita lihat apa yang beliau sampaikan. Nah,
4: qala syarihu waffaqahullah, aqdal musannifu waffaqahullah, faslan akhar yad'u fihi ila mas'a akhar min masa'il khair, faqal wa'alam anna dina al-islami kamil, wa anna Allaha radiyahu lana. Fa dinul Islam dinul kamil. Qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa idza kana kamilan falaysa bihajatin ila takmili ahad. Wa huwa alladhi radiyahu Allahu subhanahu wa ta'ala lana dina. Faqal wa raditu lakumul Islam dina. Wa ma'ada hadzal dinul kamil al-mardi fa innahu yakunu batila. Qala Allahu ta'ala وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَكُلُّ دِينٍ سِوَى دِينِ الْإِسْلَامِ هُوَ دِينٌ بَاطِلٌ وَأَصْحَابُهُ خَاسِرُونَ فِي الْآخِرَةِ فَدِينُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ وَالْبُوذِيَّةِ وَالسِّيخِيَّةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَدْيَانِ الْيَوْمَ كُلُّهَا أَدْيَانٌ بَاطِلَةٌ.
3: نعم. Beliau mengawali syarahnya dengan menyampaikan dalil yang menunjukkan tentang kesempurnaan Islam. Dalilnya adalah ayat yang tidak asing bagi kita, yaitu surat Al-Maidah ayat berapa? 3. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku, kata Allah, telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Yang dimaksud adalah agama apa? Islam. Apa konsekuensinya? Konsekuensi dari keyakinan kita bahwa Islam itu sudah sempurna, maka konsekuensinya adalah tidak membutuhkan penyempurnaan dari siapapun. La yahtaju ila takmili ahad. Itu konsekuensinya. Jadi keyakinan kita bahwa Islam itu agama yang sempurna memiliki konsekuensi. Konsekuensinya kita juga harus meyakini bahwa agama Islam itu enggak butuh penyempurnaan. Karena sesuatu yang sudah sempurna kalau ditambahi, jadi jelek. Ditambahi jadi jelek. Dan itulah yang terjadi hari ini. Ana kasih ilustrasi. Manusia yang sempurna, matanya berapa? 2. Sudah sempurna 2. Kalau ditambahi 1 lagi gimana? Hah? Indah atau mengerikan? Mengerikan. Sesuatu yang sudah sempurna, kalau ditambahi itu jadi jelek. Dan itu yang terjadi hari ini. Tidak sedikit orang non-muslim mau masuk Islam, gak jadi masuk Islam. Kenapa? Karena ngelihat perilaku sebagian orang yang nambah-nambah amalan, ajaran yang bukan bagian dari Islam. Kalau dulu mungkin zaman belum banyak syutingan, orang belum banyak tahu. Sekarang, antum tinggal nyali aja orang yang zikir sambil cingkrak-cingkrak, sampai kesurupan, muter-muter, kejang-kejang. Bayangkan ada zikir sampai apa? Kejang-kejang. Kok bedanya kalau ebek apa gitu? Orang, wah, saya suruh beragama dengan seperti ini. Gak mau saya. Nyong ngasih waras kok. Itu gara-gara apa? Gara-gara ada orang nambah-nambahin ajaran, amalan kepada Islam yang sudah sempurna. Itu akibatnya. Ya. Makanya yang sudah sempurna gak boleh ditambahi, gak boleh dikurang. Ya. Itu konsekuensi dari kesempurnaan Islam. Konsekuensi berikutnya, kata penulis, ya, adalah wa huwa alladhi radiyahu Allahu subhanahu lana dinan faqala wa raditu lakumul islam dina wa ma ada hadzal dinil kamilil mardi fa innahu yakunu batila. Konsekuensi berikutnya adalah kita harus meyakini bahwa agama selain Islam batil. Agama selain Islam batil. Kenapa? Karena hanya Islam yang diridhoi sama Allah. Makanya, وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ. Dan aku, kata Allah, ridhoi Islam sebagai agama yang kalian anut. Berarti selain Islam tidak diridhoi oleh Allah. Dan prinsip ini juga berusaha untuk digoyang sekuat tenaga. Dan untuk menggoyang itu banyak orang bikin syubhat. Dan nanti akan disebutkan contoh syubhat-syubhatnya dan bagaimana membantahnya. Dalil berikutnya yang sangat gamblang, yang menunjukkan bahwa selain Islam itu ditolak. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Dalam surat Ali Imran ayat 85 Allah berfirman, barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak diterima apa akibatnya? Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan nanti di akhirat mereka akan merugi serugi-ruginya karena mereka gagal untuk masuk ke dalam surga. Padahal mereka mengimpi-impikan untuk masuk surga. Alangkah menyedihkannya orang-orang tersebut nanti di hari kiamat. Begitu dia melihat realita bahwa agamanya tidak mengantarkan ke surga. Justru mengantarkannya ke neraka. Maka kita, kalau sayang kepada mereka, kita tidak boleh membiarkan mereka dalam kesesatan. Bukti kasih sayang kita kepada sesama manusia adalah ngajak mereka ke dalam agama Islam dengan cara yang baik. Kalau kita cuek, kita enggak peduli kepada mereka, itu bukan tandanya sayang. Makanya Nabi kita Muhammad SAW manusia yang paling penyayang. Beliau menyampaikan dengan tegas. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi Allah Subhanahu wa ta'ala. La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah. Yahudiyun. Wala nasraniyun. Thumma yamutu wa huwa la yu'minu bi illa kana min ashabin nar. Siapapun yang mendengar, aku sudah diutus. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Dengan membawa ajaran Islam. Siapapun yang sudah mendengar, aku telah diutus. Entah dia beragama Yahudi atau Nasrani. Kemudian dia mati dalam keadaan belum beriman kepadaku, pasti masuk neraka. Yang mengucapkan ini adalah orang yang katanya rahmatan lil alamin. Bukan katanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi kasih sayang buat alam semesta. Dan uniknya banyak orang mengangkat slogan apa? Rahmatan lil alamin, kemudian mengatakan jangan anggap Islam itu satu-satunya agama yang diterima. Dengan dalih apa? Rahmatan lil alamin. Padahal Nabi Muhammad SAW yang jelas-jelas rahmatan lil alamin menyampaikan hadis yang tadi kita dengar semua. Sampai mati enggak masuk Islam, masuk neraka. Justru itulah rahmatan lil alamin. Itu menunjukkan bahwa Nabi SAW kasih sayangnya kepada umat manusia itu bukan lipstick. Bukan hiasan bibir. Bukan basa-basi. Tapi kasih sayangnya itu betul-betul masuk ke dalam hati beliau.
5: Sehingga beliau akan sedih seandainya ada umat manusia yang masuk ke mana? Ke neraka. Maka bagaimana caranya supaya umat manusia ini bisa masuk surga? Beliau sampaikan fakta tersebut. Beliau sampaikan kebenaran ini. Masuk Islamlah. Kalau enggak nanti masuk neraka. Anutlah ajaran Islam supaya selamat dari kekekalan di dalam neraka. Lanjut, beliau akan membahas tentang beberapa syubhat. 6.
4: ثم قال الشارح وفقه الله فإن قيل هذا احتكار للحق قلنا هذا احتكار للحق بالحق لأن الذي خص الإسلام بكونه الحق هو الحق سبحانه وتعالى بقوله الحق فما عدا ذلك فهو باطل وهذه المعاني الجلية في الدين يقررها الله بأيسر طريق لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
5: نعم. Syubhat yang pertama. Disampaikan oleh sebagian orang ketika kita tegaskan bahwa Islam itu adalah agama satu-satunya yang diterima sama Allah. Selain Islam ditolak. Apa kata mereka? Hadza ihtikarun lil haqq. Ini monopoli kebenaran. Apa? Monopoli kebenaran. Betul? Betul atau salah? Salah. Yang mana yang salah? Syubhatnya salah. Tapi kita memonopoli kebenaran. Salah atau benar? Menganggap bahwa yang benar cuma Islam. Katanya salah, sekarang betul. Apa kata beliau? Hadza ihtikarun lil haqqi bil haqq. Itu adalah monopoli kebenaran yang dilandasi dengan kebenaran. Apa jawabannya? Itu adalah monopoli kebenaran yang dilandasi dengan kebenaran. Berarti ada enggak monopoli kebenaran yang keliru? Ada. Apa itu? Monopoli kebenaran yang ngawur. Nah, itu keliru itu. Kalau ini monopoli kebenaran yang dilandasi kebenaran. Loh, apa landasannya? Landasannya adalah yang menyampaikan bahwa Islam itu satu-satunya agama yang benar. Yang menyampaikan itu adalah yang maha benar. Siapa? Allah. Allah yang maha benar. Dialah yang menyampaikan bahwa Islam satu-satunya agama yang benar. Loh, salahnya di mana? Wong Allah yang menyatakan itu kok. Kita hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah. Di mana Allah menyampaikan? Loh, tadi ayat yang kita baca. Surat Ali Imran ayat berapa tadi? 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka akan ditolak. Itu yang menyampaikan itu bukan kita. Yang menyampaikan itu adalah Allah. Dan Allah tidak mungkin salah. Kenapa? Karena Allah salah satu namanya Al-Haqqu. Apa artinya Al-Haqqu? Yang maha benar. Kebenaran yang disampaikan oleh Allah itu absolut atau relatif? Absolut. Kalau kita, anak, antum, itu mungkin relatif lah. Bisa benar, bisa apa? Salah. Tapi yang menyampaikan Allah, masa diragukan kebenarannya? Itu bantahan atas syubhat monopoli kebenaran. Masih ada syubhat berikutnya. Nah.
4: Sama qala syarihu wa faqahullah. Faminan nasi liyawm man yakra'u qawlahu ta'ala lakum dinukum waliyadin. ويزعم أن هذه الآية تسليم لكل ذي دين بدينه وحقيقتها البراءة من دين الكافرين والذي يدعي أن هذه الآية تمثل ساعة الإسلام في قبول الأديان الأخرى نسي أن السورة اسمها سورة الكافرون وكل ما عاد المؤمنين بهذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهم كافرون بخبر الله سبحانه وتعالى فلا دين إلا الدين الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وجعله كاملا ورضيه لنا دينا.
5: نعم. Cubat yang kedua. Mereka berdalilkan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum. Untukmu agamamu. Waliyadin dan untukku agamaku. Ini kata mereka menunjukkan bahwa Islam itu menerima agama selain Islam. Menganggap selain Islam itu juga benar. Ya. Yang dibantah oleh beliau dengan bantahan yang sangat mudah untuk dicerna. Lakum dinukum waliyadin. Itu ayat dalam surat apa? Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun. Apa artinya Al-Kafirun? Orang-orang kafir. Siapakah orang-orang kafir? Orang yang menganut selain Islam. Selesai? Selesai. Kenapa berpanjang lebar? Suratnya aja namanya surat apa? Al-Kafirun. Kok dijadikan sebagai dalil bahwa selain Islam itu agamanya benar? Lawang jelas-jelas mereka adalah orang apa? Kafir kok. Nama suratnya seperti itu. Ya. Bantahan yang teksek. Apa teksek? Telak. Ya. Saya pernah nulis skripsi tentang ayat ini. Lakum dinukum waliyadin. Saya lupa di skripsi, di paper. Saya lupa di paper itu saya nyebutkan berapa? 5 poin atau 6 poin. Bahwa ayat ini, lakum dinukum waliyadin, itu justru bukan menunjukkan bahwa semua agama itu benar, bukan. Tapi justru menunjukkan bahwa satu-satunya agama yang benar itu adalah Islam. Saya bahas dari 5 atau 6 poin. Satu dari namanya, nama suratnya tadi sudah disampaikan sama penulis. Yang kedua dilihat dari tema suratnya. Jadi surat ini, setiap surat dalam Al-Quran punya tema. Ya, punya pembahasan pokok. Dilihat dari sisi tema. Yang kedua dilihat dari sisi yang ketiga ya. Satu dari nama surat, yang kedua dari apa? Tema. Yang ketiga dilihat dari sisi asbabun nuzul. Dilihat dari sisi apa? Asbabun nuzul. Terus yang keempat dilihat dari sisi korelasi antar ayat. Ya. Apa? Korelasi antar ayat. Karena surat Al-Kafirun itu kan bukan hanya satu ayat, tapi ada berapa? Ada berapa ayat? Hah? 6. Ya, ada 6 ayat. Jadi kita perlu paham bahwa ayat Al-Quran itu dalam satu surat itu antara ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu punya apa? Korelasi. Jadi enggak bisa kita itu baca lakum dinukum waliyadin tok kemudian tidak ngelihat apa? Ayat-ayat yang sebelumnya. Sudah berapa ini? 4. Yang kelima dilihat dari sisi uslub. Apa? Uslub. Uslub itu apa? Gaya bahasa. Contoh misalnya, gaya bahasanya di dalam ayat ini tegas atau lembut? Tegas. Lah wong awal ayat langsung apa? Kul ya ayyuhal kafir. Katakanlah, wahai orang-orang kafir. Padahal itu jarang terjadi dalam Al-Quran. Kebanyakan dalam Al-Quran itu ya ayuhan nas, wahai para manusia yang beriman maupun yang tidak beriman, yang Islam maupun yang kafir. Tapi dalam surat ini gaya bahasanya itu tegas. Berapa ini? 6. Dari sisi korelasi dengan surat lain. Ya, kalau bedanya apa dengan yang sebelumnya itu? Korelasi antar ayat dalam satu surat. Kalau ini yang keenam, korelasi ayat ini dengan surat lain. Contohnya ini. Wa may yabtaghi ghairal Islam. Surat apa ini? Ali Imran. Kenapa kok dikorelasikan dengan ayat lain? Karena Al-Quran itu semua surat adalah firman Allah. Dan gak mungkin antara satu firman Allah dengan firman Allah yang lainnya saling kontradiktif atau saling bertentangan atau kontradiktif. Gak mungkin. 6, kalau gak salah ya. Cuman belum ana publikasikan memang. Ya, belum ana publikasikan karena bahasanya bahasa akademik ya. Jadi itu paper ana tulis tahun 2021 kalau nggak salah, pas masih kuliah. Ya, pas masih kuliah S3. Sekarang juga masih sih. Cuman bentar lagi insya Allah selesai. Ya, memang belum ana publikasikan. Jadi dari 6 sisi itu. Baik. Lanjut.
4: Sama qala faqahullah fattinul haqqu ay allazimus sabitu alladhi yajibu alayna ittiba'uhu wa ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh fa'amarna biittiba'i ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam thumma qala wal ahwa'u wal bid'u laysat min dinihi sallallahu alayhi wa sallam li'annahu sallallahu alayhi wa sallam qala man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd fal muhdathatu wal bid'u laysat min ad-din alladhi jaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa hiya maddudatun ala ashabiha wa lidhalik qala Allahu fil ayati al-mutaqaddimah wa la tattabi'u as-subula fatafarraqu bikum an sabilihi ay la ta'khudhu fi at-turuq allati lam ya'ti biha Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam fa taqa'u fi ma la tuhmadu 'aqibatuhu min al-bid'ati wad-dalalati abul kufri wal khuruj min al-islam.
5: Naam. Muncul pertanyaan. Tadi kan apa prinsip yang kedua? Islam adalah agama yang sempurna. Muncul pertanyaan, Islam yang mana? Islam yang Islam yang warnanya anu atau yang Islam warnanya itu, karena masing-masing mengaku dia mengikuti Islam. Maka di sini oleh beliau ditegaskan bahwa Islam yang sempurna yang kita maksud di dalam kitab ini adalah Islam yang dicontohkan oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Huwa ma jaa bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam yang benar yang dimaksud adalah Islam yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-An'am ayat 153. Apa kata Allah? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, fattabi'uh. Jalan yang lurus itu ya jalan yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa konsekuensi dari ini? Konsekuensinya adalah setiap pemikiran, setiap amalan yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka itu akan ditolak. Walaupun banyak orang menisbatkan itu kepada Islam. Walaupun banyak orang menisbatkan itu kepada Islam. Apa bedanya sama yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya itu bicara tentang agama selain Islam. Kalau yang ini apa? Ajaran yang disematkan kepada Islam padahal bukan bagian dari Islam. Itu bedanya. Jadi yang ditolak yang mana? Agama selain Islam atau ajaran yang disematkan kepada Islam tapi sebenarnya bukan bagian dari Islam? Yang ditolak yang mana? Dua-duanya. Itu bedanya. Jadi beliau penulis pertama menyampaikan dulu bahwa Islam agama satu yang diterima. Berarti orang yang memeluk selain Islam akan ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sebagai seorang muslim bisa hidup berdampingan dengan mereka. Dan kita dilarang berbuat zalim. Ya. Bahkan kita disuruh berbuat adil. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Mujadilah. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak pernah melarang kalian, wahai umat Islam, untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi agama kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Alias bukan kafir harbi. Ya. Allah tidak pernah melarang kita untuk berbuat baik sama mereka. Berbagi makanan kepada mereka. Ya. Bersikap ramah kepada mereka. Itu enggak dilarang dalam agama kita. Justru perilaku-perilaku simpatik itu malah bisa jadi sarana untuk ngajak dia masuk Islam. Jadi jangan dipikir kalau kita menyatakan bahwa Islam agama satu-satunya yang diterima sama Allah selain Islam ditolak, berarti besok masang apa? Bom gitu. Enggak. Atas siapa? Ya. Itu terlalu didramatisir. Ya. Atau ada sebagian orang memanfaatkan ya, momen itu untuk menyudut

0: sikap. Menggabungkan antara apa? Ketegasan dalam berprinsip dengan apa? Keramahan dalam bersikap. Karena sebagian orang mengira bahwa antara dua hal ini gak bisa diapain? Gak bisa dipadukan. Jadi kalau kita kokoh dalam berprinsip berarti harus apa? Sangar. Tegar artinya sangar. Ya. Atau sebaliknya, kalau kita ramah berarti kita harus mengorbankan apa? Prinsip. Kata siapa? Ini dua hal yang bisa digabungkan. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah SAW. Buktinya Rasulullah SAW, beliau tegas dalam berprinsip, tapi ramah dalam bersikap. Anda pernah sampaikan itu dalam sebuah khutbah Jumat. Nah, jadi konsekuensi dari meyakini bahwa ajaran Islam yang benar itu ajaran Rasulullah SAW berarti segala hal yang bukan atau bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW, walaupun itu dianggap oleh banyak orang sebagai bagian dari Islam, maka itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Hadis sahih di mana Nabi SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang membuat hal-hal baru dalam agama kami, hadza ma laysa minhu, padahal itu bukan bagian dari ajaran Islam, fa huwa raddun, maka itu akan tertolak. Kalau sudah tertolak, apa yang terjadi? Ya akan merugi. Ya, akan merugi. Kenapa merugi? Karena nanti di hari kiamat dia akan mengalami hal yang mirip. Cuman kalau yang satu tadi itu dia gak akan masuk surga selama-lamanya. Kalau yang ini dia berpotensi untuk masuk ke neraka. Seandainya tidak diampuni sama Allah. Dan berpotensi pula amalan-amalan yang tidak dicontohkan tersebut akan sia-sia. Makanya sebagian ulama ketika menafsirkan surat Al-Ghasyiyah, "Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah," terus "amilatun nasibah," terus "tasla narun hamiyah." Sebagian orang ketika membaca ayat ini mungkin dia agak bingung. Tasla narun hamiyah itu siapa? Amilatun nasibah. Siapa yang tasla narun hamiyah? Dia adalah yang amilatun nasibah. Siapa yang masuk neraka? Dia adalah yang ketika di dunianya banyak beramal sampai capek. Nasibah. Saking banyak amalan yang dia kerjakan, dia sampai merasa letih. Dia merasa capek. Ternyata ganjarannya apa? Tasla narun hamiyah. Masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Kok bisa? Berarti besok gak usah beramal gitu. Para ulama tafsir, sebagian dari mereka mengatakan, yang dimaksud amilatun nasibah ini adalah orang-orang yang beramal dengan amalan bid'ah. Yang bikin dia kecapean. Capeknya itu bukan karena mengamalkan sunnah, tapi karena mengamalkan bid'ah. Akhirnya dia terancam dengan neraka. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Terakhir.
1: Samaqal wafaqahullah. Wa min a'azamin ni'am ni'matul islami wa sunnati wal-afiyati minal ahwa. Di anna ni'am allati yugmaru bihal abdu nawan. Ahaduhuma ni'amun zahira. Kasihati badan. Wa kasari walad. Wa wafrati mal. والآخر نعم باطنة كالإسلام والسنة والعافية من الأهواء والنعم الباطنة أعظم من النعم الظاهرة لأن النعم الظاهرة يشارك المؤمن فيها الكافر Watastawil bahimatul ajma fi asya' ma'abni adam al-aqil.

0: faqad taraba himatan aqwa badanan min bashar aw aktsara waladan min bashar aw afraha halan min bashar wa amma ni'amul batinah fayakhussu biha Allahu subhanahu wa ta'ala ibadahul mu'minin fatakunu hadhihi an-ni'amu a'zham wa la yunamu Allahu subhanahu wa ta'ala 'ala al-'abdi bi ni'matin a'zham min al-islam wa ma dara fi falakihi min kaunihi 'ala hadi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sunnah ma'al mu'afati min al-ahwa'i allati tajtadhibul khalq ila khilafi amrillahi subhanahu wa ta'ala. Qala Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, ma an'ama Allahu 'ala 'ibadihi ni'matan a'zama min an 'arrafahum la ilaha illallah. Rawahu Ibn Abi Dunya fi Kitabish Syukr. Fa a'zamu an-ni'am allati an'ama Allahu 'azza wa jalla biha 'alaina an ja'alana muslimin. Fa ma ja'alana yahudan wa la nasara wa la musyrikin wa saniyyin wa la ghayra dhalika min adyanil mubtilin.
1: Naam. Baik. Setelah itu penulis mengingatkan kita bahwa apa yang kita rasakan hari ini, beragama Islam, mengenal sunnah, itu adalah merupakan nikmat. Muncul pertanyaan, kenapa penulis mengingatkan kita bahwa ini semua nikmat dari Allah? Sepi. Kenapa coba? Hah? Menjaga nikmat. Terus ada yang lain? Hah? Tidak sombong. Bagus. Ada yang lain? Ana tanya sama itu. Ada enggak orang yang kemudian begitu tahu bahwa Islam agama yang benar, sunnah adalah agama yang adalah ajaran yang paling benar. Ada enggak orang-orang yang seperti itu kemudian jadi petantang-petenteng? Ada. Ada. Petantang-petenteng menganggap apa? Remeh. Menganggap hina orang lain. Kemudian merasa bahwa sayalah manusia yang paling istimewa. Nyongtok sing mlebu surga itu. Ada enggak orang yang seperti itu? Maka itu adalah penyakit. Sebagaimana meyakini selain Islam diterima oleh Allah itu juga penyakit. Sama-sama penyakit. Yang satu adalah penyakit terkait dengan syubhat. Yang kedua penyakit terkait dengan apa? Syahwat. Merasa lebih tinggi, merasa lebih istimewa, merasa paling suci. Itu penyakit juga. Itu namanya penyakit apa? Syahwat. Maka supaya kita tidak berpindah dari penyakit syubhat ke penyakit apa? Syahwat. Diingatkan oleh penulis bahwa semua yang kita alami hari ini, semua yang kita nikmati hari ini, semua yang kita rasakan hari ini, berupa beragama Islam, berupa memegang teguh sunnah, itu semuanya adalah karunia dan nikmat dari Allah. Bukan karena kita hebat. Akan tetapi karena Allah berbelas kasihan kepada kita. Buktinya apa Ustaz? Buktinya banyak orang yang lebih cerdas dibandingkan kita. Banyak. Yang IQ-nya lebih tinggi dari kita ada enggak? Bukan ada Ustaz. Apa? Banyak. Akan tetapi ternyata ada di antara mereka yang IQ-nya lebih tinggi dibandingkan kita. Masih menyembah sapi. Padahal profesor. Kalau kita apa? S1. SMA.
2: profesor.
1: Jadi ini bukan urusan kecerdasan. Bahkan ada orang yang berusaha mencari, mencari, mencari. Karena terlahir dari keluarga non-muslim, dia berusaha mencari dari ini, dari satu ajaran, ajaran lain, dari satu agama, agama yang lain, pindah-pindah terus. Dan ternyata enggak menemukan Islam. Sedangkan kita nyari apa yang terlahir dalam keadaan belum Islam. Rata-rata dari kita terlahir dalam keadaan Muslim. Berarti itu bukan kembali kepada kehebatan kita, bukan. Itu kembali kepada belas kasihan Allah, kembali kepada rahmat Allah. Nah, menyadari fakta itu membuat kita menjadi tidak sombong. Justru malah membuat kita menjadi berusaha untuk rendah hati, berusaha untuk tawadu, berusaha untuk menyikapi orang lain yang belum memeluk agama Islam atau belum mengenal sunnah dengan sikap yang baik. Harapannya supaya mereka mau tertarik memeluk Islam, yang belum mengenal sunnah supaya mereka kenal sunnah. Itu tujuannya. Kemudian beliau menyampaikan bahwa nikmat itu terbagi menjadi dua. Nikmatun, ni'amun zahiratun dan ni'amun batinah. Nikmat yang sifatnya lahiriah dan nikmat yang sifatnya batiniah. Lahiriah itu ya punya tubuh sehat, punya wajah ganteng, ya. Punya duit banyak, punya rumah megah, punya mobil mewah, punya istri cantik. Itu namanya nikmat lahiriah. Yang kedua, nikmat apa? Batiniah. Apa itu nikmat batiniah? Tadi, beragama Islam, berpegang dengan sunnah. Itu nikmat batiniah. Terhindar dari bid'ah. Dari dua nikmat ini, yang lebih istimewa yang mana? Lahiriah atau batiniah? Hah? Kenapa? Hah? Karena nikmat lahiriah semua orang bisa dapat. Semua orang bisa dapat. Anda tanya sama antum. Orang kafir, ada gak yang lebih kaya dari antum? Orang yang tidak beriman, ada gak yang istrinya lebih cantik dari istri antum? Kok tahu? Yang lebih kaya dari kita, yang lebih tubuhnya lebih kuat dari kita. Banyak. Jadi gak usah bangga kalau sekedar punya tubuh yang apa? Kuat. Tapi lebih kuat. Betul? Betul. Gajah lebih kuat daripada kita. Kecuali kalau kekuatan itu dipakai buat ibadah. Itu baru keren. Anda tanya sama antum. Olahraga itu sarana atau tujuan? Hah? Sarana. Untuk sehat. Terus sehatnya buat apa? Buat ibadah. Maka aneh kalau ada orang rajin olahraga, begitu sampai pengajian ngantuk. Iki priwe iki? Olahraga malah gawe ngantuk. Dia enggak ngerti bahwa itu tuh cuma sarana gitu loh. Nge-gym boleh enggak nge-gym? Boleh enggak? Kalau niatnya baik. Apa niatnya? Membahagiakan istri. Niatnya ya supaya kita tubuh kita bugar. Ya. Kalau sudah bugar, nanti buat ibadah enak, buat bantuin orang tua juga enggak berat.
2: buat ngangkatin galon. Untuk siapa?
1: Istri. Ngejim rajin, ngangkat galon, ngongkon bojone. Si keberiwe. Jimnya nggak ngapa gitu loh maksudnya. Badan sehat, badan bugar, badan kuat. Akan tetapi ngelihat masjid kotor nggak mau bersihin. Lu buat apa tubuh sehat itu? Jadi nikmat yang sifatnya batiniah itu lebih apa? Istimewa daripada nikmat yang sifatnya lahiriah. Kenapa? Karena nikmat yang sifatnya lahiriah semua orang bisa mendapatkannya. Kalau nikmat yang sifatnya batiniah hanya manusia-manusia yang dipilih oleh Allah yang akan mendapatkannya. Hanya manusia-manusia istimewa yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkannya. Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti al-imana illa man yuhib. Kita ulangi, apa? Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti al-imana illa man yuhib. Allah itu akan memberikan dunia kepada siapapun yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Orang beriman maupun orang kafir, semua punya potensi untuk mendapatkan dunia. Wala yu'til imana illa man yuhib. Tapi untuk urusan keimanan, Allah memberikan hanya kepada orang yang dicintainya. Makanya apa kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, ma an'amallahu ala ibadihi ni'matan a'zama min arrafahum la ilaha illallah. Nikmat terbesar adalah ketika kita diajari oleh Allah makna la ilaha illallah. Lanjut.
0: Kama qala, wa hadhihi an-ni'matu takhfa 'ala katsirin min an-nas, fa innahu yaghibu 'an nufusihim anna man 'abada ghayra Allahi lam yazal dayyiq as-sadr mudalbal al-khatir fi dhanakin wa karb. Wa amma al-mu'minu fa innahu in daqat bihi al-hayatu adh-dhahirah min faqr وعوز وحاجة فقد اتسعت به الحياة الباطنة. ومن هنا كان إبراهيم بن أدهم لما تزهد وترك بلاده وتحول إلى بغداد كان على شاطئ نهر دجلة وبيده كسر من الخبز اليابس وهو يغمسها في الماء ويأكلها. ثم يقول وهو الأمير بن الأمير لصاحبه أبي يوسف الغسولي لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجلدون عليه بالسيوف أيام الحياة على ما نحن فيه من لذيذ العيش. فقال له أبو يوسف طلب القوم الراحة والنعيم فأخطأوا الطريق المستقيم. فتبسم إبراهيم وقال من أين لك هذا الكلام؟ يعني أرادوا أن ينالوا هذه السعادة التي نحن فيها لكن ضلوا الطريق يظنون أن السعادة بالأموال والمراكب الفارهة والقصور المشيدة وحقيقة الأمر أنس القلب بالله. قال ابن تيمية رحمه الله إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ذكره عنه تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين. وما جنة الدنيا إلا أنس العبد بالله بأن يكون على الإسلام والسنة وعافا من الأهواء فلا ميل في قلبه لأحد من الخلق سوى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أمر محمد صلى الله عليه وسلم باتباعه من أهل القرون الثلاثة فحاله كما قال ابن القيم فلواحد كن واحدا في واحد أعني طريق الحق والإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق قلوبنا تقواه والسير في هداه.
1: نعم.
2: Jadi kita sedang merasakan nikmat yang paling besar. Tapi sayangnya banyak orang yang tidak menyadari nikmat itu. Sehingga ketika diuji dengan sedikit ada ujian. Terutama ujian apa? Hah? Ekonomi. Ya. Seakan-akan kayak sudah hilang semua kebahagiaan hidupnya. Padahal antara ujian ekonomi dengan ujian keimanan, lebih berat mana? Ujian keimanan. Ada sebuah kisah menarik. Disampaikan oleh penulis di sini tentang seorang yang awalnya kaya raya. Hidup dalam gelimang harta. Karena dia adalah seorang bangsawan. Dia seorang pangeran yang awalnya tinggal di istana. Kemudian tazahhud. Kemudian dia bersikap zuhud, lalu dia tinggalkan itu semua. Hijrah ke Baghdad. Dan suatu hari dia berada di tepi sungai Dijilah. Di tangannya ada roti kering. Yang kalau mau dimakan harus diapain? Dicelupkan ke air. Supaya enggak terlalu keras ngunyahnya. Ini roti murah atau roti mahal? Roti murah. Bersama dengan temannya, dia berkata, "Law 'alimal muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi minan na'im." Seandainya para raja dan para pangeran mereka tahu kebahagiaan yang kita rasakan hari ini. Seandainya para raja dan para pangeran tahu bahwa hari ini kita amat sangat bahagia. La jaladuna alaihi bisuyufi ayyamal hayah. Niscaya mereka akan mengerahkan semua pasukan dan persenjataannya untuk merebut apa yang kita miliki. Berupa apa? Berupa kebahagiaan. Pertanyaannya, apakah para raja dan pangeran mengirim pasukannya? Hah? Tidak. Kenapa? Karena tidak tahu. Sehingga seharusnya bukan kita yang minder sama mereka, yang bergelimang dengan harta, yang jauh dari Allah. Justru seharusnya mereka yang minder sama kita. Anda pikir mereka yang bergelimang dengan harta dan jauh dari Allah enggak beriman. Antum pikir mereka hidupnya bahagia? Kalau memang mereka hidupnya bahagia, kenapa banyak di antara mereka yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri? Dan itu bukan satu dua. Ada yang bunuh diri dengan ngambil pistol kemudian diapain? Tembak di kepalanya sendiri. Ada yang bunuh diri dengan memasukkan tangannya ke keranjang isinya ular berbisa. Ada yang bunuh diri dengan meminum racun. Begitu dia tenggak, dia kejang-kejang. Itu bukan satu dua, itu banyak banget orang yang seperti itu. Kenapa kok mereka bisa seperti itu? Karena mereka tidak merasakan kebahagiaan. Apakah antum pikir kalau kasurnya empuk, mentul-mentul, mesti turunnya pules? Belum tentu. Santri. Neng karpet, yuk langsung apa? Wur. Apa ini sepering bed? Saking banyaknya apanya? Pernya jadi sepering. Saking empuknya gitu ya. Kita masya Allah, alhamdulillah. Pas pengajian ngantuk. Mereka itu ada yang supaya bisa tidur harus minum obat tidur, bayangkan. Bahkan ada yang sampai dibius supaya bisa apa? Tidur. Kita enggak perlu obat bius, enggak perlu obat tidur. Ngantuk ya. Tidur. Makanya kasur yang paling empuk adalah ngantuk. Kasur yang paling empuk adalah ngantuk. Lauk yang paling enak adalah lapar. Kalau antum udah kenyang, disediakan makanan sebanyak apapun mau. Makanya udah. Bok malah apa? Muntah. Makanya yang lapar lah. Supaya nanti makan siangnya, Pak. Enak. Yeah. Kedamaian, ketenangan, ketenteraman hati. Hanya orang yang bisa, hanya orang beriman yang merasakannya. Selain mereka tidak akan merasakannya. Walaupun hidup mereka bergelimang dengan harta. Dan jangan dipahami dari apa yang kita sampaikan ini bahwa umat Islam itu enggak perlu kaya. Jangan. Bukan seperti itu maksudnya. Kaya itu tergantung buat apa. Makanya apa kata Rasulullah SAW? Ni'mal malus salih fi yadi rajulin salih. Atau kama qala Rasulullah SAW. Harta yang terbaik adalah harta di tangan orang soleh. Jadi kalau misalnya harta itu di tangan orang soleh itu bagus banget. Bisa bangun masjid, bisa bangun pondok, bisa biayai santri. Bisa menafkahi atau menyantuni orang-orang miskin, para janda, anak-anak yatim. Tapi yang kita bahas adalah orang yang kaya tapi enggak beriman. Itu yang kita bahas. Ya. Dan mereka pikir dengan kekayaan itu akan mencapai kebahagiaan. Yang lebih tragis lagi. Ada sebagian berpikir bahwa dengan bermaksiat dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ini lebih tragis lagi. Kenapa? Karena kekayaan itu kan sifatnya masih apa? Masih mubah kan? Tapi maksiat sampai kapanpun haram. Ada orang berpikir mendapat kebahagiaan dengan maksiat. Itu adalah orang yang bernasib sangat tragis. Dia pikir dengan nonton terus. Dia berpikir dengan main game terus. Dia berpikir dengan pornografi. Dia berpikir dengan obat-obatan terlarang. Itu akan bahagia. Justru itu akan menyesakkan dada seseorang. Sehingga tahulah kita kenapa kok kadang-kadang kita ini rasanya enggak tenang. Kenapa ya, ada masalah apa? Gampang sekali ditelusuri. Apa? HP. Apa? HP. HP-nya buat apa? Makanya ada sebuah postingan. Haluna ma'al hawati fil yawm. Wa halus salaf ma'al Qur'an. Kalau pengin tahu bagaimana interaksi salaf dengan Al-Qur'an, maka lihatlah interaksi kita hari ini dengan HP. Kalau pengin tahu bagaimana kedekatan salaf, bagaimana kedekatan ulama apa? Salaf dengan Al-Qur'an, lihatlah bagaimana kedekatan kita hari ini dengan HP. Jadi bisa membayangkan. Hari ini dengan HP, kapan kita mulai megang HP? Bangun tidur. Kapan kita lepas dari HP? Ketika akan tidur. Begitulah ulama salaf dengan Al-Quran. Bangun tidur yang dicari Al-Quran. Mau tidur yang terakhir dipegang adalah Al-Quran. Itulah kenapa hidup mereka bahagia. Itulah yang menyebabkan Syekhul Islam ketika di penjara oleh musuh-musuhnya, beliau berkata, "Mada aradu bina? Jannatuna fi kulubina." Apa yang mereka harapkan dengan memenjarakan aku di sini? Surgaku ada di dalam hatiku. Jadi dia pikir kalau Syekhul Islam itu dipisahkan dari keluarganya, dari rumahnya, dari kendaraannya, dimasukkan, jebloskan ke penjara sendirian, gelap, pengap, Gak ditemani siapa-siapa. Terus dia akan gelisah. Dia akan sedih. Dia akan hidup tidak nyaman. Jannati fi qalbi, kata beliau. Surgaku ada di dalam hatiku. Sehingga dimanapun berada, beliau akan bahagia. Kenapa? Karena beliau bersama Al-Quran. Beliau bersama hadis Nabi SAW. Dan menyedihkannya, apa kata beliau? Inna fid dunya jannah. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatul akhirah. Di dunia itu ada surga. Siapa yang di dunia gagal untuk masuk surga itu, maka dia akan gagal masuk surga di akhirat. Di dunia ada apa? Surga. Barang siapa yang gagal masuk surga dunia, maka di akhirat dia akan gagal masuk ke dalam surga. Surga dunia itu apa? Iman. Surga dunia itu apa? Sunnah. Surga dunia itu apa? Ketenangan hati sebagai buah dari ibadah yang kita kerjakan. Itulah surga dunia. Maka itulah yang kita kejar ketika kita di dunia. Dan salah satunya adalah dengan ikut daurah. Sampai selesai. Bukan putus di tengah jalan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan atas segala kurangnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Perkenankan kami berbagi adab menuju masjid. Dalam rangka memotivasi kaum muslimin untuk memakmurkan masjid, Allah memberikan banyak janji dan keutamaan bagi orang yang menghadiri sholat jamaah. Di antaranya, hadis dari Ibnu Mas'ud, "Ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhur, thumma ya'midu ila masjidin min hadihil masajid, illa kataballahu lahu bikulli khatwatin yakhtuha hasanah, wa yarfa'uhu biha darajah, wa yahuttu anhu biha sayyi'ah." Jika seseorang wudu dengan sempurna, kemudian menuju masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya sebagai pahala untuknya, mengangkat derajatnya, dan menghapuskan dosanya. Hadis Riwayat Muslim. Untuk menyempurnakan pahala Anda ketika menuju masjid, berikut beberapa adab yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat ke masjid. Pertama, berwudulah dari rumah, dan bukan di masjid. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan keadaan yang sesuai sunnah adalah berwudu di rumah dan bukan di masjid. Di antaranya adalah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a lis-salati fa asbagha al-wudu'a, thumma masya ila as-salati al-maktubah fa shallaha ma'an nasi أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه." Siapa yang berwudu untuk salat dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia menuju masjid untuk salat fardu, lalu dia ikut salat berjamaah atau salat di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis Riwayat Muslim. Zahir hadis ini, wudu tersebut dilakukan sebelum berangkat menuju masjid. Itu artinya, wudu tersebut dilakukan di rumah. Di samping itu, terdapat dalil tegas yang menunjukkan hal ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah." Siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan sholat wajib, dan seterusnya. Hadis Riwayat Muslim. Kedua, gunakan pakaian yang sopan, nan suci. Allah berfirman yang artinya, "Ya Bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjidin." Wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Sebagai orang yang beriman, seharusnya kita merasa malu ketika mengenakan kaos atau pakaian tidak sopan ketika menuju masjid, sementara kita sadar bahwa kita hendak menghadap Allah. Ketiga, bacalah doa ketika keluar rumah. Di antara doa yang disyariatkan adalah, Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Membaca doa ini ketika keluar rumah memiliki keutamaan besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Apabila ada orang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa di atas, dikatakan kepadanya, 'Kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, dan kamu dilindungi.' Maka setan-setan pun berteriak. Kemudian ada salah satu setan yang berkata kepada lainnya, 'Bagaimana kalian bisa menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi?'" Hadis Riwayat Abu Dawud, Turmudi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Doa ini sangat ringkas, mudah dibaca, namun keutamaannya besar. Tidak dijumpai riwayat yang menganjurkan mengangkat tangan ketika membaca doa ini. Keempat, gunakanlah sandal atau alas kaki lainnya dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Kelima, berjalanlah menuju masjid dengan tenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u." Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju salat dan kalian harus tenang dan jangan buru-buru. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dengan berjalan tenang, kita akan mendapatkan banyak pahala, karena setiap langkah kaki kita dicatat sebagai pahala dan menghapus dosa. Di antara hikmah larangan terburu-buru ketika sholat, agar kita tidak ngos-ngosan ketika melaksanakan sholat. Nafas tersengal-sengal ketika sholat bisa menyebabkan sholat kita menjadi sangat terganggu. Keenam, membaca doa ketika menuju masjid. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa 'an yamini nura wa 'an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di penglihatanku, cahaya bagi pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, berikanlah cahaya untukku. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, sesampainya di masjid, lepas sandal dengan mendahulukan kaki kiri. Sunnah ini dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna wa idza khala'a falyabda' bis syimal." Apabila kalian memakai sandal, mulailah dengan kaki kanan, dan jika melepasnya, mulailah dengan kaki kiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Para ulama mengatakan, semua kegiatan yang baik dianjurkan mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Termasuk dalam hal ini adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Minas sunnati idza dakhaltal masjida an tabda'a birijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'a birijlikal yusra." Termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Anda masuk masjid, Anda mendahulukan kaki kanan, dan ketika keluar, Anda mendahulukan kaki kiri. Hadis riwayat Hakim, beliau sahihkan dan disetujui Ad-Dhahabi. Kesembilan, berdoalah ketika masuk masjid. Ada banyak doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, sikap yang tepat adalah diamalkan semuanya. Berikut beberapa doa ketika masuk masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah, salawat dan salam untuk Rasulullah. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim. A'udhu billahil azim, wa biwajhihil karim, wa sultanihil qadim, minas syaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang mulia, dengan kekuasaannya yang langgeng, dari godaan setan yang terkutuk. Untuk doa terakhir ini, terdapat keutamaan khusus. Dari Abdullah bin Amr bin As, radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW ketika masuk masjid, beliau membaca doa di atas, kemudian beliau bersabda, "Jika orang membaca doa ini, maka setan berteriak, 'Orang ini dilindungi dariku sepanjang hari.'" Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesepuluh, salat tahiyatul masjid, jika masih memungkinkan. Nabi SAW berpesan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'atain." Apabila kalian masuk masjid, jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Hadis riwayat Muslim. Itulah sholat tahiyatul masjid. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya.
2: Lima amalan ketika mendengarkan azan. Setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah, seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar adhan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, wassalatil qa'imah, ati Muhammadan alwasilata walfadilah, wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, bahwa seseorang pernah berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, "Ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan." Rumaisa.com.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan, walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, qala, idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra, taqarrabtu ilayhi dhira'a, wa idza taqarraba ilayya dhira'a, تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta, dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه
1: keindahan Islam yang mana beliau rahimahullahu taala mengatakan dinul islami huwa dinul hikmati wa dinul fitrati wa dinul aqli was salahi wal falah. Beliau rahimahullahu taala menyebutkan salah satu dari keindahan-keindahan Islam adalah bahwasanya agama Islam agama yang penuh dengan hikmah, kebijaksanaan. Ya, wa dinul fitrah, agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap anak yang dilahirkan di atas fitrah, yaitu Islam, mengenal Rabbnya. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi, Nasrani atau Majusi, fitrah. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang budak. Ya, seorang budak wanita yang mana tuannya dia mengembala kambing atau gembalaan yang kambing, yang mengembala kambing. Suatu ketika ya, jumlah kambing itu berkurang. Lalu tuannya marah, lalu dipukul atau ditampar oleh tuannya, lalu tuannya menyesal. Ya, telah menampar budaknya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, lalu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus dilakukan terhadap budaknya tadi? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya ke budak ini, "Aina Allah?" Di mana Allah? Qalat fis sama. Budak ini dengan fitrahnya mengatakan Allah tabaraka wa taala berada di langit. Lalu Nabi sallallahu mengatakan a'tiha fa innaha mu'minah. Merdekakan budak ini karena dia seorang wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat fitrah. Ya, fitrah yang mengenal Rabbul Alamin, mengenal Sang Pencipta, yang mengenal nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian wadinul aqli. Ya, agama Islam itu sesuai dengan akal manusia dimanapun dia berada dan siapapun orangnya, maka Islam itu cocok dan sesuai dengan akalnya selama akalnya itu masih sehat. Maksudnya akalnya masih sehat bukan berarti maksudnya dia sakit jiwa, enggak. Maksudnya dia terselamatkan dari penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Ini dikatakan hati yang atau akal yang sehat. Ya, tidak mungkin di dunia ini ya akal yang sehat bertentangan dengan dalil yang sahih. Mustahil. Kalau seandainya terjadi kontradiksi, maka yang kurang di sini bukan dalilnya, bukan nasnya, tapi akal kita. Ya, ijtihad kita yang kurang. Ya, dinul aql. Maka apa kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala? Ad-dinu bin naqli wa laysa bil aqli. Agama itu tegak dan datang dengan dalil dan bukan dengan akal sesuatu. Ini, subhanallah. Kalau seandainya akal kita ini selalu tunduk dan patuh kepada dalil, maka selamatlah hidup kita di dunia dan di akhirat. Tetapi ketika kita kedepankan akal kita daripada dalil, maka itu adalah salah satu tanda kebinasaan dan kehancuran kita. Lihat bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan tentang Nuh yang mengajak anaknya untuk menaiki bahtera kapal. Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Nas Al-Quran, dalil wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai anakku, naiklah bersama kami ke dalam kapal ini, dan janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir. Ini nas, perintah Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi anak ini menolak dalil, menolak wahyu dengan akalnya. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', saya akan pergi ke gunung itu yang akan menyelamatkan saya dari air bah ini. Selamat tidak anaknya? Tidak. Binasa. Akana minal mughraqin. Dia termasuk orang-orang yang tenggelam atau ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana salah seorang diperintahkan Nabi SAW untuk makan dengan tangan kanannya. Dia makan tangan kiri, lalu ditukar oleh Nabi SAW, wahai fulan, makanlah engkau dengan tangan kananmu. Dia mengatakan, mastata', saya tidak mampu. Padahal mampu. Ya, selama-lamanya dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya. Ya. Maka akal yang sehat ini pasti bisa menerima dalil yang sahih. Tetapi ketika kita mengedepankan akal kita daripada dalil, maka ini kebinasaan, ini kehancuran bagi kita. Kesesatan yang kita dapatkan bukan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.

Makanya ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya, firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman beristiwa di atas arasy-Nya. Tidak ada satupun para sahabat yang bertanya kepada Nabi sallam kaifa istawa, bagaimana istiwa Allah? Tidak pernah, sama sekali. Dan tidak ada satupun dari mereka mempersoalkan itu. Manhaj mereka adalah amirruha kama ja'at. Biarkan ayat itu turun seperti dia, sebagaimana dia, dia turun seperti dia, seperti itu. Kita imani. Baik secara global maupun secara terperinci. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik itu orang yang sangat benci terhadap nama yang namanya bid'ah. Bahkan nukilkan tentang Imam Malik. Ketika seorang muadzin saja, ya, ketika ingin mulai azan lalu dia mengatakan seperti ini, mengetis mic-nya lah. Itu ditegur oleh Imam Malik. Atau seperti itu, ingin mulai azan, ditegur Imam Malik. Khawatir Imam Malik itu menjadi suatu kebiasaan muadzin sebelum dia azan. Ini imam yang besar, imam Darul Hijrah, sangat marah dia terhadap orang-orang yang melakukan bid'ah ini. Pertama, bid'ah ini bertentangan pertama kali dengan akal yang sehat. Kenapa? Karena ketika seseorang melakukan perkara-perkara bid'ah ini secara tidak langsung dia mengkritik Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallam belum menjelaskan secara detail tentang Islam itu. Ya. Dalam surah Al-Maidah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Imam Malik memberikan kaidah dalam beragama, apa? "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah." Barang siapa yang melakukan perkara bid'ah yang dia melihat ini adalah perkara bid'ah hasanah, baik kok. Apa kata Imam Malik? "Faqad za'ama," dia telah mengira atau mengkhianat terhadap risalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Malik membawakan firman Allah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum," dan seterusnya. Lalu beliau mengatakan, "Faman lam yakun yawma idzin dinan falaysa al-yawma dina." Sesuatu yang bukan bagian dari agama di zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka hari ini dan seterusnya bukan bagian dari agama. Ya. Imam Malik rahimahullahu taala ketika dia ya berada di Masjid Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, lalu ada yang bertanya kepada dia, "Wahai Imam, kaifa istawa?" Bagaimana Allah itu istiwa? Ini pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Lalu Imam Malik, imam yang besar ini, menjawab, apa kata beliau? "Al-kaifu majhulun." Bagaimananya tidak ada yang tahu. Ya. Al-istiwa'u ma'lumun. Makna dari istiwa itu sudah diketahui dalam bahasa Arab. Maknanya maklum, sudah diketahui. Istiwa yaitu berada di atas ulu. Allah itu maha tinggi, sudah diketahui. Ya, makanya ketika orang-orang yang menolak nas, dalil, baik dalam masalah, terutama masalah i'tiqad, masalah keyakinan, terutamanya lagi masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, secara tidak langsung pertama kali mereka tidak paham bahasa Arab itu. Tidak paham, hatta pun gelarnya orang-orang yang mengajar bahasa Arab, orang-orang yang alim tentang nahwu dan sharafnya. Ya, itu pertama kali tidak paham bahasa Arab. Makanya kita memalik al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu maknanya sudah diketahui semua orang. Wal-kaifu majhulun. Bagaimana istiwa Allah itu tidak Allah kasih tahu kita. Tidak perlu pula kita cari-cari bagaimana.

Anak Allah tabaraka wa ta'ala istiwa. Kalau kita tetapkan Allah itu istiwa, berarti Allah punya tempat, berarti Allah itu memiliki jasad, memiliki ini dan itu. Ini pertanyaan yang belum pernah ditanyakan para sahabat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan tidak perlu pula kita tanya. Karena itu tidak ada yang tahu. Hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang tahu bagaimananya, itu hanya Allah yang tahu. Wal imanu bihi wajibun. Mengimaninya itu adalah suatu kewajiban untuk kita semua. Wasu'alu anhu bid'atun. Bertanya tentang itu merupakan perkara yang baru dalam urusan agama. Ya, ini yang penting. Wa dinul aql. Agama itu sangat cocok dengan akal semua orang selama akal itu masih sehat. Ya, coba lihat. Apa yang kita lakukan dari ibadah-ibadah ini sesuai dengan akal. Ya, solat saja. Ya, di samping itu pahala pastinya. Kalau kita teliti manfaat-manfaatnya secara logika kita, kita rukuk, kita sujud, bergerak kita, organ tubuh kita memiliki fungsinya tersendiri, apa yang kita dapatkan? Kesehatan. Itu ijma' para atibba', sepakat para dokter mengatakan salat itu membuat kita sehat. Puasa. Sebagian besar kita Senin Kamis puasa. Ya. Orang puasa saja, puasa enggak makan dan minum. Ya, karena sebuah kebiasaan saja misalnya dia menerapkan puasa, artinya enggak makan tapi hanya minum saja, dia merasakan itu sehat badannya, ringan badannya. Apalagi dia puasa memang benar puasa syar'i, puasa sunnah. Pertama dia mendapatkan pahala, yang kedua dia mendapatkan apa? Kesehatan. Subhanallah. Itu baru ibadah puasa sunnah, apalagi yang wajib. Subhanallah. Maka ketika akal kita tunduk kepada dalil, maka kita akan selamat. Tetapi sedikit saja kita mengedepankan akal kita daripada dalil, maka ini suatu kebinasaan untuk kita. Maka dia selaras, sejalan. Dan Islam, ya, salah satu tujuan syariat Islam adalah hifzul aqli, menjaga akal. Kenapa Allah tabaraka wa ta'ala mengharamkan khamar, mengharamkan narkoba? Apa tujuannya? Menjaga akal. Coba, kata Nabi SAW, al-khamru ummul khaba'ith. Khamar itu adalah ibunya segala macam perkara-perkara yang tidak baik. Orang berzina, orang membunuh, orang mencuri, ditangkap oleh polisi, dicek urinnya apa? Positif narkoba. Khamar atau tidak? Khamar. Khamar itu yang kita bayangkan hanya minuman, enggak. Segala sesuatu yang menutup akal, narkoba dan kawan-kawannya masuk termasuk itu khamar. Merusak akal. Maka itu dilarang oleh Islam. Tujuannya apa? Mimaqasidish syariah, termasuk tujuan syariat itu menjaga akal kita agar tidak menyimpang. Ya. Maka luar biasa. Ya, Islam itu adalah dinul aqli, selaras dengan akal. Makanya segala sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal yang sehat, ya, maka itu dianggap oleh syariat sebagai hujjah juga. Berkaitan tentang al-adatu muhakkamah, adat istiadat itu bisa menjadi hukum. Ya, itu dibahas oleh para ulama. Ini menunjukkan, ya, akal yang sehat itu, kan Islam, ya, tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Wassalah, kebaikan. Walfalah, dan
kemenangan. Wa yuwaddihu hadha al-asl ma huwa muhtawin alayhi min al-ahkam al-usuliyyah wal furu'iyyah. Menjelaskan ini semua yang di atas tadi, hikmah, fitrah, akal, salah wal falah, ma huwa muhtawin alayhi min al-ahkam al-usuliyyah wal furu'iyyah. Apa yang terkandung dalamnya dalam Islam itu dari hukum-hukum yang pokok maupun yang cabang, allati taqbaluha al-fitr wal 'uqul, yang semua akal dan fitrah manusia menerimanya. Tidak terjadi, tidak mungkin terjadi adanya kontradiksi, wa tanqadu laha biwazi' al-haqqi was-shawab. Ya. Dan niscaya akal dan fitrah itu akan tunduk kepada kebenaran. Ya. Wa husnul intizam wa annaha salihatun li kulli zamanin wa makan. Ya. Islam itu agama yang penuh dengan aturan, teratur dia. Ya, diatur sedemikian rupa. Agama yang sempurna. Ya, wa annaha salihatun li kulli zamanin wa makan. Islam itu cocok pada setiap waktu dan tempat. Ya. Fa akhbaruhu kulluha haqqun wa sidqun. Ya. Berita-berita yang dibawa oleh Islam semuanya datang dengan kebenaran dan kejujuran. Ya. Apa yang Allah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, salah satu tanda hari kiamat akan terjadinya gempa misalnya. Ya. Maka ini berita yang benar. Makanya salah satu di tanda hari kiamat apa kata Nabi SAW? Kathratuz zalail. Ya, banyaknya gempa. Kathratuz zalazil. Ya, gempa. Ini benar atau tidak beritanya? Benar. Lam ya'ti wa yastahilu an ya'tiya ilmun sabiqun aw lahiqun bima yanquduha aw yukadzibuha. Dan mustahil. Ya, kata Syekh Nasr Sa'di rahimahullahu taala, dan mustahil terjadi. Ya. Ilmu yang terdahulu atau ilmu yang akan datang bisa membatalkan atau mendustakan apa yang dibawa oleh Islam. Islam yang dibawa oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Di zaman Nabi SAW dengan Islam yang sekarang yang kita terapkan. Sama atau tidak? Sama. Salat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Nabi SAW mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Puasa yang kita lakukan sama di zaman Nabi. Mulai kapan kita berpuasa? Mulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Sama atau tidak? Sama. Waktunya saja berbeda lebih kurang. Ada orang yang panjang malamnya atau panjang siangnya. Tetapi mulainya sama atau tidak? Sama. Mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Ya, kalaupun tidak terlihat maka dikira-kirakan. Ya, maka tidak ada ilmu yang terdahulu atau ilmu yang akan datang semaju apapun zaman kita ini, teknologi yang super canggih ini tidak bisa ya membantah apa yang dibawa oleh Islam. Wa innamal ulumul haqqatu kulluha tu'aziruha wa tu'ayyiduha wa hiya a'zamu burhanin 'ala sidqiha. Bahkan seluruh ilmu yang benar itu semuanya mendukungnya. Ini menunjukkan salah satu bentuk kejujuran dan kebenaran Islam. Ya. Waqad haqqaqa al-muhaqqiqun al-munsifuna anna kulla 'ilmin nafi'in diniyyin aw dunyawiyyin aw siyasiyyin faqad dalla 'alayhi al-Qur'anu dilalatan la raiba fiha. Ya. Orang-orang yang meneliti, orang yang benar-benar meneliti tentang ilmu, mereka akan mengatakan bahwasanya setiap ilmu yang bermanfaat, baik itu ilmu agama, ilmu sains, ilmu umum atau siasi politik, bukan politik demokrasi maksudnya, siasah syariah tentunya, politik Islam,
bukan demokrasi. Jangan salah paham. Ya, setiap ilmu yang bermanfaat, baik itu ilmu agama, ilmu dunia, atau ilmu politik Islam, tentu ilmu politik, siasat syariah, maka Al-Quran telah menunjukkan hal tersebut. Ya, dalam perkara politik misalnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum. Pemimpin kalian. Pemimpin itu dua. Yang pertama al-umara, yang kedua adalah al-ulama. Ya, dan tidak semua orang berpolitik. Yang berpolitik hanya dua golongan manusia ini. Pertama amir, penguasa. Dia melihat mana yang paling maslahat. Makanya dalam kaidah fiqhiyah mengatakan tasarruful hakimi madmutun bil maslahah. Apa yang dilakukan oleh seorang hakim itu mengenai keputusannya, penguasa maksudnya amir, maka itu berkaitan dengan kemaslahatan. Maka ulama yang berikan petunjuk kepada umara dan umara sebagai eksekutornya. Maka dengan itu akan kondusif kondisi dan keadaan kita. Kalau semuanya orang berbicara, ingin mengatakan pendapat dia, apa yang terjadi? Terjadilah ittirab, kegoncangan. Tidak akan terjadi kondisi yang aman dan kondusif. Maka, lihat, Al-Quran telah menunjukkan itu semua. Ya, berkata agama. Ya, ada aturan-aturannya, harus sesuai dengan ikhlas, kemudian mutaba'ah. Boleh enggak orang sholat isya di markaan? Enggak boleh. Boleh enggak orang sholat maghrib 4 rakaat? Enggak boleh. Sudah ada aturan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala buat. Tata caranya bagaimana? Maka kita baca hadis. Lalu kita melihat bagaimana para ulama memahami hadis tersebut. Makanya apa yang kita sampaikan di majlis-majlis ilmu itu berdasarkan ya, dalil Al-Quran dan Sunnah dan bagaimana pemahaman para sahabat Nabi yang mulia sallam memahami nas-nas tersebut, bukan dari pemahaman kita sendiri. Tidak, kita hanya menyampaikan bagaimana para sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in memahami agama ya, karena melalui mereka lah Islam itu sampai kepada kita. Makanya orang-orang munafiqun ketika ingin merusak Islam, mereka ingin merusak Islam itu dari sumbernya, itu para sahabat. Mereka mengatakan, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Apabila mereka dikatakan berimanlah kalian sebagaimana manusia tersebut beriman, mereka mengatakan apa? Apakah kami beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman? Mereka mengatakan para sahabat itu sufaha, orang-orang yang lemah akalnya. Padahal mereka lah orang-orang yang lemah akal, tapi mereka tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, falaysa fi syari'atil Islam ma tuhiluhu al-'uqul. Maka tidak ada satu pun dalam syariat Islam itu yang tidak mungkin oleh akal kita. Pasti menerima. Wa innama fihi ma tashhadu al-'uqul az-zakiyyah bi sidqihi wa naf'ihi wa salahihi. Bahkan akal orang yang sehat itu menyaksikan tentang kebenaran dan kebaikan dan manfaat dari Islam itu. Ya. Misalnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan tentang Fir'aun. Bahwasanya Fir'aun diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam kuburnya. Di perlihatkan kepadanya, disiksa dia pagi dan sore, Fir'aun. Dan nanti pada hari kiamat dia akan dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke nerakanya. Ini firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Al-Quran, kalamullah. Tetapi ketika seseorang memahami ini dengan akalnya semata, apa yang terjadi?
ketika orang-orang ada mengingkari adanya azab kubur misalnya, dikali kuburnya. Ini orang tidak ada disiksa, masih utuh jasadnya. Mana mungkin ada azab, azab kubur. Padahal dia ahli maksiat itu biasa-biasa saja badan. Tidak ada yang berubah. Padahal alamnya berbeda atau sama? Berbeda. Ya, maka akal yang sehat, yang suci, yang bersih itu mendukung tentang akan kebenaran Islam itu. Wa kadzalika awamiruhu wa nawahihi kulluhu 'adlun la dhulma fiha. Bahkan seluruh perintah dan larangan dalam Islam itu mengandung apa? Keadilan, dan tidak ada kezaliman sedikit pun. Contoh tentang pembagian harta warisan. Adil atau zalim pembagian yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran? Penuh dengan keadilan. Satu laki-laki bandingnya dua perempuan. Dizakari mithlu hadzil unthayain, jatah laki-laki, anak laki-laki itu apa? Dengan dua anak perempuan. Ya. Kemudian tentang hukum mencuri. Orang yang mencuri nisabnya setelah sampai nisabnya seperempat dinar ke atas, berapa satu dinar sekarang? Mungkin kurang lebih 1 jutaan ke atas. Itu maka apa hukumannya? Dipotong tangannya. Tangan yang mana ini? Pergelangan tangannya. Bukan sampai sini, tapi di sini. Dipotong tangan kanannya. Apa tujuan motong tangan itu? Supaya orang yang ingin melakukan perbuatan yang sama itu berhenti dari keinginannya untuk melakukan pencurian. Kenapa? Karena hukumannya apa? Potong tangan. Zina. Apa hukum zina? Dosa besar. Bagi orang yang pernah menikah. Kalau kita katakan pernah menikah, apalagi yang sudah masih menikah, gitu. Dalam keadaan masih suami istri. Yang pernah menikah, lalu berzina dan ketahuan, lalu di sidang, atau sampai beritanya kepada waliul amr, maka waliul amr menegak hukuman untuknya. Maka apa hukumannya? Dirajam sampai mati, lempar dengan batu sampai mati. Bagi yang belum pernah menikah, maka apa? Dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Aman gak jadinya? Aman. Adil atau tidak? Adil. Maka orang narok kendaraannya di tepi jalan, bahkan tidak akan ada orang yang berani mencuri. Kenapa? Karena tahu hukumnya. Ya, yang penuh dengan keadilan. Fama amara bi syai'in illa wa huwa khairun khalis aw rajih. Dan apapun yang diperintahkan oleh agama pasti mengandung dalamnya apa? Kebaikan. Kebaikan. Ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Banyak orang mengatakan riba itu ada manfaatnya. Ya. Tanpa itu kita tidak akan bisa dan lancar usaha kita. Kita usaha enggak punya modal, maka dengan inilah kita

tidak ada gharar, ya, maka akan diberkahi transaksi keduanya. Tetapi salah satu dari keduanya itu berbohong atau tidak ada yang jelas, gharar misalnya, maka akan dicabut keberkahan dari transaksi keduanya. Ya. Apa saja Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan kita untuk salat. Itu kebaikan. Ya. Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan kita untuk mentauhidkannya, kebaikan. Ya, wa ma naha illa 'ani syarril khalis aw alladhi mafsaduhu tazidu 'ala maslatihi. Dan apa yang larang oleh syariat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka ketahuilah mafsadat itu lebih besar daripada maslahatnya. Nabi SAW mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya. Jauhilah oleh kalian dari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena perkara yang baru dalam urusan agama itu namanya bid'ah. Ya. Adakah maslahat dalam bid'ah itu? Tidak ada. Ya. Pasti itu adalah keburukan. Makanya Nabi SAW melarang kita dari perkara-perkara yang bid'ah. Karena mafsadatnya itu daripada maslahatnya, bahkan tidak ada maslahatnya. Ya. Merusak agama, tidaklah satu bid'ah yang dilakukan oleh seseorang kecuali mati juga dalam waktu yang bersamaan sunnah. Ya. Maka dalam kaidah mengatakan dar'ul mafasidi muqaddamun ala jabil masalih. Maka menolak keburukan itu lebih dikedepankan dari mengambil kemaslahatan. Itu kaidah. Ini ada maslahat, ada mudarat. Ternyata pas dilihat mudaratnya lebih besar, maka apa? Menolak mudarat itu lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Ya. Wa kullama tadabbara al-labib ahkamahu izdada imanan bihadzal asl. Maka setiap orang yang labib, yang labib artinya orang yang dzu aqlin, orang yang berakal. Maka setiap kali orang yang berakal itu mentadabburi hukum-hukum yang terkandung dalam Islam, izdada imanan bihadzal asal, maka akan bertambah keimanannya. Wa 'alima annahu tanzilun min hakimin hamid, dan dia mengetahui bahwasanya ini semua turun dan datangnya dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Subhanallah. Ini luar biasa. Inilah Islam ikhwan fillah. Ya, Islam yang besar ini. Islam yang mengatasi semua persoalan. Islam yang memberi kepada kita solusi-solusi yang apabila kita mengambil solusi yang dibawa oleh Islam, maka kita akan beruntung. Tetapi ketika kita keluar dari ajaran Islam, kita mengedepankan akal kita kepada dalil, atau kita mengerjakan yang mudarat daripada kita dahulukan yang mudarat daripada maslahat, maka itu suatu ya kebinasan untuk kita. Maka Islam yang penuh dengan kebijaksanaan. Bayangkan salat saja, kita contoh salat. Salat itu tidak akan gugur daripada seorang yang mukallaf. Selama dia mukallaf, dia muslim, mukallaf baligh, berakal, maka salat itu tidak jatuh darinya. Wajib. Kalau seandainya dia sakit enggak bisa berdiri, maka apa salatnya? Duduk. Al-qiyam ma'al qudrah, berdiri semampunya, maka ini rukun dalam salat. Maka kata para ulama mengatakan kalau seandainya bagi orang yang tidak sanggup berdiri, minimal
ketika

0: takbiratul ihram dia berdiri lalu duduk. Ya. Nah, ketika dia tidak bisa berdiri maka dia duduk. Enggak bisa berduduk dia apa? Berbaring, enggak bisa berbaring dia apa? Memberi syarat. Dia koma di ruang ICU. Bagaimana sholatnya? Dia koma. Bayang kita orang koma di ICU. Bagaimana sholatnya? Jatuh kewajiban sholatnya. Kenapa? Tidak sadar. Nah, itu masuk kepada hukum orang yang tertidur. Rufi'al qalam an thalathah. Dia angkat pena itu dari tiga orang. Ya, dari orang yang bayi sampai dia mimpi atau baligh. Anil majnun, orang gila sampai dia sadar. Anil na'im hatta yastayqidh, orang yang tidur sampai dia terbangun dari tidurnya. Ya. Lihat, diatur sedemikian rupa. Orang puasa Ramadan, dia banyak safarnya, dia safar. Maka boleh berbuka atau tidak boleh. Tapi ganti harilah. Orang lain, orang tua yang sudah tidak sanggup berpuasa, mengganti puasa dia? Tidak, apa? Bayar fidyah, memberi satu orang miskin setiap harinya. Ya, orang wanita yang hamil atau menyusui, walaupun khilaf para ulama, apakah cukup membayar fidyah saja atau dia mengganti? Sebagian ulama mengatakan dia hanya cukup bayar fidyah saja, enggak perlu mengganti. Ada yang mengatakan juga mengganti. Ini kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kesempurnaan yang penuh dengan hikmah tadi. Ya. Ya, inilah ikhwan fillah ya pembahasan kita. Contoh yang kelima dari keindahan-keindahan Islam, insyaallah taala ya, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang lain, yaitu contoh yang keenam. Ya, salah satu bentuk keindahan Islam yaitu adanya jihad jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahu akbar, Allah.

قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة

الحزم الولد أمانة على والديه. Anak itu amanah di tangan kedua orang tuanya. Jadi enggak main-main. Dan banyak orang terutama di akhir zaman itu menelantarkan amanah. Tapi paling semangat mengejar amanah itu. Makanya Rasulullah mengatakan, awwalu ma tafqiduna min dinikumul amanah. Yang pertama kali unsur agama yang lepas itu adalah amanah. Dan amanah ini dikatakan oleh Allah, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali. Masya Allah. Fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Orang itu kalau sudah bodoh zalim pasti enggak amanah. Makanya Allah katakan, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abaina ayyah fa'ashfaqna minha وحملها الإنسان innahu kana zaluman jahula. Orang yang zalim lagi bodoh itu paling tidak amanah. Baik. Selancar kita di dalam buku yang telah kita bahas lebih dari satu tahun. Ini kesalahan mendidik anak. Yang menyebabkan kesalahan itu kalau kita lakukan dikasih stempel enggak amanah. Itu makanya kalau mikir begini antum nambah istri itu berat. Itu nambah amanah. Enggak gampang. Satu aja itu neraka apalagi dua. Berarti jahanam. Kan gitu. Ya. Gimana, Pak? Sahih ya? Baik, di antara sekian kesalahan orang tua adalah tidak memenuhi kebutuhan biologis anak, psikologis anak. Jadi tidak memenuhi kebutuhan apa? Biologis, psikologis, dan ideologis anak. Biologi itu. Iya, anatomi tubuh manusia. Jadi, biologis orang tua harus tahu anaknya itu kapan balik. Kapan dia itu head. Kapan, ada apa tanda-tandanya balik. Sampai gitu. Makanya orang tua yang tidak memahami itu menelantarkan amanah. Psikologis orang tua itu butuh kehadiran ini. Anak itu butuh kehadiran orang tua. Sesibuk apapun antum jangan sampai tidak dekat di 6 titik bersama anak. So, ya. Yeah. Jadi orang biasanya laki-laki alasannya sibuk, ya. Kalau perempuannya sibuk lewat, sibuk cari nafkah, sibuk adu burung. Di sini nggak ada, ya. Nggak ada yang nggak gitu. Pertama, ketika awal dan mengakhiri sekolah. Antum anteri. Mengawali, mengakhiri apa? Sekolah. Itu minim, Pak. Dan itu aja udah kayak nitipin anak. Makanya orang, sering saya sindir, orang masukkan anak ke pesantren itu ada yang didik anak, nitip anak, buang anak. Didik, berarti ada ikut serta.

0: dengan sekolahan aktif. Lah ini diundang parenting aja absen. Ada masalah apa anaknya yang disuruh datang istrinya absen. Itu namanya apa? Nitip. Diambil, dimasukin pagi, diambil sore kayak sepeda. Kayak itu nitip sepeda itu loh Pak ya. Nitip sepeda gimana? Masuk pagi, ambil sore. Ini daftar ama wisuda. Udah. Ya Allah. Anak antum itu lebih mahal daripada apa? Sepeda. Karena anak itu ketika sakit, ke rumah sakit diantarkan orang tuanya itu beda. Ada pemenuhan kebutuhan biologis diobatin. Psikologis itu ada apa? Kesembuhan rohani tersendiri karena ditunggui oleh ayah ibunya. Yang kedua, yang ketiga, ketika sedang merayakan prestasinya. Itu ya. Tadi ya termasuk mungkin wisuda, menang olimpiade. Itu kan? Masya Allah, dia mendapatkan penghargaan dari sekolahannya. Dari mana saja? Dari negara, hadir. Yang keempat, ketika dia itu sedih. Ya. Yang kelima, ketika dia itu menghadapi masalah. Jadi antum bantu dia itu keluar dari masalah. Antum bantu dia itu menyelesaikan problematikanya. Ya. Kalau tidak, antum menelantarkan. Terus antum kapan hadir lagi? Nah, yang selanjutnya ketika anak tersebut mengekspresikan kegembiraannya. Tuh. Anak senang. Anak sedang masa euforia. Makanya permainan yang ditunggui orang tua itu beda. Anak antum sekarang main itu kan mengekspresikan kegembiraannya. Antum tunggui itu beda. Tuh, ya. Itu namanya isba'at awatif. Nah, biologis, psikologis, dan ideologis. Muru auladakum bisholat. Perintahkan anakmu sholat. Wahum abna'u berapa? Sab'i sinin 7 tahun. Kita ajak sholat, kita ajak puasa, kita dengarkan dengan pengajian ulama, kita ikutkan pesantren kilat. Itu namanya isba, memenuhi kebutuhan ideologisnya, akidahnya. Karena anak itu unsurnya ada semua itu. Ya. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, ini enggak terserah antum nomornya berapa. Karena sudah berkali-kali. Kalau di buku saya itu nomor 38. Enggak tahu antum nomor, kayaknya nomor 1 deh. Karena yang kemarin udah lupa. Ya. Ya. Nomor 38 menurut kitab dan nomor 1 menurut antum. Adamun nafaqah alaihim bil ma'ruf. Tidak memberikan nafkah secara wajar. Nafkah itu meliputi 3 buat anak itu, Pak. 5. Papan, pangan, sandang, pendidikan, kesehatan. Itu yang dituntut oleh KPAI. KPAI itu apa? Komisi Perlindungan Anak dan Ibu. Enggak ada bapak. Itu. Saya pernah diskusi dengan ketua KPAI. Kenapa ibu hanya melindungi ibu? Ketuanya ibu-ibu. Emangnya ayah tidak perlu dilindungi? Enggak sedikit juga. istri mendolimi suami ketika terjadi clash. Itu. Kalau bapak-bapak ingin menuntut hak ke komisi apa? Enggak nemu. Ya. Kalau anak dizolimin ngadu ke komisi KPAI. Kalau ibu dizolimi ngadu ke KPAI. Bapak dizolimi. Ngadunya kemana? Ke camat. Calon mati maksudnya. Itu enggak adilnya barat. Kalau hari ibu ada, hari ayah, hari kapan?
1: Ada enggak?
0: Enggak ada. Enggak ada, Masya Allah. Jadi laki-laki itu dianggap tidak ada oleh barat. Itu. Bismillah. Taib. Yang nomor 39. Isya'atul ithar bainahum. Ya. Hadirin sekalian, di antara kesalahan orang tua berikutnya adalah sering menimbulkan konflik di tengah anaknya. Sering menimbulkan ketegangan perselisihan di kalangan anaknya. Entah ketidakadilannya, entah mungkin anak selalu dipojokkan, karena kadang ada anak itu menjadi sasaran kesalahan dalam hal apapun. Oke. Oleh karena itu orang tua harus menjadi penengah ketika konflik. Menjadi penghangat ketika sekarang ini apa? Hubungan rigid. Diam-diaman. Mengakorkan. Nah gitu, Pak. Ya. Dan orang tua harus membiasakan di antara anak itu saling tolong-menolong. Menciptakan satu dengan yang lainnya saling berkasih sayang. Mereka saling bantu-membantu, memberikan kedermawanan. Ada perasaan empati kepada mereka, sesama saudara ini. Gitu, sama anak itu nengai, sama anak itu penghangat. Sama anak itu pendingin kalau panas, menghangat kalau lagi rigid . Yang hubungannya cuek. Tuh ya. Ini kesalahan nomor tersebut. Nomor 40. Ya. Yeah. Nomor 40. Tidak mendengarkan keluhan, curhatan, dan masukan anak. Ada orang tua merasa paling udah. Apalagi anak yang memberi nasihat, lo tahu apa? Nah, itu kan gitu. Udah deh, diem. Lahir juga baru kemarin, udah ngajarin sama orang tua. Nah, itu. Subhanallah. Anak ketika curhat, anak ketika mengadu, mengeluh, mengungkapkan isi hatinya, gak mungkin gak ada masalah, Pak. Makanya di antara sekian problematika anak lebih percaya kepada temannya, kepada gengnya, dan bahkan akhirnya bergabung dengan gengser karena tidak menemukan tumpahan isi hatinya di keluarganya. Akhirnya ditumpahkan kepada temannya, kepada orang lain. Masyaallah al-afiyah. Bahkan ada yang murtad. Karena mendapatkan curahan yang tepat kepada seorang tokoh agama non-muslim. Murtad dia. Makanya jangan sekali-kali meremehkan curhatan, keluhan, masukan anak. Contoh apalagi anak-anak kecil. Kadang-kadang ciri-ciri anak kecil umur di bawah 4 tahun, Pak. itu komentar apa saja penting enggak penting. Besar kecil. Antum jangan remehkan. Dan apa saja ditanyakan, antum jawab. Ya bagi antum mah enggak penting. Ini anak nanya. Nanyanya kadang-kadang ini motornya siapa? Mau kemana? Dari mana? Ini baju siapa? Di rumah nanya. Gitu. Pertanyaan hal-hal yang sepele. Jawaban itu bukan kebutuhannya tahu atau tidak tahu, tapi kebutuhan adalah tadi itu. Memenuhi kebutuhan biologis, psikologis anak. Tidak, Pak? Muji anak ketika berhasil melakukan sesuatu, ya, memberikan apresiasi kepada anak ketika dia itu melakukan kebaikan, masya Allah bisa apa, ikut pesantren Ramadan sampai selesai, masya Allah sholatnya rajin ke masjid selama liburan sekolah, apresiasi antum kasihkan. Hanya sekedar memuji, hanya sekedar kita, masya Allah, pinter, soleh. Itu anak itu berbeda, Pak. Tekanannya, suara itu di telinga dia. Anak hebat, anak soleh, itu ya, masya Allah. Anak cerdas, anak pinter, itu kita kasihkan ketika melakukan apa kebaikan. Sebaliknya ketika melakukan kesalahan, tunjukkan sebagai anak yang melakukan kesalahan tanggung jawabnya. Yo, kamu sekarang melepaskan umpamanya atau merusak mainan dia atau merusak alat-alat sekolah dia, membuang sembarangan tempat. Kita tunjukkan, cari sampai ketemu. Walaupun bukan sampai ketemu benar, tes saja. Nah, sikap orang tua seperti ini nih, Pak. Memberikan satu poin kepada anak satu. Ketika apa namanya, ada komunikasi, ada feedback tadi itu, melatih anak untuk bicara. Ada keluhan di antara orang tua, anaknya umur 4 tahun belum bisa bicara lancar. Ya. Yeah. Kenapa? Karena nek jare wong Jawa dulu itu anak itu dari sejak bayi itu dikudang. Tahu enggak dikudang? Di apa itu? Diajak bicara walaupun umur 3 bulan. Itu ternyata mempercepat. Jadi ketika tanya kita jawab, itu kan melatih anak untuk bicara. Memilih kata-kata. Terus yang keduanya, untuk mengajari dia mengolah cara dia berpikir. Ketika dia tanya, ini sepatu siapa? Dia memiliki sistematika berpikir. Kenapa dia itu menanyakan sepatu? Tidak menanyakan buku atau tas. Nah, masya Allah. Dan ketika dia bertanya, itu kan runut. Nah, beda. Ada di antara anak, kadang-kadang nanyanya keliru-keliru kan. Ya. Ini kayak apa? Ini macam apa? Ya kan, beda. Makanya kadang anak-anak dengan umurnya dan perkembangannya dibutuhkan satu cara berpikir maju, pilih kata-kata yang pas. Kadang-kadang terkesan salah di hadapan orang tua. Komunikasi itu kan ada verbal, ada tubuh, ada sekarang ini komunikasi keadaan, gerakan. Contoh, anak umur 1 tahun ketika mengekspresikan tidak cocoknya makanan masakan ibunya, beda enggak dengan yang umur 3 tahun? Beda. Beda enggak yang umur 7 tahun? Bahkan beda lagi umur 15 tahun. Anak umur 2 tahun ketika mengekspresikan ingin komunikasi dengan ibunya bahwa makanan ini enggak enak, diapain makanannya? Disemburin. Itu maksudnya enggak cocok dengan makanan. Kalau nanti umur 7 tahun, ma, makanannya enggak enak. Nanti kalau sudah umur 15 tahun, ma, lain lagi kalau masak, jangan gini dong. Dia sudah mulai latihan memilih kata-kata. Enggak nyakitin orang. Kapan dia itu bisa lakukan itu? Ketika ada latihan terus. Makanya jangan meremehkan. Dan ketika itulah anak kita latih untuk pandai mendengarkan orang. Ketika dia tanya, kita jawab, dengerin dia. Karena ada orang yang dewasa enggak pintar dengerin orang. Dan itu penting, Pak, dalam kehidupan. Makanya para ulama ketika menafsirkan firman Allah, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdain. Kenapa Allah katakan saya ciptakan kedua mata, satu teling, satu mulut, agar kita sering melihat, mendengar daripada berbicara. Orang itu, Pak, akan terkesima ketika kita itu banyak mendengar, memperhatikan ketika orang bicara daripada nyerocos. Dan sebaliknya, coba antum kalau ketemu orang nyerocos saja, ini orang kayak sepur, ngomongnya kagak ada koma titiknya. Kasih dong kesempatan saya. Alam naj'al lahu 'ainain. Kenapa kita diciptakan dua mata, dua telinga? Agar kita banyak mendengar, melihat daripada ngomong. Jadi anak terlatih. Terlatih dia untuk mengungkapkan kata-kata yang pas. Berbicara. Dan ketika dijawab, terlatih untuk pandai mendengarkan orang lain. Dan itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan ilmu sendiri. Maka public speaking itu juga penting sekarang tuh. Ketika antum lihat orang bicaranya itu runut, bagus, enak didengar. Menarik gak? Iya. Apalagi zaman sekarang yang dilihat seorang sosok itu pintar ngomong aja udah laku. Yeah. Jadi makanya ustadz itu kayak disamain burung. Yang pinter ngoceh, lalis. Kayak jangkrik, antum cari yang apa? Wah, ini bagus nih suaranya. Itu. Yang penting ngomongnya, soal kelakuannya enggak peduli. Soal tatbiknya, prakteknya, itu enggak dilihat orang. Wah, kata-katanya, Masya Allah, filosofis banget. Wah, Masya Allah, ceramahnya mengena banget. Masya Allah, pokoknya kalau sama ustadz ini adem deh. Bukan, ya Allah, ini ustadz tahajudnya enggak ada. Ini ustadz prakteknya, zuhudnya sudah enggak ada sekarang. Yang dilihat sekarang, itu. Unnuhu yanmi syakhsiyatal walad. Nah, di dalam hal itu juga kita kembangkan kepribadian anak. Anak pintar menyampaikan apa pertanyaan, menyampaikan permasalahan, mendengarkan ucapan. Ini kan skill yang itu akan menentukan kepribadian ini orang, Masya Allah. Dan selanjutnya, melatih mengasah kecerdasan anak. Karena ketika dia itu kita kasih setiap saatnya ada, kalau di dalam versi orang barat itu ada kecerdasan linguistik, kan gitu. Nah, kan ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan intelektual, ada spiritual, kan gitu. Ada kecerdasan apa? Linguistik. Nah, yang tidak kalah pentingnya terakhir, komunikasi, ya, kalau kita bangun anak memberi masukan, kita tangkap sebagai hal yang positif, anak ngeluh curhat, kita ladenin. Yang tidak kalah pentingnya adalah terakhir, itu sebagai jembatan untuk membangun kedekatan antara orang tua dengan anak. Jadi dekat, akrab. Wah, saya kalau ngeluh sama orang tua mah biasa. Karena kalau dialog mah ya itu sama bapak saya itu kalau bahas masalah ini itu biasa, jadi enak. Ngobrolin apapun, se-ekstrim apapun, wah ini kayaknya orang tua saya bakal marah deh. Itu sudah gak ada lagi. Karena apa? Udah tahu karakter orang tua kalau diajak komunikasi. Tapi belum apa-apa ditolak, belum apa-apa dibentak, belum apa-apa sudah dikata-katain gak mutu. Masih anak kecil, baru lahir kemarin, kagak ada manfaatnya, ngomong ngalor ngidul, disuruh diem, udah. Anak akan buntu. Ngomong apa nih? Gak ada pilihan lagi. Ngomong gini salah, ngomong ini salah. Diem kadang-kadang juga salah. Coba bayangin. Itu ya. 41 sekarang. 41 di antara sekian kesalahan orang tua kepada anaknya adalah tidak mengawasi, mengontrol keadaan anak. Kontrol terutama akunnya. Makanya sering saya katakan, Pak, menjadi orang tua zaman sekarang ini lebih sulit daripada yang tahun dulu bahala. Ya, man, saya kecil, orang tua dituntut untuk mengawasi dunia nyata. Sekarang nyata sama maya. Nah, antum di dalam dunia nyata langsam, bagus, alim, pendiam. Di dunia maya tengilnya setengah mati. Ya Allah. Ya. Kadang-kadang antara ngelihat fisiknya dengan tulisannya yang di akunnya, di IG-nya, di ini, ya Allah, ngeselin kadang-kadang. Ngelihat offline, astagfirullah, kasihan juga. Gitu. Antum awasi temannya siapa. Di sekolahnya antum butuh pengawasan, hubungannya dengan sekolahnya, hubungannya dengan gurunya, hubungannya dengan temannya. Masya Allah, Pak, gak bisa, Pak. Orang tua itu ngentut aja susah. Nah, antum kok sempatnya mancing? Ya, antum mengawasi kesekolahannya anak, pembelajarannya, materinya sudah, capaiannya bagaimana, ketuntasannya bagaimana, hubungannya dia dengan temannya, dengan gurunya, itu aja, Masya Allah, udah capek. Belum lagi, ngontrol permainannya, ngontrol agamanya, sholatnya, ininya, ke masjidnya. Itu berat. Kadang sedih, kita harus perhatikan. Dia sedih kenapa? Tadi hadir 6 tadi kan. Orang tua akan tahu anaknya mengalami 6 tadi yang saya sampaikan. Kan ketika ngawasi. Nah? Ya? Ketika apa? Ketika ada pengawasan, ada kontrol. Gitu. So, di antara hal-hal yang perlu diawasi, satu, kita awasi di dalam penunaian tugas-tugas agamanya, seperti wudhunya, sholatnya. Terus kita kontrol HP-nya, kalau memang ada HP. Dan jangan dikasih HP sebelum SMA. Dan lebih bagus kalau sudah lulus SMA. Sebelum itu boleh pakai, tapi jangan diatasnamakan. Karena sering saya sampaikan, kalau sudah antum atasnamakan, ini HP saya. Ketika ada masalah antum ambil. 2-3 hari ditanya, Bu, mana HP saya? Kan gitu. Beda kalau itu HP ibu bapak. Ambil. Gak bisa ngomong. Bu, mana HP? HP apa? Ya HP, kan gitu. HP mama? Enggak. Ini mama buat untuk kepentingan ini itu. Kita sampaikan. HP abi? Enggak. Untuk kerja. Tapi kalau sudah HP saya, repot bampean. HP saya. Karena sudah dipegangi HP milik dia. Ambil. Bisa bapak ambil sehari, 2 hari, 3 hari. Seminggu emang enggak ditagih. Ngapain, Pak? Ditahan-tahan. Kan itu HP saya. Itu. Emang diambil lagi, diminta lagi. Itu tahu enggak? Kayak anjing membalik muntah lagi. Karena dia tahu hadis. Gitu. Hadis buat mukul bapaknya. Gitu. Itu kan Orang yang minta kembali pemberiannya itu kan seperti apa? Anjing minta kembali muntahnya. Dan kita harus perhatikan apa yang disakunya. Ini yang jarang dilakukan oleh orang tua. Tolong Pak, sesekali periksa akunnya, periksa juga sakunya dari sekolahan. Ketemu rokok ternyata. Ketemu surat. Suratnya Masya Allah. Sudah. Hubungan ini. Atau ketemu kertas. Ternyata apa? Na'udzubillah. Isinya narkoba. Kadang anak-anak itu menyempelitkan sesuatu di saku ini, lupa dia. Di situ kita itu bisa mendetek anak itu antum sedang dalam keadaan apa. Ketika mau pergi ke sekolah, ketika pulang dari sekolah, ketika tidur. Dan sesekali menanyakan tentang temannya, kalau bisa memastikan mengecek teman-temannya. Saya kasih tips. Antum pengen tahu teman-teman anak antum yang dekat di sekolah, gampang. Undang makan anak-anak. Saya beritahu apalagi anak SMP. Nanti kalau libur, nanti mama masukin enak, masakin enak banget. Coba undang teman-temannya. Yakin yang diundang adalah teman-teman dekatnya. Apalagi ada semacam lebih hebat lagi. Yo, pilih teman-teman kamu yang paling bagus di kelas, di sekolahannya, nanti akan ajak Abi untuk jalan-jalan. Tahu temannya. Ke rumahnya dibawa ketika liburan, itu teman. Yang datang dari anak antum itu siapa? Tahu di situ. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Antum kontrol bacaan anak. Apa yang dibaca anak. Terus kemudian tidak mencarikan teman soleh buat anaknya. Bahkan dibiarkan milih teman siapa aja. Dan bahkan non muslim ini akhirnya anaknya murtad pelan-pelan, dia tidak sadar. Anaknya terpengaruh dengan budaya, perilaku yang salah. Karena teman itu Masya Allah, kata orang Arab, as-sahib, sahib, teman itu nyeret, narik. Kalian hati-hati. Ketika antum bisa memilihkan anak antum, teman yang soleh, minimal memberi pengarahan. Nah, kalau sama teman itu seperti ini, diberitahu dulu wawasan berpikir di dalam mencari teman. Kemudian kriteria teman yang baik kasihin. Nih loh, teman yang baik itu seperti ini, 1, 2, 3. Jelaskan secara gamblang. Nah, dikontrol ketika dia salah. Kenapa kamu bergaul sama anak seperti itu? Saya tanya, jangan langsung disalahkan juga. Ngapain lo bergaul sama kampret kayak begitu? Jangan. Apa yang mendorong kamu dekat memilih dia, tidak yang lain? Dialog. Biasakan anak itu diskusi, mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Ketika salah akan keluar kesadaran dia itu salah. Ketika benar, dia akan teguh di dalam memegang kebenaran. Kalau kita biasakan dia itu untuk berpikir, berdialog, bertanya, alasan-alasan. Segala sesuatu kasih alasannya. Selanjutnya, mura'atul hikmah fi infadi inqadil walad min rifqati su, ya. Orang tua harus, ini kesalahan di antara kesalahan orang tua tidak mau atau tidak menjelaskan hikmah atau alasan kenapa tidak boleh berteman dengan orang yang buruk. Itu diberitahu alasannya. Nah, yang selanjutnya nomor 45, kita harus sesekali bersikap taghaful. Taghaful itu sedikit kita itu tidak peduli dengan apa yang dilakukan anak meskipun itu salah. Dalam rangka untuk apa? supaya kita tidak umpamanya orang tua ini terlalu rigid, orang tua ini terlalu cerewet, anak nanti akan lari. Makanya orang tua harus bersikap taghaful. Taghaful. Artinya tidak selalu mengorek-ngorek anak. Udahlah. Kalau sekarang anak itu sudah kita tanya enggak ngerokok, sudah kita lihat enggak ngerokok, jangan antum apa? Cari-cari gitu loh. Dipaksa untuk ngaku ngerokok, itu namanya taghaful. Taghaful itu mencoba untuk tidak melakukan hal-hal yang sekarang ini memojokkan anak. Gitu ya. Tapi saya kira itu kita apa? Adzan, habis adzan, lanjut. Oke. Mungkin kalau kita ringkas atau kita simpelkan, taghaful itu bersikap tidak cerewet dan serba komentar terhadap tindakan anak yang salah. Contoh ketika ada anak lari-lari, lompat-lompat, atau mungkin melakukan hal-hal yang nanti itu merusak perabot rumah tangga, itu enggak selalu antum kerasi, enggak antum harus tegur. Ya sesekali ditegur, sekali kita biarkan. Kemudian 45 ya? Ya, kalau menurut buku ya. Di antara kesalahan orang tua, selalu memperbesar kesalahan anak. Jadi setiap kesalahan anak itu diperbesar. Ya. Jadi salah sedikit itu kayak-kayak Masya Allah dosa besar yang tidak akan pernah diampuni. Ini jangan. Ya. Makanya di sini ada kesalahan yang fatal itu ada 5 apa 6 ya. Sebetulnya kaitannya dengan tadi. Menganggap anak itu menjadikan anak serba salah. Menjadi sasaran kesalahan. Sebaliknya, ya, menjadikan anak itu serba benar. Apapun kesalahannya dilindungi. Sama juga salah. Sampai bahkan anak itu dibela di depan gurunya, bahkan gurunya dimaki-maki karena membela anak. Enggak mungkin anak saya salah, Pak. Enggak mungkin ini kelakuan anak saya, Pak Ustadz. Oh, itu bahaya. Yang selanjutnya ketika memanja anak. Memanja, apa saja dituruti. Itu ya. Ini enggak benar juga, bahaya buat anak antum ya. Lalu apa aja antum berikan, antum turuti. Tuh. Terus kemudian hadirin sekalian, apa saja selalu dilayani. Diladenin, apa aja. Sudah besar Masya Allah. SD kelas 1 masih dipakai sepatu. Di barat Pak, itu enggak boleh. Enggak lulus anak antum itu. TK aja enggak lulus. Makanya di sana ada ujian pakai sepatu sendiri, toilet mandiri kan gitu. Baju, itu semuanya. Jadi serba dilayanin. Itu enggak boleh. Terus yang selanjutnya, dan ini banyak dilakukan orang tua, yaitu sering memarahi anak. Anak itu antum cuma, apa? Enggak boleh Pak, marah. Boleh. Ya enggak boleh, marah-marah. Dikit-dikit, marah. Makanya kalau ditanya, boleh enggak memarahi anak? Boleh. Mungkin enggak orang tua marah sama anak? Mungkin. Ada enggak orang yang enggak pernah marah sama anaknya? Ada enggak? Eh? Ya ada kalau orang tuanya bisu. Bisu aja juga bisa marah ya. Ya. Artinya yang enggak boleh itu marah-marah. Dikit-dikit besar kecil marah. Ya. Selanjutnya kesalahan yang sering dilakukan orang tua adalah bersikap kaku di dalam mendidik anak. Kaku. Enggak ada lenturnya, fleksibilitasnya. Contoh berangkat sekolah. Harus pakai angkot. Harus pakai sepeda. Ini hujan deras. Dah, kalau hujan pakai angkot. Kalau sekarang ini udah pakai sepeda. Kan gitu, muruna. Sesekali kita halusi, sesekali kita sayang, sesekali kita marahi, wajar. Fleksibilitas di dalam mendidik, murunah dalam bahasa Arabnya itu. Jangan kaku. Terus kemudian orang tua kadang mudah sekali memberikan sanksi kepada anak atas kesalahannya. Ini di antara sekian kekeliruan orang tua, mudah menerapkan, menimpakan sanksi. Nggak ngasih uang jajan. Mudah, pokoknya udah. Kamu sampai lulus nggak enak kasih. Masya Allah. Kasih sanksi. Salah lagi. Kasih sanksi lagi. Masya Allah. Anak dikitari oleh sanksi dalam kehidupan ini. Itu nanti trauma, Pak. Hidup ini sumpek. Ada yang dimaafkan, ada yang memang kita harus hukum, ada yang sekarang ini harus kita coaching, kita kasih nasihat, ada yang kita tegur dengan cara kita diamkan. Kan negor itu kan ada yang mendiamkan, ada yang sekarang ini mengucapkan, ada yang sekarang ini apa? Mengajak bicara, makanya Pak, ada metode mendidik, komunikasi. Ketika antum negor anak, sebaiknya antum duduk, anaknya berdiri. Makanya kalau guru-guru di kelas kan gitu. Anak terlambat, antum panggil sambil duduk. Enggak usah antum berdiri. Kenapa kamu terlambat? Itu akan ada teguran yang masuk ke dalam benaknya secara cepat. Sadar. Kalau antum ingin marahi anak, berdiri baru. Tapi kalau antum ingin menghinakan anak, antum berdiri, dia duduk. Nah itu, bagus itu. Antum tunjuk-tunjuk. Tapi kalau antum ingin nasihatin anak, antum duduk sejajar. Ini metode kita kasihkan ke musyrif. Kalau lagi negor anak, gimana caranya? Guru, ketika saat negor anak, antum duduk di meja itu, ngajar. Itu mana panggil. Jangan antum tegur, antum duduk, dia duduk. Itu nanti namanya komunikasi. Kalau antum mau negur, panggil. Panggilan itu udah memiliki poin sendiri. Kemudian antum duduk sambil antum ajak bicara. Jangan antum berdiri. Antum negur berdiri itu maknanya memarahi. Nah, ketika sekarang antum ingin menasihati, duduk, dia duduk. Makanya kenapa guru duduk, murid duduk, terus menyampaikan materi. Karena itu nasihat, masuk. Tapi kalau antum ingin menegur keras, antum berdiri. Tapi kalau bisa anaknya suruh berdiri juga. Jangan sambil duduk, itu anaknya nanti down.
1: Kamu ini gimana sih? Itu kan, sambil duduk di bangku. Itu pasti down.
0: Ini caranya kita menegur anak. Terus selanjutnya 48 i'taul aulad furus, ini tidak memberikan kesempatan anak untuk memperbaiki perilakunya ketika salah. Jadi ketika anak itu salah langsung disikat, langsung diberi sanksi, enggak dikasih kesempatan. Sekali, dua kali, abi maafkan. Ya. Kamu pakai HP boleh. Tapi kalau nanti sekali, dua kali, tiga kali. Masih juga buka-buka itu, saya tarik HP-nya nanti. Kasih kesempatan dulu. Nah, ada sebagian orang tua ketika melihat kesalahan anak, enggak ngasih kesempatan. Langsung. Dan yang ke-49 sering terjadi salah paham dengan anak. Jadi orang tua itu usahakan meminimalisir salah paham dengan anak. Pokoknya usahakan, Pak. ada cara-cara untuk menyelesaikan sengketa. Ada cara-cara untuk mencairkan komunikasi yang macet. Ada langkah-langkah yang pasti, yang serius, supaya tidak ada jarak antara orang tua dengan anak. Akhirnya apa? Salah paham. Sampai anaknya minggat. Sampai anaknya jauh. Tidak tegur sapa. Tidak ngakui orang tua. Kenapa? Karena biangnya salah paham awalnya. Awalnya di situ. Nah, yang terakhir, 50, bertakwa kepada Allah ketika terjadi perceraian. Jangan mengorbankan anak. Ya, karena nanti kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, ngeblok. Yang ngeblok orang tua laki, durhaka kepada perempuan. Yang ngeblok kepada perempuan, durhaka kepada laki dan seterusnya. Insya Allah, 51 sampai 74 kita khatamkan pada pertemuan yang terakhir insya Allah. Ya. Dan ini kita akan bahas tahun depan. Insyaallah. Gimana, Pak? Ya. Insyaallah kita bahas tahun depan. Ini tanggal berapa? Iya. Iya, bulan depan udah tahun depan. Ada yang mau tanya? Silakan. Coba pinjam ini ya, Pak. Pulpennya, Pak. Buat untuk nandai. Iya. Silakan, Pak. Langsung aja enggak apa-apa. Masa antum enggak punya masalah? Enggak mungkin deh. Itu. Silakan. Ya. Tabarakallah. Ya, masya Allah, penuh dengan ketenangan itu. Baik, sambil nunggu pertanyaan antum kita tambah aja. Ya, termasuk kesalahan orang tua di dalam mendidik anak adalah salah memilih sekolahan. Salah memilih sekolahan. Makanya Bapak Ibu sekalian, tolong diperhatikan ketika antum memasukkan anak ke sekolahan, itu sedang apa? Subhanallah, sedang membentuk mentalitas, spiritualitas, dan juga apa? Berbagai macam hal-hal nanti kaitannya dengan agama. Nah, sekolah itu intinya adalah di kurikulum. Makanya orang tua yang benar ketika menyekolahkan anak, yang pertama kali ditanyakan itu bukan soal gedungnya gimana. Ya oke, fasilitas bagus. Kaitannya dengan guru, ya juga bagus. Tapi yang harus kita tanyakan pertama utama adalah kurikulumnya. Setelah kurikulum, kualitas gurunya. Setelah itu, outcome-nya apa? Sekolah ini, kalau antum ingin anak antum sekarang masuk UIM, Medina, Pak, di sini sudah dapat akreditasi belum ke Medina? Itu pertanyaannya minimal. Kalau sekarang antum memasukkan perguruan tinggi negeri, Pak, anak-anak yang masuk ke perguruan tinggi negeri setiap tahun berapa? Itu inti pertanyaan ketika antum supaya tidak salah memilih sekolah anak. Apa? Kurikulumnya, gurunya, outcome-nya. Kemudian nomor 59. 52 ya. Orang tua tidak menegakkan atau tidak membuat atau tidak membuat kajian di rumah untuk anak-anaknya. Antum Pak, masya Allah, alhamdulillah loh, ya. Minim-minimnya antum punyalah arba'in nawawi di rumah. Bulughul maram ada tuh. Ya, ada enggak? Ada. Antum baca untuk istri anak antum, kumpulin. Ya, sekarang ini tanggal tua. Ya, pokoknya tanggal merah lah ya. Libur kemana-mana juga susah. Ke puncak macet ngapain nyiksa diri. Udah bikin kegiatan liburan pendek di rumah. Ada baca kitab. Bulughul maram. Riyadhus Shalihin. Masya Allah, bacakan aja 5 hadis. Atau kalau Riyadhus Shalihin itu masya Allah ada faedahnya. Kan sudah ada tuh yang terjemahan. Faedah hadis ini baca satu. Bahjatun Nadirin itu kan lengkap. Yang sudah diterjemahkan oleh pustaka Syafi'i itu ya. Enak tuh. Hadis, ya Allah Pak, sekarang ini buku itu enak. Hadisnya, cara bacanya diharokati. Terjemahnya ada statusnya sahih tidak. Itu sudah ada. Dulu ketika seorang ulama mendapatkan satu hadis, itu seperti dapat padi di tengah sawah. Untuk sampai pada tingkatan di piring, itu dia harus apa? Manik proses. Antum tinggal mangap loh. Mangap gini ya. Enggak melebu. Insya Allah ini. Aduh. Benar-benar ini. Oke ya. Jadi diadakan. Masya Allah Rasulullah SAW itu mengadakan kajian khusus untuk wanita setiap hari Kamis. Karena permintaan ibu-ibu. Mau'idukunna fi baiti fulana ibn fulan yaum al khamis itu masyaallah. Nah, di dalam apa namanya? Liburan pendek itu, nah ini sekalian nomor 53. Orang tua tidak pernah atau jarang mengadakan musabaqah ringan di rumah dengan anaknya, itu adakan. Kan hadiah enggak harus mahal-mahal. Yang menang bakso 10 pentol. Insyaallah. Atau bakso kan rata tuh, yang kalah nanti pentolnya diambil. Itu wah dia. Ada nanti habis kuis ini kita ngebakso ya. Itu. Kasih dia ringan, masyaallah. Pujian aja tuh sudah ada masyaallah contoh. Ada seorang adik kakak diadakan lomba oleh orang tuanya, musabaqah. Ya. Yeah. Antum bisa loh Pak, musabaqah hifdzul Quran antar anak antum. Antum kasih motivasi. Yo, nanti yang menang saya kasih ini. Saya beri hadiah ini. Musabaqah lagi pertanyaan-pertanyaan. Dan untuk cari materi itu Pak, ya Allah, tanya Mbah Google. Banyak itu. Ya. Yeah. Sebutkan burung yang tidak terbang hari Jumat. Itu, ayo, burung apa? Masya Allah. Ternyata ada, Pak. Subhanallah, ini ciptaan Allah ajaib. Yaitu burung kardinal. Warnanya merah, punya jambul dikit. Itu kalau hari Jumat gak terbang. Subhanallah, sholat dia. Antum malah kapur. Itu, kalah sama burung kardinal. Antum. Subhanallah, ya. Sebutkan jumlah para nabi. Sebutkan nabi yang diuji oleh Allah dengan sakit selama 18 tahun. Banyak menghidupkan apa? Maklumat dinia. Itu. Nanti ada acara liburan pendek itu untuk keluarga, untuk anak, untuk istri. Seperti itu ya. Musabaqah ya. Apalagi ada nanti dari bibit-bibit ini nanti kita adakan musabaqah keluar. Ya kalau ini jangan gede-gede tingkatannya, nanti anak repot. Langsung tingkat kabupaten. Nomor 2 dari belakang tuh. Itu. Nah, termasuk kesalahan orang tua tidak membuatkan perpustakaan untuk anaknya di rumah. Bikin Pak perpustakaan untuk anak, untuk nyimpan majalah-majalah anak, ya. Untuk audio visual, untuk tayangan-tayangan pendidikan anak. Alhamdulillah sekarang contoh aja, antum boleh belikan semacam tab untuk anak antum, tapi pengawasan harus ketat. Ada program apa? Yufid Kit itu cukup bagus untuk anak-anak. Ya, dari itu yang kita dulu dirikan, ya, Yufid itu. Ya, dulu ceramah-ceramah agama. Ya, dulu itu, masya Allah, pertama kali itu masih kaset. Kaset-kaset saya pertama kali itu yang dipakai. Karena belum ada yang bikin kaset-kaset yang model itu. Kotak itu, kecuali saya dulu. Itu di MP3-kan. Nah, baru berkembang sekarang, alhamdulillah, ada Yufid Kit itu. Untuk anak-anak itu belajar. Ada sholatnya, ada tata keramanya, ada akhlaknya, ada hubung. Banyak sekali, masya Allah. Gitu. Antum bikin. Nomor 55. Tidak menemani anak ke tempat-tempat majlis ilmu. Ya. Antum aja. Ada tabligh akbar macam tadi dengan Syekh Masyur. Ada kajian seperti ini. Ada sanlat. Antum dampingi. Pesantren kilat. Itu. Terus kemudian yang selanjutnya nomor 56. Tidak atau jarang mengajak anak untuk jalan-jalan. Wisata itu penting. Berlibur sama berhibur. Itu kelas Rasulullah aja dilakukan, Pak. Antum lihat Rasulullah. Musabaqah lari-larian sama istrinya. Dilakukan tuh. Sekelas Nabi. Ya. Lomba gulat. Ya. Rasulullah SAW dengan seorang sahabat yang paling pintar banting orang. Tapi kalah dia sama Rasulullah. Masya Allah. Ya. Rihlah. Ya. Ke pantai hati-hati. Karena bisa tsunami. Ke gunung longsor. Terus. Ke mana? Ke tempat-tempat wisata di tempat terbuka gempa. Ini berdoa ya. Ya. Jadi di rumah aja. Ya. Intinya hati-hati. Karena masya Allah, Pak, kadang-kadang kita sudah hati-hati aja. Kadang-kadang ada trailer ngeblong remnya. Astagfirullahaladzim. Makanya jalan-jalan itu dipertimbangkan. Rumah ngantuk, kalau ngantuk jangan nyetir, kalau nyetir jangan ngantuk, kata orang. Kan gitu. Ya kan? Kalau nyetir jangan ngantuk, kalau ngantuk jangan nyetir. Tuh. Berapa banyak? Karena kemarin musabaqah Hifdzul Quran yang diadakan di Semarang dari santri bin Bas karena ngantuk itu kan. Itu. Berapa yang wafat ya Allah yarhamhum jami'an, ya, hati-hati. Istirahat, ngapain sih ngejar-ngejar? Toh bedanya cuma 5 menit paling. Tuh. Ada kadang-kadang blank spot aja itu bisa tabrakan, apalagi apa? Apa namanya istilahnya, tidur sedikit tapi bahaya itu. Apa? Hah? Microsleep, sleeping. Ya, iya itu. Dikit. Ternyata setengah jam. Itu, masya Allah. Kecuali nanti kalau Elon Musk sudah mengeluarkan apa smart mobil-mobil yang cerdas. Jadi kalau antum ngantuk itu disetir dia. Otomatis dia nyetir mau minggirkan antum. Itu, insya Allah ini aman nanti. Tapi namanya buatan manusia, konslet. Giliran minggirin. Nggak dipinggirin tuh mobil. Mati. Masya Allah, hati-hati juga. Pokoknya al-hadar. Kemudian yang nomor 58.

yang dibikin orang barat, semuanya fiksi. Dulu zaman saya kecil ada film namanya MacGyver. Ya tak? Anda masih ingat gak? Itu manusia buatan. Ya film bisa disetel. Saktinya bisa disetel. Faktanya gak ada. Coba antum sekarang ini ngelihat bagaimana perangnya Arfajah. Seorang yang gagah berani menentukan apa kemenangan perang Yarmuk. Masya Allah. Khalid ibn al-Walid yang gak pernah kalah dalam perang. Gak pernah kalah. Coba. Antum kalah terus. Itu. Nah, selanjutnya nomor 58. Orang tua, kesalahan di antara sekian kesalahan adalah kurang perhatian di dalam memperhatikan hijab anak-anaknya, wabil khusus dan secara umum masalah agama dan dunia anaknya. Hijab perempuan, laki di dalam berpakaiannya ditegur kalau isbal dan yang lainnya. Insyaallah seperti itu. Taib. Ada enggak ada? Kita tutup. Oh, silakan. Mas pinjam pulpen itu. Silakan, Pak. Ya, silakan. Ya. Berarti lancar banget tuh LC, langsung ceramah aja. Ya, silakan, Pak. LC-nya mana, Pak? Dari Mekah, Medina atau Libya? Oh, Kairo, masuk Mesir. Jauh-jauh. Pulang enggak punya adab, repot ini. Begini, Pak, ya Allah, ya memang itu kadang-kadang pengaruh istri. Udah kawin ya? Sudah? Hah? Oh iya, pengaruh istri. Istri itu kadang bisa menjadikan suami itu seperti malaikat, Masya Allah. Tapi bisa juga menjadikan suami seperti ibrit. Ibrit, Masya Allah. Makanya ada satu asar yang dikutip oleh Imam Al-Mawardi di dalam kitab Adabud Dunya Wad-Din. Al-mar'u ala dini zaujatihi, orang itu tergantung agama istrinya. Antum harus pilih, makanya apalagi istri seorang dai, antum jangan pilih istri yang mentah. Karena antum sibuk enggak ada kesempatan untuk ngajar. Cari yang ya setengah jadi bolehlah gitu. Jangan mentah. Nanti istri antum bisa murtad. Antum mengislamkan orang. Bahaya. Itu istri ya. Satu, yang kedua karena mungkin pergaulan. Coba bayangkan ada anak yang Masya Allah dibesarkan orang tua dengan susah payah. Gak mau ngakui anaknya di teman-temannya. Karena gengsi. Malu. Teman-temannya dari sekolah Eropa lagi kunjungan ke rumahnya ditanya, tuh yang lewat tadi siapa mas? Iya tetangga lagi pinjam kompak. Kurang ajar loh. Tetangga nyemen kompak orang tua. Dikatain tetangga lagi pinjam kompak. Diperkenalkan kayak, Masya Allah ini orang tua saya. Ini adalah Masya Allah yang menjadikan saya seperti ini sekarang Masya Allah. Itu walaupun bapak saya sekarang ini lulusan cuman SD, mas saya S1, S3. Nah, bapak saya juga SD3. Bekasi, gitu kan, Cipayung. Tapi saya bangga dengan orang tua saya, Masya Allah. Suruh nasihatin teman-temannya yang datang, Masya Allah. Gitu. Tolong Pak. Ini ambil kasih tuh teman-teman kita pengalaman-pengalaman hidup. Ini masih muda-muda, mau kawin ya. Belum tentu loh yang sekarang S2, S3 itu sebagus nasihat orang tua yang SD3 Cipayung cuma. Ya Cipayung. Dalam hal apa? Pengalaman hidup.
Enggak ada di bangku sekolah.

cara untuk mengatur belanja rumah tangga, menyeimbangkan, sikap sederhana, enggak ada itu bukan materinya. Sekarang anak tanya, di bangku sekolah mana antum diajari supaya bersikap secara praktis ketika tetangga antum enggak baik? Ada hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Tapi prakteknya belum tentu. Orang tua punya pengalaman, saya punya tetangga, masya Allah. Dipinjemin kompa enggak balik, tang enggak balik, openg semua enggak balik. Bahkan dia ndirin bengkel aja lengkap tuh. Tapi saya sabar, alhamdulillah diganti Allah semuanya. Bahkan saya punya bengkel lebih lengkap dari dia. Gitu. Nah gitu loh Pak. Kan enggak ada tuh di kuliah. Gitu. Apalagi kuliah sekuler ya. Gitu. Ane teman. Kemudian yang ketiga, karena lingkungan. Makanya enggak tahu apa yang menjadi sebab anak tersebut mengingkari kebaikan orang tua. Wallahi ya ikhwan, tidak akan pernah ada barokahnya orang yang durhaka kepada orang tua. Enggak pernah mengalami nasib yang mujur orang yang durhaka. Sial iya. Karena bahkan Rasulullah mengatakan, ma min dhanbin asra'uqubatan ma'a ma yaddakhiruhu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim. Tidaklah ada satu dosa yang balasannya paling segera dikontankan di dunia, masih ada simpenannya di akhirat, ketimbang melampaui batas dan memutuskan silaturahmi. Apalagi sama orang tua. La yadkhulul jannata qati. Makanya Pak, anak itu selalu, kalau mau dapat karyawan, jodoh anak, menyeleksi karyawan, antum tes dasarnya dua dulu. Hubungan dia dengan Allah, sholatnya. Makanya kalau antum punya perusahaan, jangan membuat syarat yang karyawan saya terima muslim. Nanti non-muslim lapor ke KPAI. Kemana? Hak asasi manusia. Antum kasih sholat. Enggak sholat saya enggak terima. Oh enggak kena delay itu. Wah itu ini intoleran. Kalau enggak terima muslim. Ini. Tapi enggak sholat. Enggak saya terima. Kenapa? Lu sama Allah aja kurang ajar apalagi sama antum. Dan antum apa yang antum baik? Ini harapkan. Kalau seandainya dia baik, itu hanya sementara dan ada pamrih. Tapi kalau karyawan antum sholat, masya Allah. Dua, hubungannya sama orang tuanya. Dan sama orang yang berjasa puluhan tahun dari kecil kandungan sampai gede. Kurang ajar apalagi sama antum yang baru ketemu 5 hari. 5 tahun hubungannya cuma kerja. Iya enggak? Iya. Antum lihat dua itu. Baru tes-tes nanti yang lain. Itu tes dasarnya. Tanya itu antum. Sholat enggak? Kalau enggak, coret. Jangan lanjutin wawancaranya. Kedua, hubungan sama orang tuanya. Wallahu'alam bishawab. Dan antum juga, nah sikap orang tua Pak, antum terus berbaik sangka sama Allah terhadap anak antum. Ya. Dengan cara, ya Allah ini mungkin balasan kesalahan saya yang kau tunjukkan di anak saya. Kenapa? Karena ulama salaf mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Ad-Da'wah Dawa. Ini ya ada sebagian ulama mengatakan Fudhal bin Iyad. Kadang kesalahanku ditunjukkan Allah di sulitnya istri saya arahkan, anak saya kendalikan. Kendaraan saya rawat. Itu. Sulit. Kayak evaluasi ya Allah ini mungkin karena dosa saya. Muhasabah. Kedua, antum jangan doa buruk. Jangan doa buruk. Antum doakan hidayah. Yakin seandainya tidak kena sekarang, nanti kalau bapak sudah tidak ada, Allah sadarkan. Dan kesadaran pada saat itu akan lebih
perih buat dirinya, ya Allah. Saya selama hidup orang tua saya begini, itu terhitung nanti. Terus idfa billati hi ahsan, Pak. Bapak berbuat baik orang di jalanan yang jelein ngasari. Bapak itu dapat pahala apalagi anak. Kita di dalam Islam disuruh untuk menolak keburukan dengan sesuatu yang lebih baik, iya kan? Contoh, antum tabrakan, antum bersikap baik kepada orang, padahal orang yang orang ini salah. Ngeyer, nyerocos, antum baik, masya Allah. Itu dapat pahala enggak, Pak? Dapat pahala enggak? Kok enggak jawabnya? Dapat pahala enggak? Dapat. Apalagi sama anak antum sendiri. Masya Allah. Ya kadang-kadang kan gitu, Pak. Di jalan itu kan, subhanallah, yang salah malah lebih ngeyel. Ngotot. Tapi antum lapang dada. Ya udah, Pak. Kalau Bapak enggak mampu, ya enggak apa-apa. Ya. Saya cuman kasih tahu aja. Saya di jalan begitu. Saya kasih tahu. Kalau ada orang yang salah, saya turun. Saya beritahu. Soal dia mau nabrak jeger. Saya turun. Saya tanya. Ini Bapak salah. Itu tabrak belakang itu kaedahnya kan salah. Ngeyel. Pak, Bapak salah ngaku enggak? Oh enggak bisa mau nenek. Ya udah. Saya cuma ingin. Bapak enggak mau ganti. Ya alhamdulillah. Pergi. Diganti sama Allah. Ya paling juga 1,5 juta, 2 juta. Tapi antum dapat pahala akibat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, man kadama qaydan wa huwa yastati ayunafidahu. Siapa yang menahan kesal dendam, dia mampu untuk melampiaskan. Da'allahu ta'ala ala ru'usil khala'ik, nanti dipanggil dengan panggilan baik di hari kiamat di depan semua makhluk. Si fulan begini. Wa khuyyira lahu min huril 'aini ma syaa, disuruh untuk memilih bidadari dari mana. Yang mana aja dia mau. Masya Allah. Seperti itu. Antum hak. Dalam rangka jalanan itu ada kemungkarannya. Berarti ada amar ma'rufnya, ya enggak? Amar ma'ruf. Kemarin juga gitu, anak tablek di Pekanbaru. Ya, supirnya enggak tahu mungkin ngantuk atau memang. Jadi rada-rada nengah enggak, minggir enggak. Diserempetlah mobil apa itu? Mobil yang bawa cor-coran itu. Apa itu? Apa? Molen. Kalau molen pisang enak. Ini molen ini sudah. Gerak begitu. Waduh. Ada apa? Kata yang bapak yang nganterin, udah biarin Ustaz, jangan dibiarkan. Kita turun. Turun sampai ini. Iya habis, Pak, tadi itu ngapain nengah minggir enggak jelas, Pak. Meskipun ada orang jungkir balik di jalan, boleh enggak Bapak tabrak? Enggak boleh, kesalahan itu diselesaikan dengan kesalahan. Bapak enggak punya hak untuk nabrak karena orang itu nyetirnya enggak benar. Ada enggak itu pasalnya, boleh nabrak? Enggak boleh. Gitu. Saya ceramah akhirnya, awalnya ngeyel juga. Gitu. Ya udah ini Pak, telepon sama atasan saya. Dia, Pak yang punya mobil enggak mau telepon. Udah saya yang ngomong. Alhamdulillah Pak, ini mobil Bapak ini nabrak dari belakang. Ya, yeah. Pantatnya ini itu. Pajero kan. Oh, itu. Ternyata itu Pak ini bicara sama yang punya mobil. Ternyata temannya sendiri kan gitu. Jadi atasannya temannya, alhamdulillah. Kan antum jadi enak nanti ketemu juga. Itu. Ya udah nanti saya yang telepon aja Ustaz. Itu. Jadi kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Kita jelaskan minim-minimnya dia enggak diulangi lagi nanti. Ketika lain kali sama orang lain. Gitu. Itu dan juga kita Pak,
Antum cari nafkah untuk anak istri antum yang baik. Jangan mendolimi orang, jangan menyakiti orang, kan enggak boleh. Jadi kita ceramah, kan ceramah enggak harus di sini terus. Di masjid ya orang-orang tertentu, enggak nemu sopir. Ya. Sopir trailer enggak ada kan di sini? Ini 1-2, tapi kalau di jalan Masya Allah. Itu alhamdulillah. Nah, seperti itu. Saya kira itu ya Pak ya. Itu pesan saya. Antum khusnudzon sama Allah, jangan doakan buruk sama anak antum. Dan yang ketiga, cari i'tibar bahwa ini adalah Allah peringatkan sebagai pembersih dosa-dosa saya. Itu aja. Karena kita tidak tahu tahun berapa dia itu sadar. Banyak sekali Pak. Banyak sekali. Yang enggak anak, yang enggak dakwah, yang enggak siapapun. Orang yang paling memusuhi itu ternyata menjadi apa? Menjadi pendukung dakwah paling kuat. Itu perjalanan dakwah saya dari mulai tahun 90 sampai sekarang. Itu enggak sedikit. Orang yang memusuhi dakwah itu akhirnya apa? Mendukung. Dengan ilmu apa? Idfa billati ahsan. Tolaklah keburukan dengan sesuatu yang lebih baik. Sadar, alhamdulillah enggak. Antum dapat pahala dari dakwah antum. Dari doa-doa antum yang baik. Dari sikap antum yang baik sama anak antum. Insya Allah. Oke. Okay. Insya Allah. Oke, okay. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Sudah 3,4 di FM saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kamu simin dan muslimat pada peringatan rahimah dan rahimahumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman dari kajian serial pembahasan tentang Rasail fi Tarbiyah wal Akhlak wa Suluk bagian keempat yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafizullah Ta'ala. Telah kita dengarkan bersama, semoga menjadi tambahan ilmu yang semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kajian ini masih ada lanjutannya, ikhwatal Islam rahimakallah. Semoga di pertemuan selanjutnya kita diberikan kemudahan untuk melanjutkan atau mendengarkan lanjutan dari pembahasan kajian serial ini. Dengan berakhirnya kajian tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita melamani antun di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 15-16 Safar 1448 Hijriah, bertepatan pada tanggal 30 Juli 2026. Semoga dari kajian-kajian telah kita dengarkan bermanfaat. Dan insya Allah ta'ala kita akan kembali esok pagi dengan program-program bermanfaat lainnya. Insya Allah ta'ala. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk kembali bersua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kebersamaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika. Syahadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kelihatan. Tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,

Kenapa Anda beribadah seperti itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu 'abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini, dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. Sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui. Tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman. Tidak ada surga dan tak ada neraka. Tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada? Jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak hanya ada dua tempat kembali. Surga negeri kebahagiaan yang abadi atau neraka, penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka. Pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."

awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Kematian, mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.

Kematian adalah pintu dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

0: kematian.
1: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Adzkarun Naum.
1: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia, dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: الشيطان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, aku menghadapkan wajahku kepadamu, aku serahkan urusanku kepadamu, dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: dari Bumi Lancang Kuning Mengudara, Hidayah FM, bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya. Akhil Muslim, Ukhtil Muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan pelajar di tengah

0: ليفرحوه وخير مما يجمعون.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilah-bilah canggung udara. Hidayah FM. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Min adhkar as-sabah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amir rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada. Fatir as-samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri asy-syaitani wa syirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata'in.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwanul Fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd ayyul ikhwah azani Allah wa iyakum. Sebuah pagi hari yang segar dan sejuk sekali. Pagi hari yang tentunya yang telah kita ketahui bersama, ia adalah merupakan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar umat Islam ini diberkahi di waktu paginya. Maka dari itu waktu pagi adalah waktu yang berkah. Oleh karena itulah jangan kita sia-siakan waktu pagi ini. Dengan banyak beramal saleh, dengan banyak kita melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya bermanfaat di dalam kehidupan kita. Lalu apa amal yang bisa kita amalkan di waktu pagi hari ini? Sehingga di waktu pagi kita membuka hari-hari kita dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi beliau pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Dan sungguh ya akhi, sholat subuh berjamaah adalah sholat yang sangat utama sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dan Quran al-fajr, yaitu sholat fajar, sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan. Artinya, ya, disaksikan oleh malaikat penjaga siang, demikian pula malaikat penjaga malam. Disebutkan dalam hadis, bahwa malaikat penjaga siang dan penjaga malam bertemu di waktu, di dua waktu. Yang pertama yaitu di waktu sholat subuh, yang kedua yaitu di waktu sholat asar. Ya, ketika malaikat yang telah selesai bertugas kembali kepada Allah, mereka ditanya oleh Allah, bagaimana kalian temukan hambaku? Kata malaikat itu, atainahum wahum yusallun, wataraknahum wahum yusallun. Kami mendatangi mereka dalam keadaan mereka sedang sholat, dan kami meninggalkan mereka pun dalam keadaan mereka sedang sholat. Subhanallah, ya akhul Islam, azani Allah. Kemudian Rasulullah SAW berzikir setelah sholat. Bahkan Rasulullah memberikan janji ataupun berikan pahala yang besar bagi mereka yang melakukan hal ini. Beliau bersabda, "Man shalla as-subha fil jamaah, thumma jalasa fi majlisihi fayadhkurullaha hatta tatlu' asy-syamsu, thumma yusalli raka'atain." Siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian ia pun duduk di tempat duduknya yaitu di masjid. Dia berzikir kepada Allah sampai matahari itu terbit. Kemudian setelah itu, ia pun sholat dua rakaat. Maka ia pulang dengan membawa pahala haji dan umrah, sempurna haji dan umrahnya. Ini menunjukkan akhi bahwa di waktu pagi setelah sholat subuh, sangat dianjurkan sekali kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Dengan banyak beramal saleh, membaca Al-Quran, terlebih ya akhi di waktu pagi ini, memang ya pikiran kita sedang pres-presnya. Maka kalau kita gunakan untuk menghafal Al-Quran, sungguh sangat nikmat sekali. Apalagi kita gunakan untuk amalan-amalan yang soleh. Maka dari itulah merugi, ya setelah sholat subuh ada orang yang langsung tidur. Sementara ya para ulama mengatakan bahwa bukan kebiasaan Rasulullah SAW sholat tidur subuh, ya. Karena itu bertabrakan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya akhi, tidur subuh itu menimbulkan banyak sekali ya efek-efek samping. Ya, yang disebutkan di dalam kitab-kitab disebutkan bahwa tidur subuh itu menyebabkan kita kehilangan keberkahan di waktu pagi. Ini saja sungguh sangat kerugian sekali. Tidur subuh juga memberikan efek samping terhadap badan yang tidak baik. Yang meningkatkan gula darah, menimbulkan kemalasan, dan yang lainnya. Allahumma kecuali tentu orang mereka yang mungkin bekerja di shift 3 misalnya, ya sehingga dia harus jaga malam, maka silakan ia melakukannya karena itu untuk memenuhi hak jasadnya. Namun mereka yang terbiasa setelah salat subuh tidur sungguh sangat merugi sekali. Bagaimana tidak? Ini waktu yang diberkahi. Oleh karena itu salah seorang sahabat berkata, maka aku pun mengirim barang-barang daganganku di waktu pagi. Ternyata Allah pun memberikan kekayaan kepadaku. Kenapa? Karena sahabat ini mengamalkan hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi untuk umatku di waktu paginya. Akal Islam, azani Allah wa iyakum. Terlebih ya akhi, di waktu pagi di antara amalan saleh adalah yaitu kita membaca doa dan zikir di waktu pagi. Adalah Rasulullah SAW di waktu pagi membaca Subhanallah wa bihamdih 100 kali. Dan Rasulullah mengatakan siapa yang mengucapkan Subhanallah wa bihamdih 100 kali, maka akan dia digugurkan dosa-dosanya. Wa in kana mithla zabadil bahr, walaupun seperti buih yang ada di lautan. Adalah Rasulullah SAW di waktu pagi mengucapkan Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Disebutkan dalam hadis bahwa adalah salah seorang istri Nabi yang bernama Sofiyah. Setelah sholat subuh di rumahnya, beliau pun duduk berzikir kepada Allah. Lalu Rasulullah pun setelah sholat subuh pulang ke rumah Sofiyah. Didapatinya Sofiyah sedang berzikir kepada Allah. Kemudian Rasulullah pun pergi untuk ada keperluan. Dan Rasulullah pun pulang ketika telah siang. Ternyata didapati oleh Rasulullah SAW, Sofiyah masih berzikir kepada Allah. Ya Rasulullah bersabda, Maziltiha huna, engkau masih berzikir di sini? Dari semenjak pagi yang aku tinggalkan tadi? Kata Sofiyah, iya. Kata Rasulullah, tapi aku membaca bacaan. Kalau bacaanku ini ditimbang dengan amalanmu yang kamu sebutkan tadi dari pagi sampai siang ini, tentu bacaanku jauh lebih berat pahalanya. Aku membaca 3 kali Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah, dengan memuji Allah adada khalqih sebanyak bilangan jumlah makhluknya, wa ridha nafsih dengan keridhaan dirinya, wa zinata arshih seberat arasnya, wa midada kalimatih sebanyak tinta-tinta kalimat-kalimatnya. Subhanallah, hanya dengan 3 ucapan saja, 3 kali kita mengucapkan, kata Rasulullah itu lebih baik daripada seseorang berzikir dari semenjak setelah salat subuh sampai waktu siang. Subhanallah ya akhal Islam. A'azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi a'azani Allah, bukalah pagi hari ini dengan lembaran hari ini dengan lembaran yang baik. Mulailah ya kegiatan dan aktivitas kita di pagi hari ini dengan berzikir kepada Allah. Adalah Rasulullah SAW setelah salat subuh, setelah beliau salam, beliau mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, adalah Rasulullah SAW apabila idza sallama min salati subhi, telah mengucapkan salam setelah salat subuh, beliau mengucapkan doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, rizki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Seakan Rasulullah memberikan isyarat kepada kita bahwa sendaknya setiap hari-hari kita dimulai dengan 3 perkara ini. Kita berusaha setiap hari kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, demikian pula amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan pagi hari kita, kita diberikan dan disapa oleh Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Demikian pula di sore hari pun, sehingga seorang hamba senantiasa tak lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Allah sudah memberikan keutamaan yang besar bagi mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa dzakirin Allah katsira wa dzakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, Demikian pula wanita yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah mempersiapkan bagi dia pahala yang besar dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya akhul Islam, kita sangat dianjurkan di pagi hari ini untuk membuka dengan amalan-amalan soleh yang lainnya. Sebutkan dalam hadis, setelah sholat subuh, Rasulullah SAW bertanya, siapa di antara kalian yang pagi ini sudah berinfak? Abu Bakar ya berkata, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang di pagi hari ini asbaha shaiman, ia berpuasa? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang di pagi hari ini mengunjungi orang sakit? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Siapa yang di pagi hari ini mengikuti jenazah? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, tidaklah empat amal ini berkumpul di pada seseorang di pagi harinya, kecuali Allah akan merdekakan ia dari api neraka. Subhanallah. Ternyata di pagi-pagi hari Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak beramal saleh, membuka hari dengan amalan saleh. Sungguh sangat indah sekali. Akhirnya ya akhwat Islam, kita hanya bisa memohon kepada Allah. Mudah-mudahan pagi hari ini ya kita betul-betul melaksanakannya dengan amalan saleh, membukanya dengan kebaikan dan menutupnya pun dengan kebaikan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran al-Karim, wad-durus al-ilmiyah, was-siyar al-hadirah, tuqaddim lakum hadhiha.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Jemaah, para hadirin, kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, aba dan umahat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pertama dan utama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau, sahabat beliau dan segenap umat ila yaumil qiyamah. Ini ada akhwatnya ini. Di mana? Oh, di atas. Ya, di hadapan saya ini ada siapa saja ini? Orang tua? Tujuh tangan orang tua? Selebihnya siapa? Guru, guru? Guru? Ya. Yang di belakang itu? Para santri? Ya, tolibul ilm. Masya Allah. Jadi ini majelis yang majemuk, semuanya hadir. Orang tua dan anak. Anak dan orang tua. Ini agak repot memang. Saya mau bicara apa ini? Karena di sini ada dua elemen. Orang tua dan anak. Jadi materinya secara umum untuk keduanya. Setuju? Ya, setuju. Ini adik-adik sekalian ya. Ini tingkatan apa ini? Tingkatannya? Sanawiyah. SMP ya? Sanawiyah itu. SMA. SMA. Kelas? Kelas? Kelas berapa?
4: Ada kelas 1, 2,
3: kelas 3, antum. Iya, kelas 1. 2. Iya. Iya. Semua ada. 1 2 3. Iya. Umur berapa? Hah? 18. 15. Bagus. Sudah berapa lama di sini? 3 tahun. Iya. Ini mondok atau pulang ke rumah? Mondok. Mondok di sini. Gimana mondok? Enak enggak? Apanya yang enak? Adik-adik sekalian kemarin ngapain? Cari apa? Nggak cari apa-apa. Para orang tua bawa anaknya kemarin ngapain? Adik-adik diam dulu, ini orang tua ini. Para orang tua bawa anaknya kemarin ngapain? Supaya enggak ngerepotin, ngeributin di rumah. Kemarin. Iya. Orang tua Pak bawa anaknya ke sekolah, ada 2 model. Model pertama adalah orang tua yang bawa anaknya ke sekolah seperti seseorang yang bawa baju kotor ke laundry. Laundry tahu? Laundry. Tahu enggak? Iya. Pernah bawa baju kotor ke laundry? Gimana? Biolul. Masukkan plastik, dilempar. Sampai di laundry, dia pun berkata kepada Mang Daeng. Sini sebut Abang Daeng ya. Daeng, ini 1 kilo berapa? Sekian rupiah. Dia pun berkata, harga enggak masalah, yang penting balik ke rumah sudah bersih. Ini model pertama ini. Model kedua, orang tua yang bawa anaknya ke sekolah seperti seorang desainer. Tahu desainer? Perancang busana.

0: ada orang tua ya bawa anaknya ke sekolah itu dia sudah pusing. Niatnya memang akan menitipkan anak ini ke sekolah, maka dia lempar anak ini ke sekolah seperti melempar baju kotor ke laundry. Mana ada noda membandel lagi, susah hilang. Ujung-ujungnya anaknya jadi troublemaker di sekolah. Ada biang kerok di sini. Ini yang salah ini. Ini tipe orang tua yang memang tidak melaksanakan tanggung jawab mendidik di rumah. Maka dia pun sibuk untuk mencari tempat penitipan. Ini pondok mana yang bisa dititip? Seperti orang nyari laundry, Pak. Ini kemana ini yang bersihin ya? Ini kayaknya susah bersihnya ini. Maka dia cari laundry yang mahal. Ya, laundry yang apa? Mahal. Mungkin dengan laundry mahal ini balik ke rumah pakaian bisa bersih. Tipe kedua adalah tipe orang tua yang memang sudah melaksanakan tugas mendidik itu di rumah. Anak ini sebenarnya sudah jadi di rumah. Lewat tangan siapa? Orang tua, guru pertama. Lalu dia bawa ke sekolah, dia cari sekolah yang bisa bermitra dengannya. Seperti desainer tadi, dia cari tukang jahit, gak asal cari tukang jahit. Yang bisa menyempurnakan karyanya ini. Paham? Ngerti? Iya. Di kepalanya sudah ada konsep, gak kosong, melompong, bengong, enggak. Anak ini sudah ready sebenarnya. Dia cari sekolah yang bisa bermitra dengannya. Maka anak-anak seperti ini, guru pun gak repot. Betul ya, guru ya? Kalau anaknya seperti ini, kira-kira jadi biang kerok gak?
1: Insyaallah.
0: Enggak ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi, itu menjelaskan kepada kita bahwa rumah itu sebenarnya adalah backbone pendidikan. Tulang punggung pendidikan itu adalah pendidikan rumah. Siapa konseptornya? Orang tua. Yang jadi masalah adalah apabila orang tua hanya jadi penitip. Mentalnya mental penitip. Mindsetnya memang menitip. Sehingga pondok pesantren dikesankan sebagai tempat jin buang anak. Anak-anak ini gak ngerti apa-apa dia, Pak. Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Saya dulu buka pondok juga, ada pondok di Jogja dulu. Ada seorang ibu datang ke pondok. Seorang ibu dah bawa anaknya ke pondok. Sambil berkata, "Ustaz," agak didramatisir sedikit. "Ustaz, ini anak saya. Saya serahkan ke Ustaz bulat-bulat. Terserahlah mau diapain." Saya bingung. Saya mendengar perkataan itu, kaget saya. Ini si ibu ini maunya apa? Saya diam sejenak, lalu berkata kepada ibu ini, "Bu, apapun yang terjadi atas anak ini, bukan tanggung jawab saya." Dia pun terkejut. "Kok bukan tanggung jawab Ustaz?" "Iya, saya tidak bertanggung jawab. Apapun yang terjadi atas anak ini, yang paling bertanggung jawab nomor satu, yang akan dipanggil pada hari kiamat adalah binnya." "Ini bin siapa?" "Bintinya, ini binti siapa ini anak?" "Yang jelas bukan bin saya, Bu." "Ya, bukan bin saya ini. Itu bukan kata saya bilang. Itu kata Nabi. Nabi berkata dalam hadis, antum mungkin semua tahu hadisnya, kullu mauludin yuladu apa? Alal fitrah. Apa artinya? Setiap bayi, setiap anak lahir di atas fitrah. Maksudnya apa fitrah? Tahu? Tauhid. Ya, di atas fitrah tauhid. Lanjutan hadis itu apa?

0: fa'abawahu. Nabi menisbatkan kepada siapa? Abwah. Siapa abwahu di sini? Orang tua alias ayah, bunda. Kedua orang tuanya, kata Nabi, ayah bundanya yang membuat anak ini yuhawidanihi wa yunassironihi wa yumajjisani. Kedua orang tuanya, kata Nabi, yang membuat anak ini jadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Nabi menisbatkan itu kepada siapa? Temannya. Oh, ini karena temannya ini. Bukan. Gurunya. Oh, ini karena gurunya ini. Enggak. Sekolahnya. Oh, ini karena sekolahnya ini. Enggak. Lingkungan. Ini karena lingkungannya ini. Tidak. Tapi Nabi berkata apa? Kedua orang tua. Artinya apa? Orang yang paling bertanggung jawab atas seorang anak adalah ayah bundanya. Bukan yang lain, Pak. Yang akan diciduk nanti pada hari kiamat bukan kepala sekolahnya. Bukan juga gurunya. Bukan temannya. Bukan tetangganya. Bukan kakek neneknya. Bukan om dan tantenya. Tapi yang akan diciduk adalah siapa? Orang tuanya. Supaya apa ini? Supaya kita para orang tua merasakan tanggung jawab. Nggak bisa main titip-titip. Di kepala kita sudah ada konsep. Ini anak yang paling mengenali anak ini siapa sebenarnya? Gurunya. Pak guru, waktu orang tua ini datang ke sekolah, mereka menceritakan apa tentang anak mereka? Panjang lebar. Apa aja diceritakan? Banyak. Atau kayaknya lebih banyak yang disembunyikan. Sejauh mana guru-guru ini mengenali anak-anak ini? Kalau saya baru ketemu. Yang paling mengenali anak-anak ini adalah orang tuanya. Jadi kalau orang tua itu sendiri tidak mengenali anaknya, ini gimana ceritanya? Ini anak mau diapain? Bahkan nggak heran kalau sekarang sekolah-sekolah itu termasuk pondok pesantren menjadi tempat penitipan anak. Hasilnya ya nggak bisa terlalu begitu diharapkan. Mohon maaf. Karena kalau kita bicara pendidikan, ini sekolah lembaga apa ini? Sekolah lembaga apa? Pendidikan atau pengetahuan? Pendidikan. Anak-anak ini kesini bukan sekedar tahu ini, tahu itu. Enggak. Kalau kita berada di sini hanya sekedar untuk tahu ini, tahu itu, sebentar lagi kita akan tergusur. Dan selama ini kita sudah tergusur juga dengan apa? Dengan Google. Apa-apa kan sekarang tanya aja Mbah Google. Kedepannya kita semakin tersisih, Pak. Termasuk Pak Guru. Kenapa? Sudah ada AI. Antum tanya AI, jawabannya lebih memuaskan daripada antum tanya Ustaz. Serius saya ngomong ini. Betul nggak, Pak Guru?
1: Ya, betul.
0: Lalu, fungsi lembaga sekolah itu apa? Dari dulu namanya lembaga pendidikan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi mereka datang ke sini ini untuk mendapatkan pendidikan. Bukan hanya sekedar tahu ini, tahu itu. Nah, pendidikan itu adalah sama dengan apa? Kalau kita bicara pendidikan, dan di sini adalah tugas kita adalah mendidik. Karena itulah dia tugas yang gak akan bisa tergantikan oleh siapapun. Termasuk Google dan AI, ChatGPT, dia nggak akan bisa melakukan tugas mendidik. Tapi untuk memberitahu kita banyak hal, dia lebih bisa dari kita. Lebih canggih, Pak. Tapi Google nggak akan bisa mendidik. ChatGPT, AI tidak akan bisa mendidik. Karena itu tugas para nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu diutus Allah kepada manusia untuk mendidik. Nah, kalau kita bicara pendidikan, pendidikan itu sama dengan apa? Kalau kita bicara mendidik, itu bicara apa? Tentang apa pendidikan itu? Adik-adik ada yang tahu? Pak Guru?
1: Merubah sikap.
0: Orang tua? Penonton? Ada yang tahu pendidikan itu tentang apa? Pendidikan itu adalah satu kata. Hah? Wajar. Pendidikan itu adalah satu kata. Hah? Nah, seru ini. Udah mulai saya peluncur antum ini. Pendidikan itu tentang apa? Pendidikan itu adalah apa? Coba. Hah? Mendidik. Ya, bagus dia, bagus. Saya apresiasi keberaniannya. Bagus. Yang lain, Pak. Orang tua? Hah? Ya sudah. Oh, investasi ini. Siapa itu yang jawab? Pedagang ya? Bukan. Ya, pendidikan itu adalah riwayat. Dengar itu. Pendidikan itu adalah riwayat. Riwayat itu sama dengan sanad, Pak. Yang harus kita tangani, yang harus kita lakukan fase demi fase, tingkatan demi tingkatan. Anak ini dimulai hitungannya dari berapa tahun? 0 tahun, bahkan bisa minus tahun, yaitu ketika dia masih berada dalam kandungan ibunya. Ada bab saya tulis di buku mencetak generasi Rabbani. Perhatian Islam terhadap janin. Bahwa pendidikan sudah bisa dimulai dari fase itu. Riwayat ini gak boleh putus. Kalau sanad terputus namanya apa? Hadisnya ada hadis. Kalau sanadnya terputus namanya hadis apa? Ayo. Yang belajar mustalah. Iya, jenisnya apa? Ya semua hadis banyak sebabnya. Nah kalau sebabnya sanadnya terputus namanya hadis apa? Mungkoti. Mungkoti adalah jenis hadis dhaif. Hadis dhaif diterima atau ditolak? Masuk tong sampah. Pendidikan itu adalah riwayat. Jangan sampai terputus, Pak. Kalau ada sanad yang terputus, mungkin itulah celahnya. Ada seorang ibu atau orang tua ya, curhat tentang anaknya. Dia cerita tentang anak remajanya yang sekarang sudah berusia 17 tahun. Ustaz, anak saya aduh sholat aja masih disuruh-suruh. Tapi kalau di pondok laporannya semuanya everything is okay. Ya kalau mau tahu anak itu aslinya bagaimana, lihatlah bagaimana keadaannya di rumah, bukan di sekolah. Adik-adik, di sini bukan ukuran. Ya. Yang menjadi ukurannya adalah bagaimana antum di rumah. Kalau antum dapat pendidikan di rumah, itulah dia aslinya. Kalau enggak, itu juga aslinya. Ya. Lalu, banyak orang tua bertanya seperti ini ya. Pada saya gitu ya. Apalagi kalau kajiannya materinya parenting. Ustaz, anak saya aduh susah sekali. Sholat aja masih disuruh-suruh, kadang-kadang begini, kadang begitu. Saya menanggapi pertanyaan seperti ini, yang pertama kali saya akan tanyakan kepada orang tua ini adalah, Bu, Pak, bisa enggak menjelaskan riwayat pendidikan anak ini? Saya enggak bisa mengomentari anak usia 17 tahun. Gimana saya mau komentari? Anak usia 15 tahun, dilaporkan orang tuanya begini begitu. Gimana saya bisa ngomentari anak ini? Apa anak ini tiba-tiba turun, cup, jadi 15 tahun? Enggak. Ujuk-ujuk muncul tiba-tiba 15 tahun, Pak. 17 tahun, kan enggak? Ketika saya todong orang tua ini dengan pertanyaan seperti itu, dia gelagapan. Maksudnya apa, Ustaz? Ya saya ingin tahu bagaimana riwayat pendidikan anak ini. Supaya kita tahu, kita ingin mendiagnosa masalahnya. Ibu itu pun terdiam. Nggak bisa jawab. Bisa saya pastikan ada di sana sanad yang terputus. Sanad riwayat pendidikan anak ini. Maka si ibu ini pun mengakui akhirnya, iya Ustaz, saya akhir-akhir ini sibuk, begini begitu, nggak perhatian saya, lepas dari pengawasan saya, gini gitu, dan alasannya lah. Makanya Pak, Bu, yang di atas, kalau kita bicara parenting, isinya itu tobat-tobat aja lah udah. Banyak-banyak istighfar aja lah. Serius saya ngomong ini. Betul gak Pak? Coba istighfar sekarang. Bertobat lah. Ini bukan berlaku atas antum saja, saya juga. Kita menghadapi masalah yang sama. Kalau kita flashback ke belakang, aduh, banyak kali hal-hal yang kita katakan, aduh kok baru sekarang saya tahu, kenapa dulu gak begini, kenapa dulu gak begitu. Kita sesali. Kita banyak menzolimi anak-anak ini, kita sia-siakan potensi yang ada pada mereka. Nanti pulang ke rumah coba lihat anak masing-masing, Pak. Apa gak ada perasaan bersalah melihat mereka? Kita selaku orang tua yang dititipi amanah. Maka pendidikan itu sama dengan apa? Riwayat. Punya anak, Pak. Gimana riwayatnya? Berapa anaknya? 1, 2, 3. Yang pertama, gimana riwayat? Yang kedua, dan seterusnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah ini sebagai gambaran aja bahwa di hadapan kita ini menanti tugas yang agung dan mulia. Tugas mendidik itu tugas agung dan mulia, Pak. Itu kewajiban dan itu adalah ibadah, betul nggak? Mendidik anak ibadah atau tidak? Apalagi orang tua. Apa beda guru dan orang tua? Apa bedanya guru dan orang tua? Guru?
1: Kalau orang tua pendidik atau orang tua biologis yang menjadikan kalau anak guru, dari ketiadaan menjadi ada.
0: Oh, gitu. Kalau guru?
1: Kalau guru orang tua ideologis yang mengajarkan dari ketidaktahuan menjadi tahu.
0: Oh gitu. Jadi orang tua nggak perlu mengajarkan ideologi. Orang tua, apa bedanya guru dan orang tua? Wali-wali inilah. Siapa yang wali tadi? Tunjuk tangan dulu lah. Wali-wali, jangan sembunyi. Apa bedanya? Nggak tahu. Kalau nggak tahu, biar saya kasih tahu. Ya udah, dengarkan ini. Supaya nggak buang-buang waktu saya di sini. Bedanya adalah guru ini, Pak. Coba lihat guru-guru ini. Coba lihat, guru tunjuk tangan dulu, guru-guru. Coba lihat guru-guru ini. Ini guru tenaga bayaran. Betul nggak? Mau nggak dibayar? Enggak.
1: Kalau ngajar dibayar, iya. Tapi kalau dakwah nggak dibayar.
0: Guru, saya maksud guru ini, Guru ini tenaga bayaran, Pak.